0: dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perumbulok telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
0: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, informasi atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dan

0: Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
2: Sementara usai ditetapkan Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral. Karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
3: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat, global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
4: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
2: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih

0: serius dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
2: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda. Baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, dan apa

0: satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lelung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air, sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pembahasan tentang desil ya. Jadi ini memang berkaitan dengan bantuan sosial ataupun beasiswa gitu ya. Dan apakah update desil saat ini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya? Nah, jadi ada kabar penting ya, di mana pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran atau perbaikan data sosial ekonomi. Di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hal ini setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin malam 31 Agustus 2026. Jadi kalau misalnya ada warga yang sebenarnya sudah tidak masuk kriteria penerima bantuan tapi masih tercatat, maka datanya bisa dilaporkan untuk diperbaiki. Begitupun sebaliknya, kalau ada masyarakat yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan tapi justru belum masuk dalam data kondisi tersebut, juga bisa diajukan untuk pemutakhiran ya. Dan menariknya, pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa jalur untuk menyampaikan laporan, di mana masyarakat bisa mulai dari lingkungan RT, RW, kemudian diteruskan ke kelurahan ataupun desa dan juga dinas sosial sebelum sistem SIKSNG pendengar. Nah, selain jalur tersebut ada juga kanal digital seperti aplikasi Cek Bansos, layanan pusat pengaduan atau command center serta WhatsApp center, di mana pemutakhiran ini juga penting karena kondisi masyarakat yang terus berubah. Ada yang baru lahir, ada yang baru meninggal, pindah tempat, menikah atau mengalami perubahan kondisi ekonomi. Yang artinya data sosial ekonomi memang tidak hanya bisa diperbarui sesekali kemudian selesai, dan tentunya pemerintah ingin data terus menyesuaikan kondisi nyata di lapangan supaya program bantuan sosial benar-benar bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, data tersebut nantinya akan menjadi bagian dari data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTESN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Sementara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial juga turut membantu proses pemutakhirannya ya. Jadi kalau Anda warga Bogor yang menemukan data bantuan sosial di lingkungan sekitar yang dirasa belum sesuai, jangan langsung berasumsi atau menyebarkan informasi yang belum pasti. Gunakan kanal resmi yang sudah disediakan pemerintah untuk mengajukan pemutakhiran.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur tahun 1980. Bumi Manusia, sebuah novel karya Pramudia Anantatur, seorang penulis Indonesia terkenal. Novel ini adalah bagian pertama dari Tetralogi Buru yang juga mencakup novel-novel Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Bumi Manusia diterbitkan pada tahun 1980 dan telah menjadi salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia. Bumi Manusia menggambarkan perjuangan seorang pemuda Jawa idealis, cerdas, bersemangat yang tumbuh di bawah pemerintahan kolonial Belanda di awal abad ke-20. Perjuangan dalam mencari identitas diri, cinta yang rumit dengan seorang gadis Belanda, juga konflik sosial dan politik. Pembaca disuguhkan kritik tajam terhadap sistem kolonial Belanda dan penindasan yang dialami oleh penduduk pribumi. Penulis secara tajam menggambarkan ketidakadilan yang terjadi di bawah pemerintahan kolonial, dan buku ini juga mempengaruhi sastra dan budaya Indonesia secara luas dan diakui secara internasional sebagai salah satu novel terpenting dalam sastra dunia.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

masyarakat ini sibuk untuk mengecek desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN pendengar ya secara mandiri melalui kanal resmi pemerintah. Nah, untuk pengecekannya dapat dilakukan menggunakan nomor induk kependudukan yang tercantum pada KTP.

Ya, memang status desil ini dalam kesejahteraan sosial akan mempengaruhi seseorang ya, terutama bagi mereka yang sedang mengecek peluang mendapatkan bantuan sosial maupun beasiswa pendidikan ya. Dan ternyata memang nyatanya di tengah masyarakat di lapangan itu ada kekeliruan yang dirasa keliru gitu ya. Dan ini menuai sejumlah protes dari masyarakat. Tapi memang tadi ya di sesi sebelumnya kita bahas kalau dari Kementerian Sosial sendiri itu sempat untuk menyampaikan gitu ya melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf gitu ya, setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, bahwa pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran atau perbaikan data sosial gitu ya, jika memang ada yang tidak masuk kriteria atau justru malah sebetulnya layak mendapatkan bantuan tapi belum masuk data gitu ya. Nah, kabar terbaru juga kami coba kutip gitu ya, di mana dari BPS atau Badan Pusat Statistik, pendengar, ini menyebutkan untuk masyarakat bisa melakukan sanggahan terhadap isi jika data desil ini dirasa tidak sesuai. Jadi kalau Anda ya sudah mencoba untuk melakukan pengecekan data desil keluarga lalu merasa kok hasilnya nggak sesuai ya dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Jadi untuk Anda yang mengalami hal tersebut jangan dulu buru-buru bingung gitu ya. Dimana pemerintah menyediakan mekanisme untuk mengajukan keberatan sekaligus memperbarui data. BPS atau Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menjelaskan masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan verifikasi melalui fasilitas yang disediakan Kementerian Sosial gitu ya. Dan caranya masyarakat bisa mengecek data melalui fasilitas cek bansos. Jadi kalau merasa desilnya yang tercantum tidak sesuai, maka warga dapat mengisi data sanggahan pada fasilitas yang tersedia, baik melalui situs DTSEN BPS maupun cek bansos Kemensos. Dan dalam proses tersebut masyarakat akan diminta menjawab sejumlah pertanyaan mengenai kondisi sosial dan juga ekonomi. Data itulah yang nantinya bisa menjadi bahan untuk melakukan verifikasi pemutakhiran. Dan BPS menyebut bahwa proses verifikasi dilakukan dalam kurun waktu sekitar 3 bulan. Setelah proses tersebut, pembaruan data desil akan diterbitkan secara berkala setiap 3 bulan. Dan yang menarik, masyarakat sebetulnya tidak wajib datang langsung ke kantor kelurahan untuk menyampaikan keberatan. Namun bagi warga yang merasa kesulitan mengakses ataupun mengisi data secara digital, maka pihak kelurahan dapat membantu proses pengisian formulir yang tersedia ya. Jadi pendengar, kalau Anda merasa data desil keluarga belum menggambarkan kondisi sebenarnya, maka manfaatkan kanal resmi untuk melakukan pengecekan dan mengajukan sanggahan. Karena data yang akurat sangat penting, terutama untuk memastikan berbagai program pemerintah betul-betul diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria. Jadi jangan lupa ya untuk cek datanya, pahami hasilnya, dan kalau memang tidak sesuai, gunakan jalur resmi untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, tentunya masih bersama kami di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, semangat beraktivitas ya di hari Rabu ini 2 September 2026 ya. Dan tentunya masih ada kabar-kabar terupdate, kemudian juga ada perbincangan yang sebentar lagi akan kami hadirkan dalam Asta Cita Dialog. Dan memang yang tengah ramai diperbincangkan adalah soal data desil yang tidak sesuai gitu ya. Banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Kenapa sudah dilakukan survei tapi ternyata fakta di lapangan ada yang berbeda gitu ya. Nah, kalau kita berbicara soal sensus, mungkin kan yang terbayang tuh pendataan. Tapi sebetulnya data yang dikumpulkan dalam sebuah sensus juga punya peran yang lebih besar gitu ya. Karena dari data itulah pemerintah bisa melihat seperti apa kondisi perekonomian masyarakat, bagaimana perkembangan dunia usaha, sektor apa yang sedang tumbuh, kebijakan seperti apa juga yang akan diarahkan ke depan gitu ya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan desil gitu ya, yang lagi ramai sekali diperbincangkan. Ya.
1: Nanti, tadi di awal sudah kita obrolin ya kan, ternyata banyak sekali yang anomali-anomali yang terjadi di bawah gitu. Betul. Dan ini cukup terasa terutama di wilayah-wilayah padat penduduk gitu ya, baik kota maupun Kabupaten Bogor, yang biasanya, maaf dalam tanda kutip, mereka berada di zona nyaman, terima bantuan tiap 3 bulan, ada 5 klaster bantuan kurang lebih seperti itu, tapi kesini-sininya berkurang satu. Nah, seperti itu. Padahal kan kita sudah menerapkan satu data tunggal ya. Betul. Untuk melegitimasi ini miskin apa enggak gitu. Bahkan sampai sempat jadi meme nih Pak, desil 9 kaya raya pendapatan 3 juta. Halo.
0: Betul.
1: Nah, kita bersama
0: atau
1: dengan
0: desil 10 circle-nya Raffi Ahmad dan lain-lain gitu ya.
1: Lah gila. Nah, ini kita mau ngobrol dengan Bapak Kepala Badan Pusat Statistika Kabupaten Bogor. Betul. Dengan Bapak Bambang Pamungkas. Ya, terima kasih pagi. Bapak di tengah kesibukan waktunya bisa hadir di studio kami nih Pak. Ini anak IPA, anak IPS. Saya paling anti yang namanya angka, matematika, apalagi statistika. Tapi boleh tahu nih Pak nih, ya, BPS itu seperti apa sih Pak bekerjanya? Kalau boleh tahu, karena sekarang kan data tunggal semua ada di BPS loh Pak.
2: Oke, BPS itu kan official statistik ya. Jadi lembaga negara yang punya tugas untuk statistik dasar. Statistik dasar itu apa? Statistik dasar itu yang menyangkut semua orang. Itu statistik dasar. Dan kegiatannya kita ada 3 sensus sebenarnya. Yeah. Ada sensus ekonomi yang sekarang sedang jalan, terus ada sensus penduduk dan sensus pertanian. Dan official statistik tugasnya apa? Ya menyediakan data, kami ngumpulin, kami tukang kepo di negara ini.
1: Iya.
2: Dan data-data
1: wartawan juga
2: itu
1: kepo, Pak,
2: untuk
1: saya juga
2: digunakan membangun negeri ini. 2045 bisa nggak jadi Indonesia emas?
1: Oke. Okay. Nah, dari setiap pelaksanaan sensus-sensus itu sendiri kan tentunya ada mekanismenya mungkin ya Pak ya. Dan bagaimana ini kan berat juga, terutama pencacah yang ada di lapangan harus berhadapan dengan masyarakat yang begitu heterogennya gitu ya. Ada yang terima, ada yang gak terima, ada yang wah nanti kalau misalkan ngasih informasinya benar ntar disangkanya ada kekhawatiran kayak gini. Nah, pembekalannya mungkin boleh
2: kalau kami
1: tahu,
2: sebenarnya
1: Pak.
2: Kami udah ada mitigasi resiko juga. Okay. Kami udah punya manajemen resiko, kami udah memetakan kira-kira apa sih yang mungkin terjadi di lapangan. Kami udah antisipasi hal-hal yang bisa kita kontrol. Hal yang tidak bisa kontrol adalah ya pendapat netizen kan.
1: Pendapat
2: kami netizen. Mendata Anda tidak menerima, tapi ketika kami keluarin data Anda protes dengan data kami, itu kan aneh kan. Ini anomali yang perlu kita ketawain sih sebenarnya. Seperti Mas nih, Mas nggak mau ngasih data. Oke, Mas nggak didata, terus tiba-tiba data Mas salah, terus Mas bilang gimana sih BPS nggak ke rumah saya, nggak ini, tiba-tiba data keluar. Dan Mas ini kan hanya satu dari
1: sekian juta,
2: hampir 300 juta penduduk Indonesia. Sekarang Anda, ketika kami datang ke rumah-rumah, Anda nggak perlu datang ke kantor kami loh. Kami yang datang ke rumah, kami yang mendata, Anda nggak jujur. Anda mau berharap apa di negeri ini kalau kayak gitu? Terus nyalahin doang, ya nggak bisa. Itu yang nggak bisa kami kontrol ya, pendapat orang. Tapi kalau petugas, petugas di BPS itu kualifikasinya udah jelas. Mereka harus pelatihan, mereka harus lulus pelatihan juga, kami ajarkan juga. Sebenarnya teknik pendekatan wawancara juga ada sih, public speaking yang sederhana ya. Diajarin, tapi yang nggak diajarin ketika tiba-tiba respondennya, apa sih saya nggak mau ini ada hubungannya sama pajak, padahal kan nggak ada. Kenapa sih harus khawatir?
1: Iya, iya.
2: Gitu.
1: Susahnya ngadepin orang miskin apa orang kaya nih Pak? Mungkin ini, kalau orang
2: kalau
1: miskin tuh julid orang kaya
2: miskin,
1: kan?
2: Sekarang itu yang lagi heboh ya, mereka nggak mau keluar dari kemiskinannya.
1: Oh ya.
2: Kalau orang kaya,
1: gak mau keluar dari kemiskinan.
2: Gak mau didata, alasan privasi gitu.
1: Apalagi yang di apartemen mungkin ya.
2: Nah itulah, padahal mereka warga Bogor, mereka wargi Bogor, mereka wargi Jawa Barat, mereka juga warga Indonesia. Kalau mereka gak mau didata, berarti kan puzzle Indonesia ada yang hilang dong. Orang-orang kaya ketika mereka gak mau didata, puzzle-nya hilang dong. Dan susahnya kami ini di SE 2026 ini, karena ini pendataan sangat lengkap ya, orang-orang yang kaya itu bilang, kami isi link. Oke, kami kirimkan linknya, tapi ya nggak diisi. Ya, kalau kami mau iseng, terus mau kamu apa? Gitu, Mas.
1: Oke, ini kembali lagi nih. Kalau misalkan ada dokumen yang ditutup-tutupi, informasi yang ditutup-tutupi, tentunya patut dicurigai ya.
2: Iya.
1: Jangan-jangan dia penduduk yang punya niat.
2: Kami nggak boleh mikir kayak gitu, Mas. Kami tetap berusaha sebisa mungkin dapat data yang akurat.
1: Nah, data akurat. Nah, Kang Rahmat, di lapangan gimana nih? Masih nih, sesama keluarga RW gitu. Harus saling menjaga gitu.
3: Iya. Terima kasih Kang Yofri. Selamat pagi, salam Nusantara. Tapi memang isu yang saling hangat pada Agustus-Agustus ini, isu demo, isu politik, dan juga isu BPS gitu kan, yang lagi viral di media massa sampai agak terlupakan itu karena gara-gara banyak yang demo kemarin itu. Akan tapi memang pada segmen yang sekarang itu terjadi, kebetulan saya beberapa kali kemarin ada ke kelurahan, ke baik di kota dan kabupaten, berduyun-duyun orang mengambil beras dan sebagainya. Itu juga mungkin yang sudah terdeteksi bahwa mereka berhak menerima subsidi bantuan dari pemerintah, ada salah satunya. Walaupun tadi ada sebagian yang merenung tatkala tidak diajak sama tetangganya karena tidak masuk tadi kategori yang menerima dan sebagainya. Saya kira memang hal gitu kadang-kadang juga menerima kecemburuan di sosial. Biasa menerima tatkala itu masuk zona nyaman, katakan yang Uprit tadi, biasa menerima
1: tiap bulan dan sebagainya
3: gitu kan. Tatkala mengharapkan menadahkan terus dan sebagainya, tatkala tidak dipanggil oleh kelurahan ternyata tidak ada. Itu kecewa. Akan tetapi juga ada satu sisi yang menarik, tatkala kami bawa beras mereka itu ternyata dibagi lagi ke tetangga yang tadi kemarin tidak menerima gitu kan.
2: Bagus
3: iya,
2: itu.
3: Iya, bagus. Jadi tergantung bagaimana ada dari RT-nya gitu kan. Ini kemarin dia menerima bulan kemarin, sekarang tidak menerima dan sebagainya. Oh, bagi-bagi gitu kan. Artinya tidak sepenuhnya diterima oleh itu. Bagi-bagi mereka
2: dan itu sebagainya. Itu Pak Rahmat. Tapi menurut Pak Rahmat, tetangga-tetangga Bapak yang lagi ambil bantuan itu sebenarnya layak dibantu atau tidak?
3: Sebenarnya bagi saya ada yang tidak layak dibantu karena dari segi aspek pakaiannya, dari segi rumahnya dan sebagainya. Kan kategori tadi rumahnya yang tidak itu dan sebagainya. Kalau di kota dan kabupaten Bogor jarang sekali kita menemukan rumah-rumah yang selama ini
1: masuk
3: kategori miskin, sangat miskin sekali sebagainya. Apalagi kalau kita ini program pendapatannya misalkan di atas 2 juta udah enggak miskin lagi itu kan. Ternyata kan itu tadi. Apakah kita memakai kacamata BPS itu, memakai kacamata Bank Dunia atau memakai kacamata Bank BPS? Kalau Bank Dunia memang benar, bagi saya ngeri itu kalau
1: sejenis perkreditan gitu bukan?
3: Kalau Bank Dunia kan targetnya per hari itu pendapatannya 50 ribu, 49 ribu ya, hampir 50 ribu.
2: Koreksi dulu, Kang Rahmat, Pak Rahmat. Kita itu ngitung kemiskinan yang makro bukan pakai pendapatan, tapi pengeluaran. Jadi kenapa pengeluaran? Orang-orang udah tahu, oh Bank Dunia ada yang dulu pakai 1 dolar, terus sekarang pakai 2 dolar. Tapi itu bukan currency rate.
3: Iya.
2: Tapi ini adalah purchasing power parity.
3: Iya.
2: Jadi 1 juta 1 dolar US dollar di Amerika sana dapatnya apa, ketika dikonversi di Indonesia beli barang-barang itu dapatnya apa, terus dirupiahkan. Jadi bukan 1 dolar atau 2 dolar sama dengan kali 18.000 kurang. Saya berharapnya 10.000 aja.
3: 10
2: kali 10.000 misalnya. Bukan kayak gitu, Pak. Terus kalau tadi Bapak udah sempat bilang ya, ya 2 juta udah dianggap kaya, 3 juta dianggap kaya. Wah, saya banyak dapat kiriman video kayak gitu, Pak.
3: Nah,
2: ya,
3: betul.
2: Yuk kita berliterasi yang baik, Pak. Saya tahu statistik itu mata kuliah yang nyebelin ya. Atau matematik itu juga kayaknya banyak yang gak suka ya. Tapi itu mungkin yang membuat kita salah menghitung. Biasanya kita keluarkan untuk garis kemiskinan, tapi ini bukan desil ya, ini hal yang berbeda ya. Betul. Kita bicara kemiskinan pakai 2 dolar atau garis kemiskinan BPS, itu pengeluaran per kapita per bulan. Jadi ketika BPS bilang, oh garis kemiskinan 600 ribu per kapita, itu per orang per bulan, ketika rumahnya ada 3 orang, berarti minimal di rumah itu butuh 3 kali 600 ribu, berarti butuh 1,8. Nah itu, ngitungnya gitu. Terus misalnya 3 juta ini per kapita per bulan, gitu. Kalau mau saya iseng-isengin hubungin, tapi itu udah dikonfirmasi sama BPS, Kementerian Kominfo bahwa itu hoax ya, itu bukan dari lembaga resmi yang ngeluarin desil 10-3 juta gitu, bukan.
3: Ya artinya gitu. Kan begini, pertanyaan-pertanyaan publik kan harus jawab oleh kita.
1: Ya banyak sekali disinformasi yang sengaja
3: berita hoax itu bersebaran gitu. Di media sosial, bahkan kita juga pingin. Kalau kita punya ilmu yang seperti yang tadi, pingin menyampaikan kepada mereka. Betul. Oh begini, begini loh, oke. Itu kan apa yang terjadi ini.
1: Jadi
3: ini
1: justru lebih besar
3: hoaxnya daripada realita di lapangannya gitu kan. Ini yang kuatkan penyesatan media gitu kan, penyesatan informasi pada masyarakat gitu. Kan.
2: Karena by default kita tuh suka hal-hal yang nggak baik terjadi di orang dan kita kayak seneng banget. Coba kalau ada kecelakaan di jalan. Apa yang banyak oleh saya sendiri aja yang saya lakukan pertama pasti bukan nelpon ambulan,
1: nonton
2: nonton dulu, selfie dulu, foto dulu, baru oh ya apa yang bisa saya bantu. Ya memang nggak tahu kenapa otak kita itu sukanya hal-hal yang kayaknya yang tidak menyenangkan itu bad news is good news ya.
1: Susah gitu. Lihat orang seneng ya. Betul. Seneng lihat orang susah.
2: Iya ya, kayak gitu
1: ya.
0: Oke.
1: Ya gimana? Ini pasti kita punya potret dari hasil sensus kemarin di Kabupaten Bogor ini, Pak. Tapi nanti kita bahas sesudah jeda yang berikut ini. Kita jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 1 RRI Bogor 102 FM.
0: Ya, baik, masih di Estacita Dialog sampai dengan jam 9 nanti.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, masih di Yastacita Dialog Pro 1 RRI Bogor, pendengar ya. Dan ini memang lagi ramai di tengah masyarakat soal status desil. Kalau Anda sendiri sudah cek atau belum? Kalau Yofri, rekan Yofri, sudah?
1: Ya nggak perlu lah, pakai nanya lagi.
0: Di 11 kali gitu yang kan. Oh, 11 kata Pak Bambang di 11 ya. Iya, memang status desil kan dalam data kesejahteraan sosial saat ini ya jadi perbincangan di tengah masyarakat gitu ya. Banyak yang penasaran, ASN-ASN aja penasaran gitu kan ya, terutama bagi yang mengecek peluang mendapatkan bantuan sosial maupun beasiswa pendidikan gitu ya, karena kan memang penentuan desil ini ya nantinya berkaitan dengan berbagai program termasuk beasiswa.
1: Betul. Nah, dan ini yang beasiswa ini menarik nih. Saya banyak bukan diteror ya, maksudnya banyak dari masyarakat dan anggota dewan nih cerita nih harus mengkoreksi apa namanya Kementerian Sosial diskresi pemerintah daerah supaya
2: kejar
1: bisa
2: sana, kejar sini ya.
1: Wah, kejar sini. Terus saya ngapain? Ini kan keputusan kan ada di pusat semua ya. Di Pak Saiful kan, Gus Epul itu kan, semua kebijakannya ada di sana, terus ngitungnya juga di sini, di BPS. Jadi seperti saya dalam tanda kutip penggiringan opini pada akhirnya, saya tidak mau masuk ke sana. Jadi, tapi ya fakta itu memang ada gitu, cuma kita harus buka lebih jernih. Ini ada
0: statement.
1: Sebenarnya saya lagi wawancara, ngobrol, telepon sama Pak Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Pak Wasto.
0: Baik.
1: Kita soal perdengarkan desil, sama-sama ya?
3: Memang desil ini sudah sejak perubahan dari DTKS ke DTSN itu sudah mulai ada komplain-komplain dari berarti sudah dua tahun. Karena bukan soal keakuratannya, misalnya mereka yang mau pada kuliah itu karena di aplikasi menampilkan kolom, mensyaratkan kolom desil gitu ya. Nah, ketika ternyata sebenarnya dia itu desilnya masuk desil 1-2 misalnya, tapi di situnya desil 6. Secara kenyataannya seharusnya gitu ya masuknya kategori desil 1-2, ternyata di atas 5 gitu. Nah, itu untuk merubah itu tidak bisa langsung, harus lapor. Bahkan waktu itu saya membawa berapa dulu ya 30-an atau 40 gitu ke dinas sosial untuk minta gimana caranya, karena orang-orang ini, anak-anak ini memang dari keluarga yang tidak mampu gitu. Nah, dinas sosial itu hanya bisa memberikan surat keterangan yang itu nanti sebagai dasar untuk untuk perubahan gitu ya, aduan
1: Iya, untuk mengkoreksi.
3: Untuk ya aduan. Iya, dasar perbaikan. Untuk mengoreksi, perbaikan. Tapi itu tetap harus diverifikasi lagi sampai dari desa dulu dan membutuhkan waktu 3 bulan gitu. Ya. Nah, kan untuk waktu 3 bulan itu proses pendaftaran KIP kuliah itu sudah selesai gitu. Di aplikasinya sudah tidak bisa diubah langsung. Nah, banyak tuh yang karena begitu tuh gagal gitu. Kesini-kesini juga ternyata makin banyak yang tidak akurat gitu. Sementara untuk merubah desil itu, ya itu ada proses yang harus dilakukan, tidak bisa seketika. Sehingga dulu sarannya sudah pendataan lagi nanti mana begitu ya, secara verifikasi sebenarnya masuk desil 1, 2, 3 misalnya, untuk secara bertahap diproses gitu. Tapi kan siapa yang memperhatikan begitu ketika, kecuali sedang ada keperluan, kebutuhan, momentumnya gitu. Itu Mas Bang, demikian. Jadi ini PR lah bagi pemangku kepentingan, termasuk kami, kita juga sudah dalam rapat-rapat kepada dinas terkait untuk memperhatikan secara prioritas ya penyelesaiannya.
1: Dan gimana dengan sensus ekonomi kemarin, juga pasti akan banyak yang berubah juga nih data-data juga.
3: Iya, dengan sensus ekonomi diyakini itu akan banyak perubahan-perubahan karena status begitu itu ya sangat dinamis ya di masyarakat hari ini, apalagi saat ini gitu. Jadi sepertinya harus ada kebijakan baik terkait dengan aplikasi maupun terkait DTSN ini. Dan dalam konteks lokal mestinya juga mungkin pusat memahami jika misalnya pemerintah daerah setelah dari desa menilai RT/RW bahwa nyatanya itu masyarakat yang kalau dulu misalnya sangat prasejahtera begitu ya, atau sangat miskin, atau kalau di ke metode sekarang dengan desil 1-2 dengan keterangan surat afirmasi misalnya bahwa ini masuknya desil 1-2-3. Nah, kalaupun aplikasinya belum berubah, ketika itu sudah ada pernyataan dari verifikator dari mulai desa dan kemudian nyatanya demikian, harusnya itu bisa diakui gitu, walaupun di aplikasinya belum berubah. Misalnya seperti itu, mestinya sih itu salah satu solusi di tingkat daerah gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu di daerah bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, apakah PKH, apakah bantuan sosial gitu.
1: Termasuk juga intervensi APBD kan banyak yang rujukannya pakai desil itu ya, misalkan nebus ijazah kemarin
3: kan. Iya.
1: Apa ya, jadi, bayar BPBI juga kan desil juga dia rujukannya ya.
3: Iya, begitu Mas. Jadi kalau menunggu perubahan ke pusat lama ya tetap diverifikasi dan kemudian hasilnya itu diakui gitu, dinyatakan sebagai resmi bahwa statusnya masuk desil 1 atau 2 begitu, atau perubahannya itu diakui begitu walaupun belum ada perubahan dalam sistemnya begitu, sehingga sampai tingkat daerah itu diakui sebagai sesuatu yang resmi hasil verifikasi, sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk tadi bantuan-bantuan sosial masyarakat gitu Mas.
1: Dari Pak Ketua Komisi 4, okay. Pak Wasto, mungkin bisa disorot ini Pak nih.
2: Kalau pendapatnya menurut saya benar, tentang bahwa desilnya udah ada lama, baru ribut sekarang. Terus kenapa semua sekarang pakai desil? Sebenarnya bukan semua pakai desil, semua mengacunya ke DTSEN. Dan ada impresnya. Ya, DTSEN kan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. DTSEN ini dapatnya dari mana? Ini penggabungan tiga data utama. Betul. Ada Reksosek
1: P3K
2: yang dikelola oleh Bappenas waktu itu, terus ada P3KE, terus ada DTKS. Tiga data ini pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan mereka ada di kondisi yang waktu itu membutuhkan. Nah, sekarang kan negara harus memperbaiki mekanismenya biar nggak, oh dinas ini kalau mau bantu pakai data yang ini, kalau yang ini pakai data ini, makanya dibuat adalah data tunggal. Jadi semua mengacu ke sana. Nah, kalaupun sekarang semua bilang data tunggalnya belum mencerminkan, ya ayo kalau di data jawab dengan sebaik-baiknya, itu kan yang bisa dilakukan. Sekarang gini, Indonesia dengan hampir 300 juta, misalnya 30 juta orang nggak mau didata, terus nanti penghitungannya hanya di 270 juta, pasti desilnya nggak sesuai kan. Desil itu bukan tentang, kalau misalnya di data tahun 2000, misalnya 2025, nah update 2025, pakainya desil, dia ada di desil 1. Apakah seumur hidup sampai dia mati akan ada di desil 1? Justru kalau kayak gitu berarti program-program kita nggak jalan dong. Harusnya yang terjadi adalah graduasi itu harus ada. Kalau orang dulu bilangnya graduasi kemiskinan, dari miskin jadi hampir miskin, hampir miskin jadi tidak miskin. Nah kalau desil, ya harusnya orang, memang desil akan selalu ada desil 1 sampai 10 karena yang namanya desil itu
1: perpuluhan ya.
2: Iya, dibagi 10. Makanya desil. Desil 1 berarti 10% pertama tingkat kesejahteraan, apa tingkat kesejahteraan yang 10% pertama. Yang 20, yang desil 2 berarti 10% tingkat kedua. Terus gitu lanjut. Nah, yang kayak gitu-gitu. Ini yang harus dipahami dulu nih. Jadi jangan langsung nembakin, "Wah, ini pasti miskin." Bisa jadi loh desil 1 di Indonesia nanti udah gak ada orang miskin ya. Kalau emang orang miskin udah gak ada, tapi dia ada di desil 1. Dan belum tentu yang di desil 10 itu pasti kaya banget. Enggak. Karena dibagi 10, berarti kan akan ada jumlah yang mirip ya. Dan desil ini belongsnya tuh ke keluarga. Misalnya ada 93 juta keluarga di Indonesia. Berarti desil 1 itu akan ya sekitar 9,3 juta. Desil 10 akan 9,3 juta. Nah, rentang desil 10 ini memang panjang banget. Makanya orang bilang, wih, yang dulu pas keluar di websitenya desil 10, dia langsung ngerasa, gue sekaya Raffi Ahmad deh. Padahal kita mikirnya Raffi Ahmad ini kan pencilan yang ujung orang-orang kaya. Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, siapa lagi. Itu panjang banget. Sedangkan kalau desil 1 itu pendek. Rentang, misalnya kita mau bicara tingkat kesejahteraannya pendek. Kan itu yang dihitung. Terus tadi pernyataannya apalagi, saya ya benernya setuju sih, karena ini lagi perbaikan data. Tapi kan ini aturan dari pusat ya. Betul. Misalnya yang dapat PIP harus desil 1 sampai 5. Ya, ada sih sebenarnya website untuk istilahnya website sanggah. Ketika desilnya nggak sesuai itu masyarakat bisa proaktif kok. Tapi kemarin di web dibilang yang salah pemerintah, kenapa kita yang suruh susah. Lah, bingung lagi kan. Yuk kita sama-sama bantu negeri ini. Ada tiga cara untuk bisa memperbaiki desil kita. Tapi memang benar yang dibilang Pak Wasto tadi, butuh waktu, harus diverifikasi dan butuh waktu. Dan biasanya desil itu kan keluar per 3 bulan ya. Yang pertama lewat yang aplikasi atau situs yang punya Kemensos tuh, cek Bansos, kayaknya ini udah terkenal deh. Cek Bansos.kemensos.go.id. Yang kedua bisa melalui operator, ini ada di desa kelurahan, operator 6NG. Terus yang ketiga bisa melalui kanal cek DTSEN yang form strip BPS, DTSEN-form.bps.go.id. Ada tiga kanal. Tapi memang nggak bisa langsung bilang, saya ngerasa saya desil 1. Ya enggak, ada dokumen yang harus di-upload, ada kelengkapan berkas yang harus dimasukkan, dan memang ada verifikasi. Tapi itu adalah salah satu upaya kita, yuk bersama-sama kita perbaiki data ini.
1: Gitu. Oke, ini dalam rangka perbaikan tentunya nih.
2: Betul.
1: Ya, kalau data makin akurat berarti sela-sela sempit untuk melakukan kecurangan juga semakin kecil juga.
4: Tapi Pak Yopri juga kadang-kadang begini ya, tatkala kita juga ada di masyarakat, memang kecemburuan sosial itu selalu ada ya, tapi tidak masuk tadi. Yang kedua, kategori miskin yang dadakan banyak. Kategori miskin yang dadakan misalkan ada yang kena bencana.
2: Oh betul, itu harusnya memang desilnya turun.
4: Hebat, luar biasa. Berbeda dengan kondisi yang sekarang ya. Lihat kacamata bencana di mana-mana dan sebagainya. Ini juga bisa kategori miskin yang sangat ekstrim karena kehilangan harta benda dan sebagainya. Bahkan rumahnya juga.
1: Dan yang paling miris lagi kalau misalkan terafiliasi dengan akun judol juga. Itu keluar itu dari dari penerima desilnya tetap.
2: Itu dari Kemensos.
1: Dari komentar penerimanya.
2: Ada aturan yang
1: mengatur yang kayak gitu.
2: Bahwa kalau terlibat judol. Dan kan sekarang
1: judol, pinjol, dan
2: jol-jol. Tidak hanya memanfaatkan updating data ke lapangan ya. Ada yang kita sedang, tapi belum menyeluruh itu pakai yang PLN. Apa ID PLN itu belongs to Nix kan. Ya ini untuk kesadaran masyarakat kita, yuklah Anda rumah di mana ya, sesuai dong daftar PLN-nya, atau janganlah pinjem nik pembantunya untuk PLN di rukonya, ya nggak gitu-gitu. Kan kita pengennya gitu.
4: Memang Pak Yopri, kalau saya ngelihat memang kada tatkala masyarakat terutama di kota ya, walaupun tadi mendapatkan bantuan-bantuan sosial, tapi juga dia punya listrik, punya PDAM dan sebagainya, sebenarnya tidak masuk kategori yang sangat miskin ekstra ya. Karena dia juga bisa apa, PDAM, listrik, terus lagi sekarang punya setiap rumah punya wifi dan sebagainya. Kadang-kadang maaf ya kalau saya melihat pingin juga itu kan pingin apa, pingin dihapus seperti kayak gitu supaya tidak menerima lagi bantuan-bantuan sosial tadi.
2: Ini Pak Rahmat, saya pernah baca buku itu dibilang gini, kalau kita ngasih bantuan sekali, yang kita bantu biasanya bilang terima kasih Pak BP, saya kasih bantuan kedua kali hal yang sama, dia masih bilang terima kasih tapi tidak seantusias ketika saya bantu pertama. Tapi ternyata bulan ketiga masih saya bantu lagi nih. Oh dia terima kasihnya kayak udah mulai nganggep, oh kewajiban Pak BP emang bantu gue. Nanti bulan keempat ternyata saya lagi nggak punya rezeki Pak, bantuannya saya kurangin. Itu dia tetap mungkin udah mulai berkurang ngomong terima kasihnya, tapi dalam hati mulai berpikir kok berkurang, kemarin bantunya 1 juta kok sekarang 500 ribu. Ternyata bulan kelima saya nggak bantu dia. Apa yang terjadi, dia ngerasa itu haknya dia, padahal sebenarnya nggak hak dia dong. Nah itu Pak, memang manusia itu punya DNA yang kayak gitu Pak. Ini yang perlu kita ubah mindsetnya.
1: Jadi benar, nolong juga ada ilmunya ya.
2: Loh, enggak, iya
1: betul ya.
2: Makanya kalau kita nolong,
1: kalau terus-terusan ketergantungan malah
2: Mas Yogi nolong saya sekali, oh saya seneng banget. Yang kedua, misalnya nanti ngajak ngopi nih, yang kedua kok Mas Yogi nggak bayarin kopi saya lagi? Lalu saya mikir, ih mulai pelit nih. Yang ketiga, wow malah saya yang suruh bayarin. Besok-besok nggak lagi ya. Karena udah berapa kali saya merasakan kayak apa sih namanya kecanduan dengan bantuan. Ini yang nggak.
4: Kecanduan seperti tadi sama seperti kecanduan kita main judol judi online. Kayak gitu. Mereka, saya maaf ya, saya beberapa kali membantu orang. Yang kelima kali yang karena nggak dibantu, bilang ke tetangganya, Pak Rahmat pelit.
2: Itu betul kan Pak?
4: Yang betul. Saya alami gitu kan.
2: Itu benar.
4: Betul.
1: Nah, dari hasil sensus kemarin mungkin bisa digambarkan nih Pak. Benarkah seperti yang dikatakan pengamat-pengamat di sana bahwa ekonomi kita sedang stagnan, BBM naik, kemudian menjadikan pendapatan turun, kelas menengah hilang. Nah, kalau dari angka-angka yang ada gitu.
2: Sebenarnya ini sensus ekonomi itu agak berbeda dengan DTSEN ya.
1: Tapi agak belok.
2: Karena kami juga mendata keluarga yang bisa jadi kemungkinan besar itu juga akan digunakan untuk updating data DTSEN. Jadi bisa jadi nanti ya desimalnya bisa berubah tergantung data sensus ekonomi ini. Ya kami bilangnya makanya kalau petugas datang jawab dengan benar, jawab dengan jujur dan apa adanya supaya negara kita punya data yang benar. Terus kalau ditanya perkembangan ini gimana nih? Harusnya sensus ekonomi itu udah selesai tanggal 31 Agustus kemarin, Pak. Tapi di Bogor, alhamdulillah Pak Bupati minta saya presentasikan gimana hasilnya dan saya bilang, "Pak, terima kasih atas bantuan dari pemerintah dan masyarakat Bogor luar biasa walaupun tantangannya juga luar biasa." Tapi ternyata yang kami lihat adalah masih banyak nih refusal penolakan ya dari yang punya usaha. Ya karena susah ya netizen ngomong pajak lah, rumah juga. Dia di rumah sebenarnya punya usaha online tapi dia tidak ngaku lah. Nah itu yang dalam 10 hari dari tanggal 1 sampai 10 September ini kami di Kabupaten Bogor khususnya sedang berkolaborasi bersama supaya kita bisa menangkap semua fenomena itu. Kalau dilihat sekarang hasilnya gimana, tunggu kami rilis deh. Yang jelas kami banyak menemukan usaha-usaha yang sebelumnya sensus ekonomi itu 2016 yang tidak ada dan sekarang ada. Contohnya affiliate. Siapa yang nyangka orang Sukamakmur itu banyak yang punya usaha
1: afiliator.
2: Terus banyak juga yang dia tadinya punya usaha tapi ternyata kan kalau punya usaha itu nanggung resiko ya, bisa jadi untung bisa jadi rugi. Ternyata sekarang mereka lebih memilih ketika kami wawancara, kami data dengan sensus, mereka suka cerita ya, ya dulu usaha keliling tapi sekarang jadi pegawai di pabrik apa atau dia pegawai di perusahaan apa. Itu juga ternyata fenomena itu di Bogor sangat banyak.
1: Jadi cepat kaya dan cepat
2: karena memang resiko jadi pengusaha itu kan besar ya.
1: Betul.
2: Nah ini yang perlu yuk kita pikirin rame-rame.
1: Apalagi ada sektor galian, tambang.
2: Komen. Karena itu banyak yang di wilayah-wilayah itu pada dulu kemarin sih punya Pak. Saya saya supir
1: Supir
2: terus sekarang ya kerjaan saya jadi ini
1: itu juga jadi bahan kami, potret kami ya potret kita
2: ya karena emang itulah keadaan di masyarakat ya, ada kebijakan yang gini tapi kan yang kami tanya ya kan nggak mungkin kan sekarang nggak kerja sekarang kerjanya apa. Nah cuma bedanya mungkin tadinya dia jadi juragan truk sekarang dia jualan yang
1: dan nggak mungkin juga KDM kasih bantuan terus sampai
2: jangan bantuan tuh pernah 3 kali berturut-turut ya. Nanti kecanduan.
1: Ya, mudah-mudahan bantuannya sampai 2029 ya.
2: 2031.
1: Oh, 31 aja. Ya, lanjut nih Marisa.
0: Pak Bambang, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin melakukan masa sanggah gitu ya. Karena kan ternyata bisa ya perbaikan data desil ini ya?
2: Bisa banget.
0: Nah, itu seperti apa alurnya, Pak?
2: Alurnya ada 3 hal yang bisa digunakan. Yang pertama melalui aplikasi atau situsnya Cek Bansos punya Kemensos, itu yang di cekbansos.kemensos.go.id. Yang kedua online juga itu melalui kanal Cek DTSEN. Itu DTSEN/form.bps.go.id. Kemudian yang ketiga lewat operator 6NG di desa kelurahan setempat.
0: Oke, ribet gak sih Pak misalnya tidak bisa melakukan secara mandiri untuk online-nya gitu? Datang ke kelurahan atau?
2: Ya datang aja ke kelurahan.
0: Bisa ya dibantu. Oh,
2: jangan datang ke kantor BPS ya. Secara warga Bogor ini 6,1 juta sekitar itu. Kalau nanti yang nyanggah setengah aja kantor kami, nanti kami nggak bisa kerja yang lain, nanti bisa lain lagi.
4: Kayak muda mau apa lagi?
2: Iya kan udah disediain pakai online. Kemarin ada yang debat saya si Pak BP, orang miskin itu nggak bisa ini. Nggak bisa online. Orang miskin punya teman kan ya.
0: Ada tetangganya
2: kan. Ini kayak ini kayak kan Pak Rahmat ini Pak RW tuh. Ya Pak RW-nya lah yang bantuin. Kan kayak gitu. Memang ada dokumen yang harus disiapkan ya. Jadi tidak saya mau menyanggah diri saya, ya nggak bisa gitu. Okay, ada
0: dokumennya
2: foto
0: apa Pak?
2: Ada, saya kurang hafal karena saya nggak mau menyanggah diri saya.
0: Jadi silakan ke kelurahan aja gitu ya kalau pengen dibantu.
2: Iya, buka websitenya, lihat, ikutin alurnya. Cuma ya tidak langsung berubah ya. Itu sekitar butuh biasanya setiap 3 bulan akan ada pembaruan desil.
0: Oke. Pak, ini kayaknya bukan cuma di Jawa Barat, mungkin ada juga di provinsi-provinsi lain gitu ya yang masuk desilnya 6 ke atas melihat kondisi rumah. Yang padahal ternyata rumahnya adalah hasil bantuan.
2: Oke. Oh nah, ini gimana, sama. Pak? Saya dikirimin videonya Bu Shirley. Gubernur yang
0: Shirley.
2: Ini
0: ya, Maluku. Utara, ya. Maluku.
2: Yang langsung. Maluku wah ini harus bilang ke BPS ini rumahnya jadi bagus karena dapat uang dari gubernur beda
0: nah,
2: rumah.
0: Gimana, Pak?
1: Oke, atau program program TV itu juga ada.
2: Iya. Pertanyaannya ya, sekarang namanya sama kok bedah rumah.
1: Bedah rumah.
2: Bedah rumah. Apakah kalau orang dapat bedah rumah, jadi rumahnya otomatis jadi jauh lebih bagus, otomatis naik desil? Jawabannya belum tentu. Karena desil ini kan pemeringkatan status kesejahteraan sosial
4: individu.
2: Dan bukan, desil itu lebih banyak akhirnya bilangnya ke keluarga, bukan bilang ke individu, karena ada pertanyaan untuk keluarga, ada pertanyaan untuk individu. Ya, dan sekarang itu menggunakan 41 variabel. Wow. Banyak kan? Jadi nggak cuma rumah. Terus tadi bilang, ya memang walaupun ada scoringnya tentang kepemilikan rumah ini dari mana, tapi ketika Anda rumah warisan anaknya 10, yang tinggal dia. Terus dia bilang, ini nggak mau dianggap rumah saya. Boleh nggak sertifikatnya buat saya? Berarti kan itu aset di dia yang memang belum
1: dipecah.
2: Dipecah, belum dibagi. Tapi kan sistem itu nggak bisa seperti manusia kayak kita kayak gini ya. Ini nggak bisa gitu. Ya memang ada kelemahan sistem. Tapi yuk kita perbaikilah. Harusnya kan kasus gitu nggak banyak kan. Nah tapi kita butuh keaktifan masyarakat. Kalau pas ada petugas verifikasi, bantu dong kasih jawaban yang sebenarnya. Karena kalau misalnya ada yang semua kompak nih, punya kulkas ngaku nggak punya kulkas, punya AC pakai AC ngaku nggak punya AC, ya sistem kan nggak akan mendeteksi itu. Sistem akan bilang, oh ya udah dimasukin aja, memang dia pengakuannya seperti itu kan. Kita base-nya wawancara, walaupun kita foto, tapi kan kita fotonya nggak kepo sampai dalam rumah, ya, ya, kan kita enggak. Terus mereka nanti debat, wah ini harusnya gini-gini. Ih makanya mulai sekarang, yuk kasih data yang jujur. Memang punya, bilang punya, nggak punya.
0: Jangan dikurang-kurangin ya Pak ya.
2: Nah sekarang banyak orang yang protes gini, desil saya naik nih dari desil 1, saya tadinya 1-5, sekarang 6-10. Kok nggak dibahas yang desilnya turun gih? Dunia ya, ini ya. Adil loh. Karena tadi dibilang desil itu hanya dibagi 10 kelompok. Ketika ada yang naik, ada yang turun toh. Ya kenapa yang turun ini juga nggak diekspos nih?
1: Ya, ya.
2: Ayo dong RRI ini jadi pelopor, kita ekspos.
1: Ya, kita kasih piagam kalau perlu. Anda sudah keluar dari desil 10
2: dan memang kita, Anda
1: dan Anda
2: ya, jadi sebagai miskin gitu. Mau jadi miskin sih. Anda tadinya tidak perlu dibantu, sekarang menjadi Anda ada daftar, bukan harus dibantu juga. Oh. Nanti takut nih masyarakat
0: nanti kan kewajiban
2: ya. Desil 1 sampai 5 sebenarnya kan bantuan itu ada aturannya sendiri ya. Kalau misalnya untuk bantuan tertentu itu desil berapa yang diprioritaskan. Ini bicaranya prioritas dan tidak harus semua yang ada di desil 1 itu dibantu loh. Boleh aja dia desil 1 tapi dia ngerasa, ih saya gak mau dibantu. Karena apa? Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kenapa? Ya, kita gak mikir gitu. Iya gak? Jadi ini bukan desil tuh, bukan yang ketika keluar desil 7, selamanya desil 7. Oh kalau saya gak pengen, saya pengennya tetap ada di desil 10. Itu aja. masjid.
1: Dari belajar statistik saya belajar filsafat ini.
0: Apa tuh?
1: Tangan di atas lebih baik dari yang di bawah.
0: Di bawah.
1: Dan kemiskinan itu soal mental. Betul sekali? Betul.
0: Dua jempol ya, Pak. Jempol,
2: betul
0: ya.
2: Jempol. Oh, kan beberapa pertanyaan tadi ya, rumah diperbaiki apakah itu tadi ya jawabannya. Terus mobil saya nih mobil butut. Kok tiba-tiba diesel saya naik gara-gara tiba-tiba saya punya mobil. Memang sih di pertanyaan kami nggak nanya mobil Anda harga berapa.
4: Tahun berapa.
2: Kebayang nggak kalau kami nanyanya sampai sedetail itu masyarakat tambah ribut nggak?
1: Oh iya Pak.
2: Lah ya makanya orang udah dipermudah itu lah begini. Kalaupun ada salah satu dua, ya yuk kita perbaiki rame-rame lah. Jangan, apa ya, diunyeng-unyeng yang hal yang salah.
1: Dicari-cari kesalahannya ya,
2: betul.
1: Gitu. Apalagi jadi komoditas politik ya.
2: Salah. No comment.
0: Oke. Okay. Waktu tinggal sedikit mungkin closing statement dari masing-masing.
2: Dari Pak Rahmat dulu.
4: Terima kasih Pak Yabri. Saya kira memang kita harus merubah dari hidup nyata, dari hidup gaya ke hidup nyata. Tatkala kita sudah hidup dengan nyata kehidupan kita, itu yang paling utama daripada hidup gaya yang selama ini, maaf, kita melihat dari sisi luarnya. Pakaiannya, brandingnya, ternyata setelah datang ke rumahnya kita tahu apa yang terjadi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Itu yang paling terbaik.
1: Baik, luar biasa. Lanjut Pak Bambang.
2: Oke, kalau dari saya, karena kami di BPS sedang diamanahin pekerjaan yang luar biasa, sensus ekonomi tahun 2026. Ini masih ada waktu 10 hari. Yuk kita manfaatkan 10 hari ini untuk menentukan bagaimana Indonesia, bagaimana Jawa Barat, bagaimana Bogor 10 tahun ke depan. Anda cinta Bogor, wargi Bogor cinta Jawa Barat, dan kita akan memastikan bisa Indonesia emas nanti 2045. Ayo proaktif cek apakah sudah terdata di sensus ekonomi 2026 atau belum. Makasih.
0: Oke. Okay. Baik. Jadi ya, dengan perbincangan kita pagi hari ini bisa dipahami bahwa data bukan sekedar angka gitu ya. Karena dari data itulah gambaran kondisi masyarakat bisa menjadi bahan penting dalam menentukan arah pembangunan.
2: Yeah.
0: Oke, dan terima kasih Pak Bambang serta Pak Rahmat ya sudah hadir. Kemudian rekan Yofri juga.
1: Ya, rekan ya. Terima kasih Pak Bambang. Kami sangat mengapresiasi Kak Rahmat juga. Terima kasih sudah hadir di sini, jadi memperjelas ya masyarakat kita yang bertanya-tanya. Kondisinya seperti ini loh gitu. Dan mudah-mudahan mendapat hidayah ya.
0: Okay. Amin. Baik. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iya. Betul.
2: Baik, kita jadikan gerakan dari Bogor untuk Indonesia. Yuk, gerakan tangan ada di atas. Okay. Makasih.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih juga untuk kehadirannya di studio dan tentu untuk pendengar juga yang sudah menyimak Asta Cita Dialog untuk edisi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Bogor pendengar, senang sekali tentunya program Halo RRI hadir di edisi Rabu ini. Ruang interaktif, tempat bisa berbagi cerita, kabar, sekaligus juga tentunya solusi untuk berbagai persoalan yang ada di sekitar kita ya. Karena suara Anda penting sebagai masyarakat, tentunya ada hal-hal yang Anda ingin sampaikan terkait dengan perbaikan perubahan di lingkungan sekitar. Silakan untuk Anda bisa berbagi kabar di 081-5x4200 kami siap tampung, ataupun di live chat RRI Digital ya. Dan jika Anda memang tengah menghadapi persoalan publik seperti jalan rusak, fasilitas umum bermasalah, administrasi yang belum selesai, atau berbelit-belit persoalan lingkungan sampai beragam layanan pemerintah yang masih membutuhkan perhatian, nah ada Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat untuk Anda bisa menyampaikan informasi maupun keluhan yang terjadi di sekitar kita ya. Tadi caranya untuk interaktif ada melalui telepon, boleh juga di 02518312450, WhatsApp, voice note, maupun fitur live chat aplikasi RRI Digital.

Jangan sampai lengah. Kenapa? Karena aksi pencurian bisa terjadi dimanapun untuk Anda yang lengah dengan barang bawaannya. Dan ini terjadi tidak jauh dari Pangrango 34 gitu ya. Jadi mengutip juga nih dari media sosial, di mana aksi pencurian telah terjadi di Jalan Raya Pajajaran, tepatnya di sebuah toko ya, di kawasan Jalan Pajajaran gitu ya, pada Selasa 1 September sekitar pukul 4 pagi. Jadi dalam video yang beredar, korban yang sedang berjaga malam ya, diduga tertidur karena mengantuk yang berat. Ini adalah petugas keamanan security. Dan saat terbangun, korban telah mendapati tas miliknya hilang. Jadi tas tersebut berisi KTP, SIM, STNK, KTA, sejumlah uang tunai dan juga handphone, pendengar ya. Ya, semoga bisa ditemukan gitu ya, karena memang sepertinya ada CCTV yang merekam pergerakan dari si pelaku pada saat melancarkan aksinya gitu ya, atau mengambil tas dari korban tersebut gitu ya, dan wajahnya juga terlihat. Semoga memang bisa cepat ditelusuri dan barang-barang bisa kembali utuh tanpa kurang satu apapun. Oke, dan kemudian juga ini di sekitar pemukiman warga ya, juga terdapat aksi pencurian handphone terjadi di salah satu rumah warga di kawasan Sindang Barang Selakopi, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Selasa 1 September 2026 kemarin. Ini juga pagi-pagi ya, pukul 6:26 gitu ya. Jadi dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria masuk ke dalam rumah warga dan mengambil satu unit handphone milik korban, dan akibat kejadian tersebut korban ini mengalami kerugian sekitar 1,8 juta rupiah ya, mungkin dari harga handphone yang memang diambil atau dicuri tersebut ya, taksiran harganya sekitar 1,8 juta rupiah. Tapi kehilangan handphone itu bukan hanya sekedar nominal, tapi juga pastinya ada data-data penting gitu ya, dan khawatirnya dari isi aplikasi yang ada di handphone juga bisa disalahgunakan oleh si pelaku jika memang akhirnya bisa dibuka HP tersebut ataupun aplikasi-aplikasi pentingnya gitu ya. Jadi memang ya tentu bukan hanya kerugian nominal, tapi juga kekhawatiran disalahgunakan hal-hal yang tidak baik dalam ponsel tersebut.

Ya, bukan hanya kasus pencurian saja yang menjadi perhatian karena mengganggu keamanan ataupun kenyamanan, tapi juga nah yang ini nih, gangguan Kamtibmas, dan tentu ini akan membuat masyarakat resah pendengar. Jadi beberapa hari lalu terjadi aksi tawuran antar gangster yang kembali pecah di Kabupaten Bogor. Tawuran ini terjadi di wilayah Cilebut Barat, tepatnya di dekat perumahan Pesona Cilebut 2, di mana para pelaku tampak membawa senjata tajam dan melakukan aksinya. Peristiwa ini pun tentunya membuat resah warga ya. Ya semoga sih sudah bisa diusut juga dan ditangkap nih para pelaku dari aksi tawuran ini, karena tadi ya sudah meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban, apalagi di jam-jam yang seharusnya orang ini masih istirahat ataupun ada yang sudah mulai beraktivitas. Bahkan dalam CCTV terlihat juga masih ada beberapa pengendara yang melintas, warga gitu ya. Ya khawatirnya ketika terjadi tawuran, justru nanti warga yang melintas ini yang tidak tahu apa-apa malah bisa menjadi korban. Tentunya kita harapkan pihak kepolisian ataupun pihak-pihak keamanan di sekitar tempat tinggal warga juga bisa meningkatkan kewaspadaannya ya, apalagi tadi di jam-jam yang rawan gitu bisa terjadi.

jadi perpecahan ataupun tawuran, karena biasanya jam-jam itulah ada aksi-aksi kriminalitas yang bisa meresahkan warga ataupun bisa membahayakan yang juga mengancam nyawa.

Baik pendengar, nanti juga coba kami sampaikan informasi terkait dengan adanya pengumuman dari PLN ya, yang akan melakukan pemadaman listrik di wilayah Yasmin, Kecamatan Bogor Barat. Jadi terdapat surat yang disampaikan dari PLN menjelaskan pemadaman terjadi lantaran adanya pemeliharaan jaringan dan gardu di beberapa lokasi gitu ya. Hal ini tentunya dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan keandalan pasokan listrik. Oke, nanti akan kami bacakan informasinya. Namun setelah jeda berikut ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia
2: akhirnya
0: hiburan.
2: Mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pro 1.

Sobat RRI, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam. Namun, tahukah Sobat RRI, di Sukabumi, Jawa Barat terdapat sebuah kawasan yang menyimpan jejak bumi berusia jutaan tahun? Tempat ini bukan hanya indah, tetapi juga diakui dunia sebagai warisan geologi yang luar biasa. Namanya adalah Geopark Ciletuh. Apa yang membuat kawasan ini begitu istimewa? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Geopark Ciletuh terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Kawasan ini dikenal sebagai Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark karena telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2018 sebagai bagian dari jaringan Geopark Dunia. Pengakuan ini diberikan karena kawasan Ciletuh memiliki keunikan geologi, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya yang terintegrasi dalam satu wilayah. Dengan luas mencapai puluhan ribu hektar, Geopark Ciletuh menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Geopark Ciletuh adalah bentang alamnya yang menyerupai amfiteater raksasa. Bentuk ini terbentuk dari proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun akibat pergerakan lempeng bumi. Kawasan ini menyimpan berbagai jenis batuan purba yang menjadi bukti sejarah terbentuknya Pulau Jawa. Karena keunikannya, Geopark Ciletuh sering disebut sebagai buku terbuka untuk mempelajari ilmu geologi. Di sini, para peneliti dapat melihat langsung bagaimana proses alam membentuk lanskap bumi dari masa ke masa. Selain nilai geologinya, Geopark Ciletuh juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Terdapat banyak air terjun yang tersebar di kawasan ini, seperti Curug Cimarinjung, Curug Sodong, dan Curug Awang yang dikenal sebagai Niagara Mini Indonesia. Air terjun ini mengalir dari tebing tinggi dengan latar pemandangan hijau yang masih alami. Selain itu, terdapat pula pantai-pantai indah dengan ombak Samudra Hindia yang khas, menjadikan kawasan ini lengkap sebagai destinasi wisata alam. Sobat RRI, Geopark Ciletuh tidak hanya tentang alam, tetapi juga kehidupan masyarakat lokal yang masih menjaga tradisi dan budaya. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian penting dari pengelolaan wisata. Dengan demikian, Geopark Ciletuh tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga

nilai ilmiah tinggi. Keunikan geologi, keindahan alam, dan kekayaan budaya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, tentunya di program Halo RRI kita masih membahas tentang berbagai permasalahan, persoalan publik gitu ya, sosial atau juga kebencanaan yang mungkin sampai hari ini belum terselesaikan, masih membutuhkan perhatian namun belum ada penyelesaian gitu ya. Anda bisa berinteraktif melalui telepon 0251831450 atau juga WhatsApp 0815x4200 ya. Di WhatsApp boleh dengan voice note, video ataupun foto, namun disertakan dengan keterangan yang jelas. Boleh juga di fitur live chat RRI Digital, aplikasi kelola resmi dari Radio Republik Indonesia Bogor ya. Oke, tadi ini ada Kang Jack juga di studio yang tentu membantu untuk mencoba menghubungi dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Karena kan mungkin di edisi sebelumnya kita sebetulnya ada niatan untuk menghubungi pihak-pihak tertentu tapi belum mendapatkan respon ataupun jawaban gitu ya. Sudah di follow up kembali?
1: Nah ini tadi sempat saya follow up kembali dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor ya, men. Nanti diinfokan ke rekan-rekan jajaran. Seperti itu jawaban dari Pak Sujat Miko ya.
0: Oke, di sub. Ini berarti terkait di edisi Senin tuh parkir di
1: Sempur dan juga kemacetan di SBJ.
0: SBJ. Iya, SBJ. Iya. Oke.
1: Nanti katanya diinformasikan ke pihak-pihak ataupun ke rekan-rekan jajaran di Dinas Perhubungan Kota Bogor. Seperti itu, Cak. Okay. Jawaban dari Pak Sujat Miko yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor. Saya coba konfirmasi untuk bisa ngobrol langsung, kayaknya mungkin beliau sedang ada tugas juga, jadi belum apa namanya membalas apakah bisa untuk sambil kita juga menanyakan kondisi seperti apa yang sebenarnya terjadi. Itu kan dikeluarkan oleh masyarakat bahwa setiap pagi apalagi jam-jam sibuk bahwa di simpang apa namanya
0: simpang
1: Gujir ya. Itu sering macet dan dikeluarkan oleh pendengar kita tidak ada petugas dari baik kepolisian maupun juga dari Dinas Perhubungan. Itu yang menjadi keluhan masyarakat ya.
0: Walaupun sudah ada traffic light di sana. Tapi tetap aja gitu ya karena penumpukan kendaraan di sana gitu ya. Terus juga mencoba follow up dengan pihak lainnya, nanti akan dicoba
1: nanti
0: juga.
1: Nanti kita coba lagi untuk ke pihak-pihak lain untuk bagaimana nih tindak lanjut daripada permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Kota Bogor ini.
0: Oke. Nah, kalau berbicara Sempur kan itu sebagai ruang publik gitu ya, ruang terbuka hijau juga yang harus dijaga kenyamanan, ketertibannya gitu ya. Dan bukan hanya Sempur, sebetulnya kan Bogor sendiri punya beberapa tempat ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan masyarakat untuk misalnya bersantai. Atau mencari ketenangan sejenak gitu ya,
1: olahraga
0: dari
1: juga
0: hiruk pikuk, iya betul, olahraga. Tapi ternyata fakta di lapangan nih memperlihatkan kondisi yang kurang nyaman. Semisal sampah gitu ya. Nah ini di Taman Heulang.
1: Taman Heulang. Ini ada keluhan juga dari masyarakat dengan kondisi persampahan ya di sana.
0: Persampahan
1: ya,
0: yang ditimbulkan oleh para PKL.
1: Gitu.
0: Jadi salah satu warga di Bogor nih mengeluhkan PKL Taman Heulang yang tidak kunjung direlokasi ke Jalan Kasintu. Tenda PKL, gerobak PKL serta sampah berserakan di mana-mana. Dan sebagai warga yang tinggal di sana merasa kawasan perumahan jadi kumuh katanya. Jadi warga ya, ini salah satu perwakilan warga menuntut janji Pemkot untuk segera merelokasi PKL ke Jalan Kasintu belakang SMK 1. Karena sudah terlalu sering nih warga komplain dan rapat dengan kelurahan namun tidak ditindaklanjuti. Jadi mohon untuk segera mensterilkan jalan dan trotoar perumahan di sekitar Taman Heulang dari PKL. Jangan hanya janji-janji saja. Ini kayaknya sudah kekesalan yang
1: sudah sering ya. Memang biasanya kalau di situ Sabtu pas weekend tuh rame ya, orang berjualan di situ ya. Kalau kalau weekday saya kurang tahu seperti apa, tapi kalau weekend mungkin
0: memang rame ya.
1: Rame yang mereka yang ya mungkin yang libur ya, banyak yang memanfaatkan tadi untuk seperti yang mau healing, mau apa tadi olahraga, ya, bersantai juga di situ. Tapi juga menimbulkan ataupun mengundang para pedagang kaki lima yang mangkal di situ.
0: Iya memang mengais rezeki, tapi untuk warga sekitar merasa dengan keberadaan PKL yang begitu banyak ini membuat kondisi lingkungan jadi kumuh, belum lagi sampah-sampah yang ditinggalkan, gerobak-gerobak yang juga tidak dibawa pulang gitu. Jadi kayaknya yeah, untuk menepati apa namanya,
1: booking tempat.
0: Iya, booking tempat. Akhirnya ya berjejerlah gerobak-gerobak tersebut gitu. Dan ini menurut warga yang melapor gitu ya, melalui si Badra, sebelumnya ternyata para warga ini dijanjikan bahwa PKL akan direlokasi sebelum Idul Fitri 2026. Tapi ternyata bohong katanya. Sampai hari ini PKL-nya masih bebas berjualan seenaknya. Berarti udah jalan 4-5 bulan
1: Maret,
0: dari
1: sekarang bulan 11, Maret bulan 3, sekarang bulan 9, 5 bulan lebih.
0: Iya, 5 bulan lebih, ya. Bulan, ya. Oke, jadi mungkin nanti ini ke
1: apa nih? Pol PP
0: kali
1: atau
0: ya.
1: Mungkin ke apa nih, dinas?
0: Atau sebetulnya karena ini juga menyebutkan sempat komplain dan rapat dengan kelurahan gitu, mungkin pihak dari kelurahannya juga.
1: Kelurahan masuk kelurahan mana nih, Cak? Itu
0: Tanah Sareal.
1: Iya, maksudnya kelurahan sama Kebun Pedes.
0: Kecamatan Tanah Sareal ya, memang.
1: Apakah betul masuk ya? Bogor Utara? Saya kurang paham nih posisi itu di mana, coba cari, Cak. Untuk posisi Taman Helam, posisi di wilayah masuk mana tuh?
0: Iya, kalau untuk kecamatan memang Tanah Sareal.
1: Sepertinya ya.
0: Iya, untuk alamat jelasnya adalah Jalan Beo Tanah Sareal Kota Bogor, tapi nanti Tanah Sareal, untuk kelurahannya nanti coba kita cari ya, karena ya itu tadi warga sudah rapat sebetulnya, ya berarti kan sudah ada obrolan-obrolan, tapi sampai hari ini belum terrealisasi janjinya gitu untuk membebaskan wilayah tersebut dari PKL gitu. Oke, terima kasih untuk warga yang sudah melapor ini. Mungkin nanti juga kita cari ya nomor kontak dari pihak-pihak terkait gitu ya. Kemudian juga nah ini, kalau Kang Jack suka lewat apa namanya, apa ini namanya, Lawang Salapan, Tugu Kujang, pasti suka ngelihat anak-anak main skateboard juga nggak?
1: Ya.
0: Kalau malam-malam ya, lebih sering malam sore.
1: Sore. Juga pernah, saya pernah jalan tuh sama teman kita yang di belakang.
0: Rekan Ermel.
1: Rekan Ermel, sama siapa lagi waktu jalan sama. Oke. Pernah. Atau mereka tuh yang sore-sore tuh di sekitar sebelum Lawang 9 ya. Dulu pintu yang depan IPB ya. Ada mereka main skateboard.
0: Main skateboard gitu juga. Nah, ini terkait dengan anak-anak skateboard gitu ya. Karena ternyata bukan hanya di sekitaran Lawang Salapan aja atau Tugu Kujang, tapi mereka juga sampai ke trotoar Surya Kencana gitu. Jadi ada beberapa anak-anak yang biasa main di sana juga. Dan ini ada seorang warga yang mengeluhkan gitu ya, bahwa anak-anak yang bermain skateboard ini mainnya di depan rumah orang gitu. Jadi kan ini di lingkungan warga berarti ya, sampai banting-banting papan. Nah, mungkin dari suara-suara ini warga merasa terganggu. Jadi mohon ditertibkan untuk anak-anak main skateboard di trotoar Surken atau Surya Kencana, karena dengan membanting-banting papannya jadi berisik dan juga merusak, katanya sih gitu. Ini di Jalan Surya Kencana nomor 214 dari alamat yang disematkan oleh si pelapor gitu ya, di RT 1 RW 4 Gudang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor gitu. Jadi ya ini mengeluhkan anak-anak yang main skateboard, katanya sih gitu. Karena
1: oke, ini di mana sih kira-kira, Cak? Kan kalau
0: Surya Kencana.
1: Surya Kencana kan sepanjang jalan tuh biasanya.
0: Betul.
1: Tidak terlalu mungkin kan ya untuk main skateboard ya kayaknya.
0: Tapi ini kayaknya agak masuk ke apa,
1: ke dalam
0: kayak
1: ya.
0: Mungkin
1: kalau jalan utama mungkin
0: Rangga Gading mungkin.
1: Ya mungkin ya, dari situ ya. Kalau melihat ya, kalau saya melihat kan seperti itu, kalau jalan Surya Kencana kan biasanya
0: ya, ini yang lebih dekat ke pemukiman warganya sih. Mungkin Rangga Gading dan sekitarnya kali ya. Tapi kalau memang dari alamat sih yang disematkan Jalan Surya Kencana nomor 214. Seperti itu Kang Jack. Ya, jadi ternyata keresahan warga tuh banyak ya.
1: Betul.
0: Mulai dari bukan hanya permasalahan sampah atau jalan rusak, tapi hal-hal yang dianggap ya menjadi satu kebisingan gitu kan. Itu juga apalagi kalau di perumahan warga, di
1: perumahan
0: gitu
1: warga ya.
0: Diharapkan memang lebih tertib gitu, dan bukan dipakai untuk aktivitas yang seperti ini gitu ya. Oke. Kemudian juga ada yang mengeluhkan jalan rusak nih Kang Jek. Di Gang Rantai Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, seorang warga melaporkan dan menginginkan gitu ya, mohon adanya perbaikan jalan di pemukiman Kebon Sereh arah Kampung Jawa, Kelurahan Gunung Batu, Gang Rantai Kota Bogor. Karena ya dari foto yang diperlihatkan memang sih ya, walaupun ini gang gitu ya, tapi sepertinya motor masih bisa lewat, motor satu motor gitu ya. Ya tapi kalaupun ini untuk pejalan kaki memang tidak nyaman terlihatnya gitu ya. Jadi semoga sih pihak-pihak terkait atau pihak pemerintah setempat gitu itu ya.
1: Mungkin wilayah RT atau RW ya, karena kan mungkin ke jalan kelurahan jalan kampung, bukan jalan utama ya?
0: Bukan, jalan kampung masuk ke gang memang. Tapi ya itu warga merasakan ya seharusnya tetap itu kan jalan umum ya, warga bisa berjalan di sana dan tidak satu dua rumah karena itu kan padat penduduk juga. Jadi diharapkan untuk jalan ini segera diperbaiki seperti itu, Kang Cek.
1: Oke,
0: nanti kita coba rangkum lagi.
1: Ya, nanti kita bukan untuk Senin lah ya. Kita rangkum untuk Senin nih. Kita PR banyak kali PR untuk yang untuk kita tindak lanjuti ya. Ada dari jalan macet, parkiran, kemudian juga tadi yang main skateboard, terus apa lagi tadi, Cak? Di Helang-Helang itu.
0: PKL.
1: PKL ada juga jalan di wilayah Gang Rantai ya.
0: Oke. Ini juga ada, atau nanti sesi berikutnya ya, masih ada sedikit lagi sisa waktu kita. Ini terkait dengan Gor Bogor Utara. Nah, ini ada keluhan yang disampaikan warga, tapi nanti ya kita jeda dulu sejenak.

0: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor, masih di program Halo RRI dan masih ada kami coba bacakan atensi berikutnya. Ini terkait dengan wilayah Bogor Utara. Nah, ini mungkin Kang Jack tahu kali ya daerah sini ya.
1: Dari jadi, mana nih? Saya juga bingung nih.
0: Ini Gor Bogor Utara.
1: Saya belum tahu nih. Saya pernah lihat Gor Bogor Utara itu dekat
0: Cimahpar.
1: Rumahnya siapa yang penceramah itu? Koh Dennis.
0: Oh, Koh Dennis Lim. Ya,
1: itu kalau saya pernah lihat di podcast dia tuh seberang itu obrol podcastnya si Andre itu sebelahnya tuh Gor itu. Oh. Tapi pasti saya belum tahu di posisi di mana Cimahpar.
0: Mungkin ini kali ya. Karena memang dari foto yang diperlihatkan warga sih ataupun dari alamat yang disematkan itu ada di RT 1 RW 12 Cimahpar, Kecamatan Bogor ya? Utara, Kota Bogor. Okay. Jadi kalau dari keluhannya adalah soal Gor Bogor Utara yang kalau di foto ini terlihat ada material yang sudah rusak dan bahkan sudah teronggok di situ lebih dari 6 bulan katanya.
1: Itu di lapangannya posisinya dalam lapangan apa di luar?
0: Di pinggir kayaknya ini kalau dari foto sih, tapi memang ini tumpukan besi-besi atau ya bekas
1: pembangunan mungkin ya, atau mungkin bekas bongkaran.
0: Iya, bekas bongkaran sepertinya ini ya. Tapi yang jelas katanya sudah 6 bulan sampai sudah tumbuh tanaman liar di bawahnya. Gitu. Jadi pertanyaannya kemana petugas KLH-nya? Karena ini fasilitas umum loh, tempatnya orang untuk berolahraga, tapi pemandangannya jadi terganggu dengan adanya tumpukan besi-besi ini gitu. Jadi mungkin untuk warga sudah geram gitu ya, karena tadi sudah lebih
1: sudah lama lah
0: sudah
1: ya.
0: Lama ya, sudah 6 bulan gitu ya. Jadi minta untuk segera di rapikan,
1: dibongkar atau dirapikan ya,
0: ya begitu.
1: Setidaknya di, ya tidak mengganggu pemandangan lah ya. Dan juga mungkin mengganggu juga ya. Secara ini takut mengganggu ke para pengguna ke fasilitas tersebut.
0: Oke. Kemudian juga ini ada terkait dengan bantuan sosial ya, disampaikan oleh seorang warga yang menyematkan foto rumah ibu mertuanya. Jadi salah seorang warga bernama Heru Niansyah ini dari alamat yang tertera adalah Cibuluh Bogor Utara,
1: Kota Bogor,
0: Kota Bogor ya, di Kampung Tanah Sewa Ciparigi Bogor Utara katanya. Jadi memperlihatkan foto dari rumah ibu mertuanya yang saat ini kondisinya sudah tidak mendapatkan bansos atau bantuan PKH. Jadi sang ibu mertua ini adalah janda ya, sudah tidak memiliki suami dan kondisi rumahnya pun sudah mau rubuh katanya sih seperti itu. Jadi minta perhatian dari pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan penanganan ataupun bantuannya seperti itu kurang lebih ya. Berarti ini lebih ke dinsos kali.
1: Dinsos ya, nanti mungkin kita
0: dinas sosial ya.
1: Ya buat kita nanti satu hari Senin aja ya.
0: Ya baik, hari Senin aja ya.
1: Jumat masih Ica.
0: Jumat Nasrullah.
1: Nasrullah.
0: Baik, gantian dulu ya. Oke, okay, jadi mungkin itu beberapa aduan ataupun keluhan yang disampaikan oleh warga ataupun masyarakat ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa segera untuk kami tampung dan disambungkan dengan pihak-pihak terkait. Namun sementara untuk hari ini kita bacakan dulu aja aduan, gitu ya. Aduan, ya. Kita kumpulkan saja dulu. Semoga nanti bisa menjadi masukan dari pihak-pihak terkait untuk dilakukan perbaikan ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya Kang Jack, juga hatur nuhun.
1: Terima kasih, Cak.
0: Sudah menemani di Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Dari Bogor pagi ini tentunya nanti kita bergeser untuk Bogor siang ini. Jadi Marisa pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

juga dilanjutkan sesi musik info menemani Anda, dan akan kami hadirkan juga segmen sajian lagu pop Sunda menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Warta Asna Cita juga akan melengkapi informasi Anda di siang hari nanti, dan ditutup dengan segmen Pro Dangdut RRI Bogor. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan

0: Rininingsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Rininingsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sriningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sriningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sriningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor Siang ini. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok ya, di Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 pendengar. Kegiatan yang digelar di Far Eastern Federal University tersebut ya berlangsung sejak 1 hingga 4 September 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan bahwa kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi tonggak penting bagi Indonesia. Sebab diungkapkannya bahwa Presiden Prabowo Subianto pada gelaran tersebut didapuk sebagai tamu kehormatan utama. Dan pendengar, dalam pertemuan di IAF tersebut ya, Presiden Prabowo mendapatkan undangan langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin ya. Seskap juga menilai hal ini mempertegas cerminan kedekatan hubungan yang erat antara Indonesia dan Rusia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari menekankan bahwa pentingnya sinergi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pendengar, sinergi tersebut diperlukan untuk memperkuat komunikasi kebijakan serta program pemerintah kepada masyarakat. Kodari menilai komunikasi memiliki peran yang sama pentingnya dengan pelaksanaan sebuah program pemerintah. Komunikasi yang baik diperlukan agar dukungan publik meningkat dan pelaksanaan program memberikan hasil yang optimal. Kodari juga menjelaskan Bako memiliki tugas mengorkestrasi ya komunikasi pemerintah secara nasional. Namun upaya tersebut membutuhkan dukungan dari jajaran humas di tingkat kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, lepas pukul 10 lewat 38 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan update informasi olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabioyo dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabioyo dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabioyo didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabioyo dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabioyo memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

Pada gelar RRI petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
1: She played really well today and she...
0: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
2: He's so very good, so it was really tough to start.
3: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
0: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September, kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show off the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan kedua for kami. PSM kami harus bersiap untuk melawan PSM lebih dulu. PSM, setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
4: It's a special game like every year. Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ed, mau kemana Bu?
1: Pak, tolong anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf Bu, tidak bisa. Ibu silahkan ikut antri ya.
1: Please deh Pak, kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur Bu.
1: Oh seperti itu. Iya atuh Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini Bu. Itu mah arah ke toilet Bu.
1: Saya kebelet Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

Peringat lepas pukul 11.48 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Kami informasikan untuk kumandang azan zuhur wilayah Bogor dan sekitarnya. Ini jatuh pada pukul 11.56 menit dan jelang juga selepas azan zuhur nanti. Kami hadirkan sajian lagu religi untuk menemani Anda di siang hari ini. Dilanjutkan dengan sajian lagu hits pop Sunda. Menemani santai siang dan santap siang Anda pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

Seorang ulama pernah berkata, "Teruslah berbuat kebaikan, walau itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, sedang pahalanya akan terus ada."

3 sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

0: 来宾。
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Lupas pukul 12 lewat 15 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Bogor siang ini spesial lagu daerah pop Sunda ya, yang akan menemani Anda di santai siang dan santap siang hari ini pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami, kami hadirkan lagu pop Sunda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: ribu.
1: Ih, mani mahal pisan. 10 ribu aja.
0: Iya, si Neng makan BBM naik. Atau Neng.
1: Ah, kan mana ge milu. Geus bagi dua, ame Adil.
0: Ih, gelis-gelis pinter. Sebatas orang nyupiran.
1: Ada oje. Kasian deh lah.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Oh iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
0: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih akan kami hadirkan sajian lagu hits pop Sunda menemani Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda. Menentukan frekuensi makan harian ini merupakan aspek krusial dalam menjaga keseimbangan energi dan juga kesehatan metabolisme tubuh pendengar. Dan banyak individu sering mempertanyakan mengenai makan yang baik itu sebetulnya berapa kali sehari ya untuk mencapai kondisi fisik yang prima pendengar. Secara medis sendiri, ini pengaturan frekuensi makan bukan hanya soal memuaskan rasa lapar ya, melainkan juga tentang menjaga stabilitas kadar gula darah dan asupan nutrisi yang berkelanjutan sepanjang hari pendengar. Dan penerapan pola ini bertujuan agar perut tidak berada dalam kondisi kosong terlalu lama, yaitu tidak lebih dari 3-4 jam ya, dan kondisi perut yang kosong dalam waktu lama dapat memicu penurunan energi secara drastis dan meningkatkan risiko makan berlebihan pada jadwal berikutnya pendengar. Dan jadwal makan harian yang dianjurkan untuk kesehatan untuk sarapan ini kisaran pukul 7 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk camilan ini bisa di konsumsi ya, untuk camilan pagi pukul 9 hingga pukul 11. Lalu juga untuk makan siang waktunya adalah pukul 12 hingga pukul 13. Dan camilan sore bisa dikonsumsi pukul 15 hingga pukul 16. Dan untuk makan malam paling telatnya adalah pukul 19, bisa dimulai pukul 18 pendengar. Jadi kalau makan malam yang dikonsumsi sekitar pukul 22 atau pukul 10 malam, pukul 9 malam itu sudah termasuk yang tidak dianjurkan ya. Dan tentu banyak manfaat terkait frekuensi makan yang teratur bagi metabolisme tubuh pendengar, karena memang ini juga berkaitan dengan kesehatan pencernaan yang memang harus didukung dengan adanya asupan serat dari camilan yang sehat pastinya, serta sayuran atau kacang-kacangan di sela waktu makan utama. Jadi untuk camilan juga harus diperhatikan, konsumsi yang kiranya berserat, lalu juga seperti kacang-kacangan gitu ya. Jadi camilannya tetap harus camilan sehat pendengar. Informasi ini kami kutip dari halodoc.com.

Peribahasa Sunda. Ulah ngaliarkeun tales ateu. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah, atau juga

Mendengar lepas pukul 12.55 menit, satu lagu terakhir, sajian lagu Pop Sunda akan kami hadirkan menutup kebersamaan kita di Pop Sunda atau sajian lagu Pop Sunda siang hari ini, pendengar. Karena sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Asta Cita menemani Anda hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau perubahan defisit artinya memang perlu ada upaya ya. Satu, peningkatan pendapatan daerah.
1: Ya, sesuai dengan moto RRI, sekali di udara tetap di udara. Udara itu tidak terlihat namun terasa. Kita berkarya seperti itu. Terus berkarya. Berharaplah penilaian yang maha kuasa seperti udara. Terus berbagi tanpa mengharapkan apa.
2: Ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun. Jalan Tegara Beriman dengan Bojong Gede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, Rabu 2 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. LPP RRI Bogor memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Pemkot dan DPRD Bogor upayakan keseimbangan pendapatan dan belanja dengan adanya prioritas penganggaran untuk program Bogor Beres dan Maju. Warga dukung penertiban angkot untuk percepat transportasi massal yang berlangsung di Kota Bogor dari tim gabungan. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara LPP RRI Bogor memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah, sekaligus menggelar doa bersama sebagai pembukaan rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Selengkapnya Ade Sri Wahyuni melaporkan.
1: LPP RRI Bogor memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah sekaligus menggelar doa bersama sebagai pembuka rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Musola Al-Ikhlas LPP RRI Bogor pada Rabu pagi. Peringatan mengusung tema meneladani etos kerja dan kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kinerja yang berkah dan berintegritas. Penceramah Ustadz Muhajir Afandi mengajak insan RRI untuk terus berkarya dan memberikan manfaat tanpa menjadikan penilaian manusia sebagai tujuan utama.
2: Ya, sesuai dengan moto RRI, sekali di udara tetap di udara. Udara itu tidak terlihat namun terasa. Kita berkarya seperti itu, terus berkarya. Berharaplah penilaian yang maha kuasa seperti udara. Terus berbagi tanpa mengharapkan apapun dari alam semesta. Allah yang mengatur. Itu yang harus kita resapi.
1: Menurutnya, semangat berkarya perlu dijalankan dengan keikhlasan sebagaimana moto RRI sekali di udara tetap di udara yang menjadi pengingat untuk terus memberikan manfaat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Bogor, Nordiana mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.
3: Hari ini kita angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Bogor melaksanakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dirangkai doa bersama yang juga sekaligus menandai dilaksanakannya rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kita berharap semua karyawan-karyawati atau angkasawan-angkasawati RRI bisa meladani Rasulullah SAW dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan di momen Hari Radio ini kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat melalui siaran kita, melalui kanal-kanal kita lainnya, sehingga kebermanfaatan RRI bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Peringatan Maulid Nabi dan doa bersama ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 RRI, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat nilai keteladanan, integritas, dan pengabdian dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.
0: Saudara, Pemkot dan DPRD Bogor upayakan keseimbangan pendapatan dan belanja dengan adanya prioritas penganggaran untuk program Bogor Beres dan Maju. Laporan selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
4: Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD terus mengupayakan tercapainya titik keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah, terutama dalam pembahasan APBD perubahan tahun 2026 dan APBD tahun anggaran 2027. Upaya tersebut dilakukan agar kondisi fiskal tetap sehat sekaligus memastikan berbagai program pembangunan yang berpihak kepada rakyat dapat berjalan. Pembahasan KUA PPAS Kota Bogor tahun 2007 sebelumnya mencatat rencana anggaran belanja sekitar 3,799 triliun dan pendapatan sekitar 3,071 triliun. Sehingga terdapat selisih sekitar 728 miliar sebelum memperhitungkan pembiayaan. Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil menyampaikan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah telah diarahkan untuk membentuk struktur anggaran lebih berimbang sesuai kemampuan keuangan daerah. Aditya Warman menilai keseimbangan antara pendapatan dan belanja diperlukan agar program belanja dapat berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kondisi fiskal daerah. Selain itu, pembahasan APBD perubahan 2026 juga menjadi perhatian untuk menyesuaikan berbagai kebutuhan anggaran dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
5: Dengan situasi sekarang banyak dinamika dan sedang efisiensi juga dari pusat, tentu ini DPRD dan Pemkot harus kerja keras agar tetap program-program prioritas wali kota sesuai visi misi Bogor Beres Bogor Maju bisa terlaksana dengan baik. Tentunya hal-hal yang baik, hal-hal yang memang dapat menguatkan perekonomian daerah ini harus kita support dan dukung.
6: Oke, untuk KUA PPAS 2027 berarti sudah balance ya Pak?
5: Sudah balance, tinggal nanti kita lanjut pembahasan di APBD. Karena memang KUA PPAS 2027 ini step ya, tahapan untuk menuju era PBB 2027. Intinya di era PBB 2027.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menyampaikan bahwa penyusunan anggaran harus tetap diarahkan pada program yang sejalan dengan visi misi kepala daerah Bogor Beres dan Maju. Menurutnya, upaya mencapai keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran harus tetap mengupayakan keberpihakan kepada masyarakat dalam seluruh sektor pembangunan dan pelayanan publik.
7: Di tahun depan, ya, 2027 ya, untuk pembiayaan R3, kemudian underpass, kemudian pedas ya. Kalau perubahan defisit artinya memang perlu ada upaya ya. Satu, peningkatan pendapatan daerah. Kenapa saya tiap beberapa sesi terjun ke lapangan uji petik pendapatan pajak, pendapatan retribusi parkir, ini adalah dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah. Terlepas dari defisit atau tidak ya. Nah, kalau kondisinya hari ini defisit artinya memang harus ada rasionalisasi. Dinas mana yang harus kita kurangi? Tentu kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi bagi kegiatan mendukung visi-misi wali kota dan wakil wali kota, itu mau tidak mau harus dilakukan rasionalisasi. Kalau mandatori, pelayanan dasar itu jangan dirasionalisasi, nanti malah berkurang pelayanan kepada masyarakat. Tapi insya Allah selama saya di DPRD pengalaman, insya Allah endingnya nanti pasti balance. Ini dinamika biasa yang terjadi antara TAPD dengan badan anggaran.
4: Melalui pembahasan yang berkelanjutan antara Pemkot Bogor, DPRD, dan TAPD, struktur APBD perubahan 2026 dan APBD 2027 diharapkan dapat semakin sehat dan berimbang. Kondisi tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program prioritas daerah serta memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bogor.
0: Saudara, tim gabungan penertiban angkutan kota yang melibatkan Dinas Perhubungan Dishub, TNI, Polri, dan sejumlah unsur lainnya menggelar razia angkot. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Tim gabungan penertiban angkutan kota yang melibatkan Dinas Perhubungan Dishub, TNI, Polri, dan sejumlah unsur lainnya menggelar razia angkot kawasan alun-alun Kota Bogor Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini menyasar angkutan kota yang telah melampaui batas usia operasional 20 tahun sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2026 tentang Rasionalisasi Permajaan dan Penghapusan

0: dan angkutan perkotaan yang membatasi usia operasional angkot maksimal 20 tahun. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujat Miko Baliarto menyatakan seluruh proses penertiban dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pemilik maupun pengemudi angkot tertentu. Ia menegaskan peraturan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan aturan perda dan perwali yang menjadi dasar rasionalisasi dan penataan angkutan umum di Kota Bogor.
1: Saya kira SOP kita adalah apabila dia ketemukan di atas 20 tahun, kita akan coret, kita kasih informasi kendaraan tersebut sudah di atas umur teknis. Masalah mau dan tidak mau, pasti semuanya tidak mau. Saya kira semua harus dilakukan yang sama, prinsip keadilan ya. Apabila nanti masih ditemui lagi, ke depan mulai pengandangan.
0: Artinya yang sudah dicoret nggak boleh jalan ya Pak?
1: Nggak boleh. Mereka juga diminta untuk bikin surat pernyataan. Di tempat, kemudian nanti kalau besok nanti dikandangkan, pemiliknya kita panggil. Yang jelas, yang kedapatan kita rekod, nanti di kantor kita bekukan. Izin trayeknya, kartu ujinya kita bekukan. Kita ingin konsisten dulu.
0: Sementara itu, salah seorang warga Bogor, Muhammad Fadlan, menilai penertiban angkot tua penting dilakukan untuk menciptakan Kota Bogor yang lebih tertib sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi.
2: Manfaatnya bagus ya, soalnya bahaya kalau angkot-angkot tua gitu ya. Kayak bensin tuh takutnya bocor gitu, terus rapuh ya gitu.
0: Lalu mendukung ya programnya
2: mendukung,
0: ya.
2: Untuk harapannya sih kalau menurut saya lebih diperbanyak kayak angkutan-angkutan kota kayak bis kita dan yang lain-lain gitu kayak tram gitu kan.
0: Untuk armada yang sudah tidak layak dapat secara bertahap diganti dengan moda transportasi lain termasuk layanan bus sehingga masyarakat tetap memiliki pilihan angkutan umum dan tidak beralih meninggalkan transportasi publik.
3: Saudara, sementara itu warga menyambut positif keberlanjutan penertiban angkutan kota yang dilakukan tim gabungan sebagai bagian dari pembenahan transportasi umum di Kota Bogor pada Rabu 2 September 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat perubahan menuju sistem transportasi massal yang lebih nyaman, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tim gabungan Dinas Perhubungan Kota Bogor bersama TNI, Polri, dan unsur terkait kembali melakukan pemeriksaan angkot di kawasan alun-alun Kota Bogor. Angkot yang masih berada dalam batas usia operasional diberikan stiker, sementara kendaraan yang mendekati batas usia tidak mendapatkan stiker dan angkot yang telah melampaui usia operasional 20 tahun dikenai tindakan pencoretan agar tidak kembali beroperasi. Muhammad Fadlan menilai penertiban tersebut penting sebagai bagian dari penegakan aturan sekaligus menciptakan transportasi Kota Bogor yang lebih tertib dan aman. Sedangkan Amira mendukung keberlanjutan penertiban sebagai langkah mempercepat pembenahan transportasi massal. Keduanya berharap pemerintah terus menyediakan dan memperkuat pilihan angkutan umum yang aman, nyaman, serta mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Kota Bogor.
4: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Saudara, KPK terus melakukan pengungkapan kasus korupsi di pemerintah Kabupaten Bogor dengan sudah ada pemanggilan sejumlah ASN dalam tahap penyidikan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saatnya kami hadirkan laporan yang disampaikan Yofri Haryadi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut nama 4 orang saksi diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan dugaan pemotongan upah pungut di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor. Mereka adalah AM selaku Kepala Bapenda Kabupaten Bogor, GS yang merupakan P3K pada Bapenda, RS selaku Kepala Subbagian Keuangan Bapenda, serta YMP yang menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sebagai upaya penyidik untuk mengungkap secara keseluruhan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut.
6: Ini nanti kami akan dalami ya, karena dari kegiatan penggeledahan kemarin kami menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan. salah satunya pengadilan.

0: smart board atau IFP ya, interactive flat panel. Nah tentunya juga penyidik masih akan mendalami dan menelusuri terkait dengan pengadaan-pengadaan lainnya di lingkungan dinas pendidikan.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara tersebut, KPK menyita uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah yang menjadi bukti formil terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik masih mendalami dan menelaah setiap keterangan yang diperoleh dari para saksi dari bukti-bukti yang didapat selama proses berjalan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan, pemerintah Kabupaten Bogor menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun, Jalan Tegara Beriman dengan Bojonggede Kemang, lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua, di wilayah barat kita ingin Jalan Melasari terhubung hingga Sukabumi, lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur, pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia.
1: Secara resmi, ini disampaikan menanggapi rangkaian penggeledahan dan penyidikan yang tengah gencar dilakukan lembaga antirasuah tersebut terkait kasus dugaan korupsi pemotongan upah pungut insentif pajak daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda.
3: Saudara, pemerintah Kota Bogor memastikan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 segera memasuki tahap letakan batu pertama atau groundbreaking yang direncanakan berlangsung pada 17 September 2026. Kepastian tersebut diperoleh setelah rapat koordinasi antara pemerintah pusat, Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, dan antara dan Wasintel Kasat. Wali Kota Bogor Dedi Arahim menyatakan percepatan pembangunan PSEL menjadi langkah strategis untuk menghadirkan solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah di wilayah Bogor Raya. Dengan kolaborasi lintas pemerintah dan berbagai pihak menjadi faktor penting agar proyek berjalan sesuai rencana. Dedi juga menilai keberadaan PSEL tidak hanya menyediakan infrastruktur pengolahan sampah, tetapi diharapkan membangun sistem yang modern dan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat lingkungan serta mendukung pemanfaatan sampah menjadi energi. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Rudi Mashudi, menyampaikan persiapan teknis pembangunan telah dilakukan bersama DLH Kabupaten Bogor sejak beberapa bulan terakhir dan kini memasuki tahapan akhir menjelang groundbreaking. Pemkot Bogor berharap dimulainya pembangunan PSEL Bogor Raya 1 dapat memperkuat penanganan sampah secara terpadu dan menjadi solusi berkelanjutan bagi kawasan Bogor Raya. Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor melakukan peninjauan ke sejumlah venue dan tempat penginapan di berbagai daerah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Marisa.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor melakukan peninjauan ke sejumlah venue pertandingan dan tempat penginapan di berbagai daerah pelaksana Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 15 Jawa Barat 2026. Langkah ini diambil guna mematangkan persiapan kontingen sebelum ajang olahraga bergengsi tersebut resmi dimulai. Ketua Tim Monitoring KONI Kabupaten Bogor Yudi Agus Soleh menjelaskan bahwa seluruh lokasi pertandingan dan hotel yang disurvei diupayakan saling berdekatan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas dan kelancaran tugas kontingen Kabupaten Bogor saat bertanding. Hasil pemantauan ini nantinya diserahkan kepada Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan kontingen. Dua pebalap One Bike Team, Irwan dan Irfan Karim, terus mematangkan persiapan menjelang ajang Big Downhill 2026 di kawasan Ijen Geopark Banyuwangi, Jawa Timur pada 19 hingga 20 September 2026 mendatang. Latihan ini dijalani tidak hanya berfokus pada teknik melibas turunan dan penentuan racing line, tetapi juga porsi penguatan fisik serta ketahanan tubuh melalui latihan uphill. Irwan mengungkapkan bahwa karakter trek di Ijen Geopark memberikan tantangan tersendiri yang menuntut konsentrasi dan kontrol sepeda secara maksimal. Oleh karena itu, persiapan dilakukan secara bertahap melalui kombinasi latihan fisik, teknik, hingga simulasi lintasan guna memastikan stamina dan daya tahan mereka tetap terjaga dari titik start hingga finish.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Desk Editor Sony Agung Saputra, dibantu penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berikut lepas pukul 13.36 menit saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan seperti biasa Pro Dangdut hadir dengan topik bahasan ya. Topiknya kali ini adalah mengenai pernahkah Anda makan sampai kekenyangan pendengar? Biasanya menu makan siang apa yang suka bikin Anda kalap dan sampai kayak kekenyangan gitu ya? Silakan kirimkan respon topik Anda di 081-5x4200 pendengar. Dan jangan lupa juga untuk cantumkan lagu dangdut favorit Anda untuk nanti dilisahkan putarkan ya siang hari ini. Oke deh, langsung saja kita bacakan atensi yang sudah masuk di 081-5x4200. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor yang sudah stay tune katanya ya dari siang tadi. Minta diputarkan lagu dari Manis Manja, judulnya Hanya Cinta Yang Kupunya ya. Spesialnya untuk para pendengar aja dan untuk Neng Delis yang sedang siaran sehat selalu. Untuk komentar topiknya, pernah Bapak ini pernah banget sampai kekenyangan waktu istri masak konro katanya ya. Oke, jadi enak banget, memang istri itu jago banget bikin konro sampai makan rasanya gak mau udah katanya ya. Malah kekenyangan selesainya. Waduh, mantap ya. Terima kasih Pak Ahmad, sehat selalu beserta keluarga. Lagunya juga sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Kita lanjut. Kali ini dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Acuh Tak Acuh, spesial buat Delis-Gelis aja katanya, jangan lupa diputerin, siap. Untuk respon topiknya, ayam goreng plus sambal goreng itu the best banget. Iya ya, memang kalau ayam goreng tuh kayaknya makanan seribu umat ya. Semua orang suka gitu karena memang simple dan banyak juga ditemukan ya Kang Brian ya. Oke deh, hatur nuhun atensinya, kita lanjut. Kali ini dari Mama Ardi ya. Assalamualaikum Teh Delis Nur. Waalaikumsalam. Wilujeng siang, wilujeng tugas. Hatur nuhun ya. Lagunya ikutan aja. Salam sehat buat semuanya. Hatur nuhun. Samin nuhun. Terima kasih Mama Ardi, sehat selalu juga beserta keluarga ya. Lanjut satu lagi atensi di segmen kali ini pendengar ya, supaya antriannya tidak terlalu panjang. Dari Kang Bagas Mahesa ya. Kalau saya mau makan sama semur jengkol sama ikan asin tuh, suka kalap kalau makan sama menu itu. Pengennya nambah terus katanya. Pengen lagu yang judulnya Bebas yang koplonya. Salam buat semuanya, hatur nuhun, samin nuhun. Oke, lagunya Deli siapkan terlebih dahulu, semoga tersedia ya. Kalau tidak ada nanti kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak, hatur nuhun. Untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi, bagi Anda yang belum, masih Deli tunggu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Checking You Out karya Jennifer Chen, pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman, hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis, yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jack, ngapain sih kamu tinggal depin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu teh mau jadi ikan influencer, bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah. Ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid. Gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.

Peringat lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Reno ya di Dukuh Menteng Ciapus, request lagunya Abim Ngesti, judulnya Dahsyat ya, ikutan topiknya Kak. Kalau saya sih pernah kekenyangan makannya, menunya adalah ayam bakar pakai sambal, lalu juga lalapan, dan itu makanan yang memang saya suka ya. Oke. Salamnya untuk Kang Boy BCL, Tehyanti Jembatan Hitam, Kang Capung, lalu juga Kang Wahyu, Kang Gomet Irama, Abah Kismin, Handra di Ciomas, Tehyanti Lawang Gintung, Mamah Nurma, Kang Julai. Spesialnya buat Kak Deli, semoga sehat selalu. Amin. Hatur nuhun ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Kali ini dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta lagu Sejengkal Tanah ya dari Irfan Mansur. Topiknya kalau masalah kekenyangan saya tidak pernah, tapi karena makannya sedang-sedang aja. Untuk Mbak Delis, terima kasih kembali. Lanjut dari Kang Zulian di Ciomas, ketemu lagi sama Teh Delis, katanya terasa mimpi. Oke, kalau saya sih makan belum pernah kekenyangan, soalnya kalau kekenyangan suka nggak enak di perut. Jadi makan secukupnya ya, Kang Zulian ya. Kalau boleh saya mau minta lagu, apakah boleh? Boleh dong ya. Minta diputarkan lagu Tak Mampu dari Mirnawati. Saya lagi sedih, keempat bidadariku lagi pada mudik katanya. Ada Abah Kismin. Tapi kalau Abah Kismin katanya masa jeruk makan jeruk. Udah dulu ya Teh Delis, nanti hari Minggu kita jumpa lagi. Terima kasih banyak, terima kasih kembali. Siap, hatur nuhun. Sehat selalu untuk Kang Zulian beserta keluarga ya. Lanjut atensi berikutnya pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Iqbal Tea di Albarokah Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Makasih ya. Maksi yang suka bikin kekenyangan, biasanya teri medan pakai lalapan, pete, cocol sambal, wah mantep banget, nambah lagi katanya ya. Tolong putarkan lagu Ashraf yang judulnya Sarmila ya, kirim salamnya buat Abah Kismin di kawasan dan kawan-kawan maksudnya. Percetakan PAMS, ABC, Printing Gunung Batu, Bos Badot, dan Tim Bareok. Salam kompak selalu, spesial buat istri tercinta dan teteh Syifa, AA, Dika, beserta Rizky Ucus ya. Semoga sehat selalu buat yang bacain, hatur nuhun dan sukses. Amin, hatur nuhun, sami nuhun. Lagunya sudah Deli siapkan semuanya. Mohon ditunggu, nanti kita akan putarkan dan pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Wingit, ditulis oleh Sara Wijayanto tahun 2020, adalah novel bertema horor, menceritakan tentang pengalaman Sara Wijayanto selama penelusuran di tempat yang sudah lama tidak dihuni, dan di dalamnya menyimpan kisah misteri, dianggap angker, atau berpenghuni makhluk tak kasat mata. Kisah yang dituangkan dalam novel Wingit berisi perjalanan hidup si sosok yang mendiami suatu bangunan kosong. Sudah lama ditinggal pergi sang pemilik rumah atau bangunan. Salah satu sosok yang diceritakan ialah Siti, mencoba bercerita lewat Sara, kisah semasa ia hidup. Siti mengungkapkan keinginannya untuk menjadi wanita berprofesi sebagai wanita pada umumnya. Tidak pernah bermimpi bekerja sebagai wanita penghibur. Siti tidak bisa memilih jalan karirnya, karena lingkungan yang membawanya harus menjalani hidup dalam sisi gelap. Tujuan penulis menuliskan kisahnya dalam menelusuri sebuah lokasi dalam bentuk buku, tak lain untuk memperkenalkan sosok yang dulunya pernah hidup dengan segala kisah manis pahitnya hidup. Tentunya kepada pembaca yang masih diberi umur panjang, agar tidak menyesal seperti sosok-sosok yang dikisahkan penulis di dalam bukunya. Pembaca akan mendapatkan rasa takut, karena terdapat gambar makhluk astral yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, dan tidak semua makhluk astral itu jahil kepada manusia yang masih hidup. Buku ini juga menceritakan kisah hidup seseorang yang sudah tidak ada sosoknya dan telah diserupai oleh jin yang bersifat tahayul. Oleh karena itu, tidak semua orang percaya dan peduli dengan adanya sosok tak kasat mata.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong.

0: Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
2: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

Sahabat dermawan, salam kemanusiaan. Saya Catur Widodo dari Aksi Cepat Tanggap Cabang Bogor ingin berbagi tips menghadapi gempa. 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Jika berada di dalam bangunan, berlindunglah di bawah meja atau lindungi kepala. Menjauhlah dari jendela atau barang yang mudah pecah. 3. Jika guncangan reda, segera keluar dengan tertib. 4. Jika berada di bangunan tinggi, gunakan tangga darurat. 5. Periksa kondisi listrik dan matikan listrik dan kompor. 6. Berikan pertolongan pertama pada korban yang terluka. 7. Dengarkan radio atau alat komunikasi lain untuk informasi seputar gempa. Demikian tips dari kami, ACT, Care for Humanity.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro Dangdut RRI Bogor. Kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Capung di Ciamas yang bikin kalap lupa berhenti makan siang sama ikan asin dan balado jengkol katanya ya. Lagunya Menjelma Petir, salam buat Reno, Abah Kismin, Handra, Tiara, Bagas, Mamah Nurma, Kang Wahyu, Satria, Teh Yanti ya. Buat Teh Delis, terima kasih kembali ya. Lanjut. Dari Teh Yani di Lawang Gintung, Pro Dangdut RRI Bogor. Kalau teteh sih pernah makan sampai kalap gitu gara-gara makan cumi pedas balado jengkol ya. Jadi nambah terus, gak berhenti-berhenti ya. Oke, request dong Ine Cynthia 5 menit ya. Salamnya buat Mamah Nurma, Julai, Boy BCL, buat Teh Delisnya hatur nuhun. Sami nuhun. Lanjut lagi ada Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Halo Pak Onoy, baru kelihatan lagi ya. Kalau ada minta lagunya judulnya Merayu Tuhan buat semua pendengar setiap Pro Dangdut RRI Bogor di mana saja berada. Dan buat yang bertugas sehat dan tetap semangat, komentar topiknya. Pernah sih biasanya yaitu habis puasa atau yang lapar banget gitu rasanya sudah pasti enggak enak, serba salah kalau kekenyangan ya. Jadi kalap itu biasanya. Oke, biasanya makan tongseng dan gulai kambing. Waduh, mantap sih emang itu ya. Oke, hatur nuhun Pak Onoy, lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Lanjut lagi, satu atensi lagi ya di segmen kali ini dari Kang Wahyu Cipicung. Saya mah makan ikan asin sama sambal lalapannya, beuh mantap ya. Sampai kekenyangan kadang. Minta lagunya Muksin Alatas Maya. Salamnya untuk Kang Boy, Reno, Julian, Handra, Kang Jack. Buat Teh Delisnya terima kasih. Terima kasih kembali. Oke deh pendengar, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah di request ya. Di 0815x4200. Semoga semuanya terputar ya lagu requestan siang hari ini. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar lepas pukul 14.51 menit, kita sampai di segmen yang terakhir ya. Kita lanjut baca tensi yang belum sempat terbaca. Kali ini dari Bang Dewa di Jambu 2, request lagunya Jera. Yang pasti saya pernah ngalamin hal seperti itu, kekenyangan sampai ngap katanya ya, gara-gara makannya enak yang berlebihan. Salam hoba untuk semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun dari Bang Dewa ya. Oke, dan tadi requestan dari Kang Capung di Ciomas, Menjelma Petir, ternyata belum tersedia. Adapun lagunya tapi agak tidak bagus kualitasnya ya, jadi kami belum bisa hadirkan untuk Kang Capung. Nanti kita akan update lagi tentunya ketersediaan lagu di Prodangdut RRI Bogor ya. Semoga sajian lagu yang lainnya bisa menghibur Kang Capung siang hari ini ya. Oke, pendengar, kita lanjut ke atensi berikutnya ya. Dari Ibu Berta katanya, mau respon topik aja. Ibu pernah kekenyangan makan balado cumi. Cumi asin tuh enak banget, memang suka bikin kalap katanya ya. Lagunya ikutan aja, salamnya untuk semua pendengar Pro Dangdut RRI Bogor tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu, Neng Deli. Sami nuhun, terima kasih. Atur nuhun ya untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi di 08 1 5 4 200. Pendengar, saatnya Delisa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, satu lagu terakhir ya, Jera akan kami hadirkan menutup kebersamaan kita di Prodangdut edisi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Bogor sore ini ditemani oleh Kang Arul. Pendengar, Delis pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk rangkaian Bogor sore ini di hari Rabu ya, hari kedua di bulan September tahun 2026. Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat saya akan temani Anda dengan rangkaian segmen yang akan mewarnai di edisi kali ini. Diawali dengan segmen pembuka untuk tema sore ini adalah Indonesia Cerdas. Kemudian segmen kedua juga nanti akan update informasi seputar Jawa Barat, tersaji dalam Lintas Jabar, siaran berjaringan bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga Cirebon. Sesi musik info juga nanti akan menghantarkan rangkaian informasi menarik lainnya hingga pukul 19. Saatnya nanti kita akan perbarui informasi Anda. Bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta akan hadir Warta Berita dan ditutup segmen terakhir yaitu Mimbar Agama Katolik Saudara. Dan kita akan awali perjumpaan kita di Bogor sore ini di ruang Indonesia Cerdas ya. Kita tidak hanya berbicara mengenai pendidikan yang hanya sebuah sistem, tapi juga tentang pendidikan sebagai sebuah harapan pendengar. Karena kita percaya setiap anak memiliki hak untuk bermimpi dan setiap mimpi ini seharusnya memiliki jalan untuk diwujudkan. Dan sore kali ini kita akan membahas satu topik yang sekaligus relevan juga dengan masa depan pendidikan di Indonesia, Sekolah Rakyat Harapan Baru Pendidikan Indonesia. Ini gagasan yang tentu mengundang banyak pertanyaan ya. Sekolah rakyat itu sebenarnya seperti apa? Siapa yang bisa mengikuti sekolah ini? Dan bagaimana proses pembelajarannya? Dan apakah kehadirannya betul-betul bisa memberikan perubahan bagi masa depan anak-anak kita? Dan untuk membicarakan hal tersebut sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor, Saudara pendengar, Ibu Dita Anita Rismiyani dari tim kurikulum SRMP 10 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Kang.
0: Apa kabar Ibu Dita?
1: Alhamdulillah sangat baik.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir di Bogor sore ini untuk Indonesia Cerdas begitu ya. Kita mulai yang paling mendasar dulu kali ya Bu Dita. Karena boleh jadi di luar sana ada juga pendengar kami yang baru mendengar sekolah rakyat tapi belum benar-benar memahami apa maksud serta konsepnya. Dan ini penting karena jangan sampai masyarakat hanya mengenal namanya saja tetapi tidak memahami nilai besar yang ingin dibangun. Pertanyaan pembuka langsung saja ya. Mungkin nanti bisa diawali dengan perkenalan dulu, baru dijelaskan apa sebenarnya sekolah rakyat itu Bu, dan apa yang membedakan dengan sekolah pada umumnya. Silakan Bu Dita.
1: Oke, selamat sore. Saya Dita Anita Rismiyani, selaku tim kurikulum SRMP 10 Bogor dan juga sebagai guru bahasa Indonesia. Sedikit cerita tentang sekolah rakyat, mungkin sudah sering dengar gitu ya, akhir-akhir ini apa sih sekolah rakyat gitu ya. Sekolah rakyat itu seperti yang kita tahu adalah sekolah yang digagasi oleh pemerintah Indonesia, yang dinaungi oleh Kementerian Sosial, seperti itu. Dan sistemnya itu, mereka itu sistemnya boarding school, seperti itu.
0: Pesantren?
1: Sistemnya asrama.
0: Oh, asrama.
1: Mirip-mirip seperti pesantren, ya, tapi lebih untuk membentuk karakter siswanya tersebut, seperti itu.
0: Oke. Ya, jadi memang kalau ditarik besarnya sekolah ini bukan tempat belajar saja, tapi mereka juga di naungan yang sama, di asramakan begitu ya. Seperti kalau dengar boarding school kan agak mirip-mirip pesantren begitu ya.
1: Ya, jadi mereka itu hampir 24 jam gitu ya, 24 jam selama ada di sekolah dan juga ada di asrama. Jadi kami bukan hanya sekadar belajar tapi juga membentuk karakternya, itu bukan di sekolah saja tapi juga di asramanya, seperti itu.
0: Oke, tentu ada kelompok yang ingin diberi ruang di sini ya Bu Dita ya. Mungkin bisa diceritakan juga bagaimana keberadaan SRMP 10 Bogor ya. Dan latar belakang dibentuknya sekolah ini Bu Dita.
1: Iya. Yang membedakan antara SRMP atau sekolah rakyat dengan sekolah-sekolah umumnya adalah sekolah-sekolah rakyat ini tidak membuka pendaftaran, tapi menjangkau orang-orang yang ada di data BPS, yaitu data desil 1 dan desil 2. Berdasarkan data tersebut nanti akan ada pihak-pihak sosial yang

0: yang langsung terjun ke lapangan untuk memastikan bahwa siswa tersebut layak untuk ada di sekolah rakyat. Jadi di sekolah rakyat itu menjangkau keluarga-keluarga yang prasejahtera seperti itu ya Pak ya. Selain yang prasejahtera juga banyak juga siswa-siswa kami yang hampir putus sekolah seperti itu.
1: Baik-baik. Jadi memang secara datanya sudah ada. Betul. Kemudian nanti dicek, divalidasi untuk kemudian dirangkul dan masuk ke
0: sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat dan menjadi peserta didik di SRMP begitu ya.
0: Iya, seluruh apa namanya? Sekolah rakyat seperti itu. Uh-huh. Jadi rekrutmennya dari data BPS tadi, desil 1, desil 2, nanti pihak sosial ke lapangan disesuaikan tuh sesuai datanya, kemampuan orang tuanya seperti apa, siswanya juga siap sekolah atau tidak, baru nanti mereka di rekrutmen.
1: Di Bogor sendiri, sekolah rakyat sudah ada berapa unit atau seperti apa gambarannya, Bu Dita?
0: Tahun 2025, waktu awal itu baru ada SRMP 10 Bogor dan juga ada SRMA 12 Bogor.
1: Di mana itu?
0: Itu di Ciseeng yang satu.
1: Di kabupaten berarti ya?
0: Kabupaten. Kami itu rintisan pertama di sini di Bogor. Jadi sekolah rakyat itu awal-awal tuh hanya 53 di awal tahun ajaran 2025-2026 itu baru 53 sampai ke akhir tahun 2025 itu sudah mencapai 100 rintisan. Kemudian di ajaran baru sekarang sudah bertambah lagi jadi 166
1: sekolah
0: rakyat, betul.
1: Berdiri dengan bangunan sendiri?
0: Masih ada yang rintisan beberapa, beberapa juga sudah ada bangunan yang permanen, termasuk yang di Bogor. Jadi di Bogor itu baru satu yang permanen, yaitu SRT 1 Jasinga. Nah, kebetulan juga SRMP 10 Bogor dan SRMA 12 itu dipindahkan ke tempat yang sudah permanen. Ya, sisanya itu ada yang di Lido, dari di BNN, kemudian ada di Tagana Center, yang di Kemang satu lagi tuh saya lupa, tapi ada satu lagi, pokoknya 4 rintisan yang baru.
1: Oke.
0: Gitu di Bogor.
1: Baik. Ya alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sangat banyak. Apakah secara ruang kelasnya kan tentu kita ingin tahu juga berapa jumlah dari anak muridnya. Mengingat jumlahnya juga tadi sangat banyak begitu. Satu kelas berapa siswa, Ibu?
0: Kalau untuk di SMP 10 Bogor sendiri satu kelas itu 25.
1: 25 siswa saja ya.
0: Awal tahun lalu kita itu baru 100 siswa karena baru satu level, baru kelas 7-nya saja. Kalau sekarang alhamdulillah sudah semakin banyak. Kami hampir 10 kelas.
1: 10 kelas.
0: Dari 2 level. Jadi 6 kelas itu kelas 7. Sisanya itu untuk kelas 8.
1: Jadi sebetulnya sih dari SD, SMP, SMA juga ada ya?
0: Ada.
1: Level 1, level 2 maksudnya apa?
0: Kelasnya, jenjangnya. Jadi ada kelas 7, ada kelas 8. Kalau SD itu kami baru satu kelas.
1: Saya tuh generasi yang kalau nyebut kelas 1 SMP, ya udah kelas 1 SMP.
0: Iya, zamannya kita gitu ya.
1: Jadi ngitung dulu. Iya, bener. Nah, untuk apa pendidikan yang diajarkan begitu? Dan cara pengajarannya begitu. Secara sistemnya sama saja kan?
0: Untuk sistem ya tentu sama.
1: Tapi
0: nanti ada besar kemungkinan kita akan menggunakan sistem yang LMS. Tapi itu masih proses gitu. Jadi selama ini kita masih seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Tapi lebih menekankan penggunaan supaya anak tuh juga melek digital seperti itu. Apalagi kan seperti yang kita tahu anak-anak ini kan ditarik dari anak desil 1 dan desil 2 yang mungkin di rumahnya juga belum terakses oleh alat-alat komunikasi yang sudah mutakhir gitu.
1: Betul. Jadi difasilitasi ya. Apakah keseluruhan difasilitasi dari mulai apa kan ini di asrama kan. Nah, kemudian kan kalau orang tua selalu apa namanya menitik beratkan, aduh nanti gimana nih iurannya, kemudian gimana nanti seragamnya, belum lagi nanti kamu di asrama nanti aku kirim per bulannya berapa. Nah kayak gitu-gitu kan selalu menjadi keresahan yang terkadang ingin juga diberikan penjelasan, Bu Dita.
0: Nah ini yang membedakan sekolah rakyat dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi sekolah rakyat itu semuanya biayanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi mulai dari SPP mereka tidak akan bayar. Kebutuhan makan, kemudian juga kebutuhan peralatan sekolah sampai ke seragam itu sudah
1: Include ya?
0: Udah include. homeschool. Jadi mereka tuh tinggal datang sekolah fokus untuk belajar. Karena kan sesuai dengan visinya ya, untuk memutus mata rantai kemiskinan. Yang penting mereka tuh mau belajar, sudah tidak ingat lagi tuh di rumahnya seperti apa, harus membantu orang tuanya kah, atau misalnya belum makan kah, itu juga kan akan berpengaruh ya dengan cara mereka untuk belajar. Nah, adanya sekolah rakyat ini sangat membantu mereka untuk bisa, ternyata pendidikan itu sangat penting untuk merubah kehidupan mereka. Itu.
1: Oke. Jadi menjawab keresahan tersebut, tentu jangan ada kekhawatiran berlebihan. Betul. Karena keseluruhannya ditanggung begitu ya. Betul, tinggal sih kemauan tadi. Gitu ya. Ada dua tipe nih murid juga kadang-kadang ya. Ada yang mau sekolah tapi nggak ada biaya. Biayanya ada tapi anaknya yang gak mau sekolah. Betul. Nah, kalau misalkan dengan kondisi ini mungkin ada beberapa tahun yang sudah dijalani dengan kebiasaan dalam tanda kutip di jalan begitu ya, kemudian ditarik untuk bisa masuk ke apa namanya kurikulum pembelajaran ini. Drama-drama di kelas.
0: Ini tantangan baru untuk kami semua.
1: Oke.
0: Apalagi ini sekolah rakyat itu kan baru banget ya Pak ya. Jadi benar-benar bukan hanya untuk guru, wali asuhnya, tendiknya, bahkan keresahan bagi kita semua. Karena peralihan dari anak SD, bayangkan untuk tiba-tiba boarding gitu ya. Seminggu pertama drama-drama itu luar biasa, nangis panjang malam, ingin pulang, ingat sama keluarga lah gitu ya. Tapi tidak banyak, tidak sedikit juga anak-anak yang merasa, saya merasa beruntung berada di sekolah rakyat karena untuk makan aja karena mereka sulit ya. Bahkan ada yang kalau misalnya pulang perpulangan gitu ya, ada yang nggak mau pulang, pengen di sekolah aja karena merasa mereka sudah nyaman gitu di sana.
1: Udah jadi rumah keduanya. Betul. Ya. Oke. Tapi ada momen kunjungan orang tua juga di jadwal-jadwal tertentu berarti ya, Bu Duta?
0: Ada,
1: ya?
0: Ada tentu penjungkan tetap ada.
1: Oke.
0: Kami itu kadang ada yang tiga minggu sekali, ada yang sebulan sekali, tergantung kondisi seperti itu.
1: Oh, jadi bebas-bebas aja sebetulnya kalau
0: tapi
1: misalkan.
0: Ditentukan
1: juga. Oh, ditentukan tetap ya.
0: Tetap ditentukan juga.
1: Okay.
0: Tapi kayaknya tiap sekolah juga berbeda. Gitu ketentuannya.
1: Okay. Ya itulah proses adaptasinya ya.
0: Betul.
1: Si anak juga, pengajar juga.
0: Kita juga sama-sama beradaptasi.
1: Iya.
0: Apalagi ini sistem boarding, jadi gurunya juga nggak hanya sekadar mengajar, gitu ya. Kita juga harus merangkul sebagai orang tua di sekolah maupun nanti di luar sekolah seperti itu.
1: Waduh, peran ganda ya. Semakin penasaran, kita juga ingin tahu membeda bagaimana sistem pembelajaran, kegiatan sehari-hari yang dijalani siswa gitu di SRMP 10 Bogor ini. Coba diceritakan, Bu. Dari pagi berarti ya, seperti umum ya, jam 7 gitu ya.
0: Kalau mereka aktivitas itu bangun sudah dari pukul 3.
1: Oh.
0: Ya, kadang sebagian besar sudah bangun pukul 3, sudah melaksanakan sholat sunnah gitu ya. Kemudian siap-siap mandi, setelah itu bergegas ke mana tuh, ke musala untuk sholat berjamaah. Setelah itu mereka ada olahraga pagi dulu, makan bersama, kemudian baru diantarkan ke sekolah dari wali asuh. Tuh nanti ada ininya, penyerahan dari wali asuh ke guru seperti itu.
1: Ya. Begitu ya. Ya seperti gambaran anak pesantren. Betul, pada umumnya ya. Karena memang di apa namanya diajarkan untuk disiplin bangun paginya.
0: Betul.
1: Melaksanakan ibadahnya, kemudian kegiatan rutin harian sebagai seorang pelajar begitu ya.
0: Nanti siang juga mereka ada aktivitas lagi.
1: Okay.
0: Setelah pulang sekolah, ada jeda untuk istirahat dulu tentunya. Nah, di sini juga pembentukan karakternya seperti mereka itu mempersiapkan diri, kayak misalnya mencuci, mereka itu harus bisa sendiri.
1: Oke.
0: Mencuci, kemudian juga nanti di sore hari juga kadang kami ada ekskul seperti itu. Nanti sore asar berjamaah lagi. Nanti ada waktu senggang, ada yang olahraga mandiri. Nanti setelah itu mereka makan malam, sholat berjamaah. Ada pengajian juga. Nanti malamnya itu ada belajar bersama atau apel bersama para wali asuh dan wali asrama.
1: Full activity memang ya. Luar biasa. Itu adalah kedisiplinan kan dibentuk dari apa namanya keseharian mereka. Betul. Begitu ya. Awalnya yang susah tapi lama-lama juga nanti akan terbiasa. Betul. Yang pada akhirnya membentuk pribadi yang mandiri begitu. Betul, ya.
0: Itu salah satu cara membentuk karakter mereka juga soalnya.
1: Iya itu dia tuh ya kan, merubah kebiasaan juga apa namanya tidak mudah. Betul. Begitu ya. Oke. Nanti kita akan jeda, ada satu apa namanya satu pertanyaan dulu yang mungkin bisa dijawab ya oleh Bu Dita ini dari pendengar kami. Ada Pak Ono di Ciparigi, boleh ya Bu Dita ya?
0: Silakan.
1: Ini topiknya menarik, pertanyaannya jenjang sekolah rakyat ini sampai jenjang sekolah apa saja? Apakah ada sampai jenjang sekolah tinggi ataupun kuliah? Dan apakah untuk kriterianya itu diutamakan dengan status desil 1 dan 2? Ini bagaimana dengan desil lainnya? Apakah program ini hanya sasarannya untuk membebaskan baca tulis saja? Pendidikan karakternya juga apa nanti yang ingin dicapai oleh pemerintah seperti itu? Silakan Bu Dita.
0: Ya, oke, okay, izin menjawab. Ya. Jadi tingkatannya itu kami dari SD sampai SMA.
1: Okay.
0: SD, SMP, dan SMA. Mm-hmm. Nah, ini sekolah rakyat memang dikhususkan hanya untuk siswa-siswa prasejahtera saja, dari keluarga prasejahtera gitu ya, dari desil 1 dan desil 2 untuk sampai saat ini gitu. Okay. Ya. Karena mungkin hitungannya ini juga termasuk ke dalam bantuan pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu seperti itu, tapi memang dialokasikannya kepada pendidikan seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga cukup tercerahkan ya dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Onoy di Ciparigi. Jika ada pertanyaan lain ya yang ikut penasaran, mumpung ada Bu Dita nanti akan dijelaskan. Jangan lupa formatnya dengan mengetik nama spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 1 5 kali 4 200. Dan nanti kita akan coba ulik lagi nih, kira-kira apa yang berubah dari diri seorang anak setelah menjalani proses pendidikan tersebut. Yeah. Begitu ya. Dan Anda tetaplah bersama kami untuk Indonesia Cerdas untuk segmen pembuka Bogor sore ini, pendengar.

0: Ada masih bersama Pro 1 Radio Bogor. Pendengar, selamat bergabung untuk orang yang baru saja stay tune ya. Indonesia Cerdas, segmen pembuka. Dan lagu ini mengantarkan kita di menit 34 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagi membahas Sekolah Rakyat Harapan Baru Pendidikan Indonesia bersama tim kurikulum SRMP 10 Bogor, Ibu Dita Anita Rismiyani ya. Bu Dita, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin kita akan respon dulu. Kita cek dulu ya Bu Dita ya. Ini ada yang penasaran juga, kalau tadi Pak Onoy juga menyoroti bagaimana proses seleksinya. Kalau ini ada, nah ini nih. Ini pertanyaan yang menurut saya juga sangat penting nih dari Ibu Rosi di Sukasari. Karena pendidikan pada akhirnya harus berujung pada kemandirian. Nah ini setelah menyelesaikan pendidikan di SRMP 10 Bogor, seperti apa gambaran masa depan yang diharapkan untuk para lulusannya Bu Dita?
1: Mana suaranya sebentar.
0: Nah ini dia.
2: Izin menjawab. Ya. Jadi nanti setelah lulus dari SRMP, tentunya mereka melanjutkan kembali. Harap besarnya mereka dilanjutkan di SRMA-nya seperti itu ya.
0: Oke.
2: Dan waktu itu juga sempat ada apa ya namanya omongan dari ke Gus Ipulnya, diharapkan ntar anak-anak juga bisa mendapatkan beasiswa gitu.
0: Oh,
2: ya.
0: Okay.
2: Diarahkannya ke sana.
0: Yeah.
2: Dan kami pun sedang berusaha mengupayakan gitu ya supaya kualitas pendidikannya pun akan setara dengan sekolah-sekolah yang lain seperti itu.
0: Ya. Akan setara seperti sekolah-sekolah yang lain.
2: Yes.
0: Karena pada akhirnya memastikan para siswanya tidak merasa diberi label atau dianggap berbeda, katakanlah ya, hanya karena mereka mendapatkan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat begitu ya, yeah. Bu Dita ya. Dan kalau untuk apa namanya indikator paling nyata lah untuk menilai ya bahwa Sekolah Rakyat ini berhasil itu seperti apa, apakah dari sisi nilai akademiknya, kemudian perubahan karakternya, yeah, kemandirian siswa, atau ada ukuran lainnya Bu Dita?
2: Ya tentu yang pertama akademik.
0: Akademik lah, namanya juga sekolah ya.
2: Betul, sekolahnya, akademiknya. Aha. Kemudian juga kalau akademik bagus tapi karakternya juga tidak baik kan juga kurang ini ya. Jadi kita harus imbang antara nilai akademiknya dan juga karakter merekanya gitu ya. Contoh yang paling nyata, yang paling pertama adalah percaya diri. Karena untuk meningkatkan percaya diri anak-anak itu, Masya Allah ya, luar biasa gitu ya Pak. Apalagi mereka pasti merasa ada rasa minder gitu ya. Untuk bisa bersaing dengan yang sama aja mungkin mereka kurang gitu kepercayaan dirinya. Maka dari itu, yang pertama yang paling penting adalah selain mandiri adalah percaya diri. Kalau mereka sudah mampu percaya diri, tentunya akan lebih bisa bersaing juga dengan siapapun seperti itu.
0: Gitu dia tuh. Karena percaya diri itu apa yang kita percaya dari dalam.
2: Dalam diri.
0: Ya kan? Jadi kalau aku bisa, ya semesta juga nanti akan memberikan bukti banyak gitu ya. Tapi kalau berkebalikan, nah itu dia tuh.
2: Sulit.
0: Karena semuanya di mental gitu ya.
2: Dan alhamdulillahnya nih di Sekolah Rakyat itu mereka punya kesempatan-kesempatan yang terbuka lebar gitu ya. Di sekolah kami juga anak-anak banyak yang cukup berprestasi gitu ya. Ya seperti mereka kemarin tampil padus di istana waktu 17 Agustus.
0: Wih, keren.
2: Ya, alhamdulillah. Beberapa SR itu diambil ke sana. Kemudian juga ada anak-anak yang sudah berani lah untuk tampil membaca puisi. Kemudian juga ikut-ikut perlombaan. Itu yang penting, mental percaya dirinya seperti itu kami tingkatkan. Kemudian juga bertanggung jawab. Karena kebiasaan-kebiasaan yang lama mungkin masih melekat dalam diri mereka. Belum bisa berubah gitu ya. Maka dari itu penting sekali untuk mengubah mindset mereka juga, bahwa pendidikan juga itu penting gitu, seperti itu.
0: Iya, karena setiap anak itu kan unik gitu ya. Ada talenta gitu. Saat mereka diberi ruang untuk mengasah bakatnya tadi, didukung dengan lingkungannya, pada akhirnya juga nanti akan muncul ya kan ketertarikan untuk mendalami apa yang menjadi minat masing-masing anak. Ekstrakurikuler yang ada di SRMP selain tadi ada padus,
2: ada padus,
0: puisi segala macam, apalagi
2: kami
0: Bu?
2: Juga ada futsal,
0: okay,
2: ada badminton, kemudian juga kalau pramuka wajib gitu ya, pramuka, kemudian ada paskibra,
0: yeah,
2: kemudian juga ada English Club,
0: okay,
2: cukup banyak. Wah. Tari juga termasuk sama tari.
0: Wow, mentornya juga harus serba bisa nih.
2: Ya, kami juga datangkan mentor yang profesional.
0: Ya? Dari luar juga ada ya. Oke, dan itu dilaksanakan di apa namanya di hari biasa atau ekstra di akhir pekan biasanya?
2: Ada beberapa ekstrakurikuler di hari-hari biasa, ada juga yang harus di hari Sabtu seperti itu.
0: Oke, ya itulah ya kan. Yang penting mereka diberikan ruang berekspresi.
2: Betul.
0: Kemudian dikawal sang ahli, yeah. Sampai akhirnya mereka bisa memantapkan diri kalau ternyata minat dan bakat mereka juga nanti akan berujung di ruang-ruang yang bisa memberikan mereka kepercayaan diri.
2: Betul.
0: Dan berbuah prestasi tadi ya, yeah, Bu
2: betul.
0: Dita ya. Itu kok bisa tiba-tiba padusnya di istana tuh keren loh.
2: Karena kan kebetulan di SRMP 10 Bogor itu tahun lalu pembukaan MPLS-nya tuh di Sentra Terpadu Intensueno. Nah, disuruhlah beberapa anak yang bisa bernyanyi. Kebetulan guru seni kami juga Masya Allah ya banyak pengalamannya gitu ahli dalam bidangnya. Diseleksilah anak-anak sampai sekarang. Alhamdulillah keterusannya.
0: Energi nular ya,
2: betul.
0: Betul ya.
2: Semangat jadinya.
0: Bu Lita, sejauh ini perubahan ataupun perkembangan positif apa nih yang paling terlihat pada siswa setelah mengikuti pendidikan di SRMP? Walaupun tadi di fase adaptasinya cukup complicated begitu ya, tapi setelah ajeg mereka kenal dengan lingkungannya, menemukan sahabatnya seiring dengan waktu, akhirnya betah, malah ada yang nggak mau pulang tadi ya.
2: Betul,
0: gimana?
2: Jadi kami tuh di awal ada masa MPLS, kemudian setelah MPLS itu ada masa matrikulasi namanya gitu ya. Kami menilai seberapa jauh kemampuan para siswa gitu ya Pak. Nah setelah itu di masa-masa itu anak-anak tuh diseragamkan apa ya kemampuan awalnya seperti itu. Kemudian maaf tadi bisa diulang lagi.
0: Ya artinya apa namanya, saya juga hampir lupa ya kepanjangan ya. Ya artinya kan setiap orang memiliki proses pembelajaran masing-masing begitu ya. Gitu.
2: Ya anak-anak kami juga nggak semuanya yang punya kemampuan yang cukup tinggi. Ada juga yang masih belum bisa baca.
0: Betul.
2: Jadi kami juga pisah-pisahkan mana anak-anak yang sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, mana juga yang harus didampingi sampai sekarang seperti itu prosesnya. Tentu ini atas kerja keras para guru, wali asuh juga gitu ya, supaya anak-anak tuh yang penting motivasi belajarnya nggak turun.
0: Oke.
2: Karena sulit sekali untuk mempertahankan yang namanya motivasi belajar, apalagi anak-anak tuh sudah bangun dari dini hari.
0: Iya lagi. Fokusnya, konsentrasinya ada jam-jam rawan tuh.
2: Iya, jam-jam ngantuk gitu.
0: Bener.
2: Ya, tapi kami berusaha supaya anak masih tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya.
0: Iya.
2: Prosesnya, nah anak-anak yang sudah dinilai mampu biasanya dilibatkan untuk membantu temannya juga untuk belajar. Enggak hanya di sekolah, kadang juga di jam pelajaran jam belajar di asrama, mereka itu membantu teman-temannya seperti itu. Kalau untuk kasus anak yang belum bisa membaca, itu setiap harinya kami ada pendampingan pelatihan membaca gitu.
0: Oke. Iya, gitu ya. Jadi pendampingan pembinaannya juga terus dilakukan begitu ya. Yaitu tadi setiap anak berprosesnya kan berbeda-beda begitu ya. Dan ke depannya nih Bu Dita, harapan apa untuk SRMP 10 Bogor nih untuk mencetak generasi yang mandiri, berkarakter dan juga memiliki masa depan yang lebih baik. Fokusnya juga sedari tadi ke anak, tapi kan gurunya juga penting nih untuk diberikan apa namanya apresiasi, mengingat ya katakanlah Bu Dita domisilinya di mana, letak sekolahnya juga di mana, itu kan luar biasa. Gimana cerita di balik itu Bu Dita?
2: Oke, harapannya dulu ya.
0: Harapannya dulu
2: untuk anak-anak, tentunya mereka bisa benar-benar memutus rantai kemiskinan bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tentu untuk keluarganya dan juga tentu untuk masyarakat Indonesia. Tanpa masyarakat Indonesia mungkin sekolah rakyat juga tidak akan bisa sampai hari ini seperti itu ya. Mereka bisa mandiri, bisa percaya diri, bisa bersaing, tumbuh setara dengan orang-orang pada umumnya saja. Betul. Itu kami merasa sudah sangat berhasil gitu ya Pak. Karena tidak mudah gitu mendidik orang-orang yang mungkin bebannya itu lebih banyak, yang harus dipikul sedini mungkin.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul, betul.
2: Gitu, Pak.
0: Para perintis itu katanya ya.
2: Oh, oke.
0: Baik, sebelum kita akhiri perbincangan sore ini, Bu Dita, mungkin ada satu kalimat lain ya yang gak bisa Bu Dita sampaikan nih kepada para orang tua, para anak, ataupun masyarakat Bogor yang saat ini tengah mendengarkan kita. Kalau Ibu harus menyampaikan satu pesan tentang arti sekolah rakyat, Bu Dita, dan juga harapan untuk anak-anak Indonesia, apa yang ingin disampaikan, Bu?
2: Sekolah rakyat adalah cerminan masyarakat Indonesia yang mau berusaha, ya, mau memutus rantai kemiskinan. Kemudian juga kita harus percaya bahwa anak-anak itu adalah seolah-olah seperti bintang gitu ya. Mereka tuh berhak untuk bersinar di tempat manapun mereka berada gitu. Seperti itu.
0: Okay.
2: Seperti tagline-nya ini ya, slogannya apa, sekolah rakyat.
0: Apa? Satu, dua, tiga. Tiba-tiba terbesit aja ya. Dan ini menjadi motivasi, tagline itu kan kayak semangat
2: slogannya
0: gitu ya, yel-yelnya gitu. Sudah? Ada?
2: Sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, ya kan? Semangat, semangat, semangat.
2: Cerdas bersama, tumbuh setara.
0: Cerdas bersama, tumbuh setara.
2: Jadi begitu, mereka akan bisa gitu ya, bisa terus tumbuh, berusaha, supaya mereka juga bisa bersaing dalam dunia yang semakin cepat ini gitu.
0: Iya
2: ya.
0: Lagi, betul ya. Karena pendidikan bukan sekedar tentang siapa yang paling pintar, betul, tapi tentang bagaimana setiap anak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan menjadi versi terbaik dari dirinya, begitu ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Bu Dita, terima kasih banyak atas waktunya.
2: Sama-sama.
0: Jauh-jauh loh hadir dari sini, bahkan sedari tadi gitu menanti untuk program ini segera mulai dan memberikan inspirasi kepada kita semuanya sebagai segmen pembuka di Bogor sore ini ya, tema Indonesia Cerdas, Sekolah Rakyat, Harapan Baru Pendidikan Indonesia. Tim Kurikulum SRMP 10 Bogor, Bu Dita Anita Rismiani, titip salam saya untuk pengajar di sana, anak-anak murid di sana juga ya. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali untuk membahas tema-tema lainnya terkait tentang sekolah rakyat tentu saja.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kami di segmen pembuka Bogor sore ini, baru saja usai ya, dan nanti masih akan hadir segmen-segmen berikutnya yang masih akan terus menemani aktivitas sore Anda di Bogor sore ini.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, lagu milik dari Roxette, Listen to Your Heart. Saudara pendengar, mengantarkan kita mendekati pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan segmen ini segera berakhir dan kita akan hadirkan rangkaian kabar-kabar seputar Jawa Barat yang akan segera tersaji dalam Lintas Jabar. Pendengar, siaran berjaringan Pro 1 RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon yang akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Lintas Jabar Sore, For Real Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan mengancam

0: itu kita akan angkat ini jadi naik tingkat aja jadi cagar budaya nasional kelas A. Kenapa? Karena di situ sebetulnya salah satu titik juga tempat satu salah satu karya Bung Karno ada di situ. Tempat tinggal keluarga Wiranata Kusuma.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore. Edisi hari ini Selasa 2 September 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Selain belum memiliki pelabuhan, kapasitas kapal juga menjadi salah satu penyebab minimnya hasil tangkapan ikan nelayan di Kabupaten Garut. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Selain tidak didukung oleh fasilitas memadai seperti masih kecilnya kapasitas perahu nelayan, minimnya jaring dan beroperasi secara tradisional, nelayan di wilayah Pantai Garut Selatan pun hingga saat ini tidak memiliki pelabuhan yang representatif. Menurut pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Barat Lukman Dadel Nur Hakim, jika Garut memiliki pelabuhan seperti halnya di daerah Pantura, tidak menutup kemungkinan masyarakat nelayan di Garut akan ramai-ramai membeli perahu berkapasitas besar di atas 200 gross knot atau GT.
3: Kalau data kami di HNSI dulu mas 1000 dari 7 kecamatan, dari 21 desa, jumlah perahu 1000 itu teh sudah overload kalau di wilayah pelabuhannya sudah banyak gitu.
4: Kalau kebutuhan perharinya buat satu kapal?
3: Ini teh kebutuhan nelayan kan kita mau one day fishing, nelayan di selatan itu perahu-perahu kecil. One day fishing tiap hari melaut gitu, yeah. Tiap hari bersandar. Jadi sekali melaut itu membutuhkan bahan bakar 30 liter sampai 50 liter sekali berangkat, tergantung jarak tempuh mungkin ya.
2: Ia menyampaikan kapasitas perahu yang dimiliki oleh para nelayan di Kabupaten Garut rata-rata 3 gross knot dengan jarak tempuh paling jauh sekitar 3 miles. Sementara itu, menurut Dadel, kapasitas produksi hasil tangkapan ikan nelayan di Garut Selatan ini susah diprediksi. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan di Garut ditampung langsung oleh tengkulak. Selain belum memiliki tempat pelelangan ikan atau TPI yang layak, juga belum memiliki koperasi khusus nelayan. Dan tentu saja hal itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh para nelayan di wilayah Pantai Selatan Kabupaten Garut.
1: Dinas Sosial Kota Cirebon mencatat hampir 2.800 data bantuan sosial ditangguhkan di 2026 dikarenakan terindikasi judi online. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
5: Dinas Sosial Kota Cirebon menjelaskan penangguhan bantuan sosial terhadap warga yang masuk dalam data terindikasi judi online atau judol. Penangguhan tersebut berdampak pada tidak cairnya bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahroni mengatakan, data penerima bansos yang terindikasi judol tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut juga berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta pihak lainnya. Agus mengungkapkan, jumlah warga yang masuk dalam data penangguhan bansos akibat indikasi judol di Kota Cirebon cukup besar. Data tersebut tercatat sejak awal 2026 dan masih berpotensi mengalami penambahan hingga akhir tahun.
6: 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000 Cirebon itu. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah diarikan lagi, sudah ditarik lagi 2025. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga Kota Cirebon.
5: Agus mengatakan, penangguhan bansos bagi warga yang terindikasi judi online mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya Undang-Undang KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE. Setelah data indikasi judol muncul, masyarakat dapat mengikuti mekanisme penyelesaian melalui sanggahan maupun menu lainnya yang tersedia. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Polres Cianjur menyiapkan sebanyak 300 personil untuk diterjunkan dalam pengamanan pemilihan kepala desa serentak di Cianjur. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
7: Guna mengantisipasi berbagai dinamika saat pelaksanaan pilkada serentak di Cianjur, serta mengantisipasi berbagai macam kejadian, Polres Cianjur akan menerjunkan sekitar 300 personil untuk pengamanan pilkada serentak pada tanggal 18 Oktober tahun 2026. Demikian ditegaskan Kapolres Cianjur AKB Alexander Yuriko.
8: Yang ada di Polres Cianjur yaitu sekitar 300 personil. Kenapa saya masih berbicara sekitar, karena sekali lagi proses progres TPS yang akan dibentuk, DPS sampai dengan daftar memilih tetapnya nanti berapa, termasuk nanti yang mengajukan bakal calon menjadi kades akan berapa, insya Allah kami akan menyesuaikan dinamika, fenomena, dan keadaan tersebut. Yang pasti mengingat tahun lalu, periode lalu ada yang sampai harus terbakar dan hal lain, itu sangat menjadi concern bagi kami.
7: Dengan mengerahkan 2/3 dari kekuatan yang ada di Polres Cianjur, dari mulai melakukan asesmen DPS hingga DPT, termasuk ditetapkannya bakal calon kades, termasuk mengantisipasi kejadian kejahatan di dunia maya.
8: Juga mengantisipasi kejahatan yang terjadi di dunia maya atau IT. Bismillahirrahmanirrahim, kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Siber di Polda Jawa Barat untuk apapun yang bisa kita lakukan, mengamankan peralatan, asesmen orang, asesmen peralatan, sampai dengan menilai bagaimana keamanan dari sistem yang digunakan, termasuk hardware-nya, yaitu tadi disebutkan adanya tab, adanya flash disk, dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim, pada pokok dan pada intinya kita siap.
7: Selain itu, antisipasi money politik tidak menutup kemungkinan akan membentuk posko sentra Gakumdu yang bisa dihubungi secara online, segala sesuatunya dipersiapkan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Bogor angkat bicara penggeledahan KPK di kantor instansi pemerintahannya. Hal itu disampaikan sering banyaknya informasi yang beredar mengenai aktivitas tersebut. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
9: Bupati Bogor Rudi Susmanto pun akhirnya angkat bicara. Bupati Bogor yang juga Wasekjen DPP Partai Gerindra itu pun meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang berkembang dan mengedepankan proses hukum yang sedang berjalan dengan asas praduga tak bersalah.
10: Informasi yang berkembang beberapa hari kebelakang, kita pemerintah Kabupaten Bogor tunduk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan proses hukum berjalan, biarkan aparat penegak hukum melakukan tahapan-tahapan, langkah-langkah. Tentunya kita berkomitmen bersama untuk membangun Bogor bersama-sama, memerangi korupsi bersama-sama, dan nanti hasil akhirnya pasti dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilisnya secara langsung. Kita pun cukup terbantu.
9: Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan meski sedang menjalani beberapa pemeriksaan KPK, pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa, termasuk rencana percepatan pembangunan seperti konektivitas antar wilayah serta terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di barat, timur, dan utara Kabupaten Bogor.
10: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun. Jalan Negara Beriman dengan Bojonggede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Melasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur. Pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia. Jangan sampai beberapa persoalan, jangan sampai beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor akhirnya membuat...
9: Sebelumnya, giat penggeledahan KPK dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengonfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mengusut dua klaster dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk dugaan adanya aliran uang hasil pungutan ke tangan pimpinan daerah.
11: Ini modusnya memang diduga terkait dengan penerimaan upah pungut yang dilakukan di Dispenda Kabupaten Bogor.
9: KPK menegaskan kasus ini berjalan murni secara objektif melalui mekanisme surat perintah penyidikan Sprindik Umum, sehingga belum ada pengumuman resmi mengenai nama tersangka. Dua klaster kasus yang diusut yakni klaster pemotongan upah pungut dan klaster kedua adalah klaster pengadaan barang dan jasa.
1: Pendengar, pengajuan bantuan sosial kini bisa dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas proses administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
12: Pengajuan bantuan sosial kini dapat dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas tahapan pengajuan yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan digitalisasi bansos membuat proses pendaftaran menjadi jauh lebih singkat.
13: Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan yang disebut digitalisasi bansos. Nah, yang tadinya pendaftaran

0: pemohon atau warga masyarakat harus sudah mengaktifasi IKD terlebih dahulu di HP-nya. Nah, kami dari Disdukcapil Kota Bogor siap untuk membantu warga masyarakat Kota Bogor untuk mengaktifasi IKD-nya di HP-nya masing-masing. Silakan bisa menghubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor-kantor kecamatan Kota Bogor atau ke kantor Disdukcapil Kota Bogor.
1: Dengan mekanisme tersebut, pengajuan bansos tidak lagi harus melalui proses administrasi yang panjang. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengajukan bantuan secara lebih praktis tanpa harus menunggu hingga berhari-hari atau berminggu-minggu.
2: Pendengar, kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya atau PPJ Kota Bogor belum akan segera diisi. Pemerintah Kota Bogor masih mempertimbangkan kondisi keuangan dan kebutuhan perusahaan. Berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
3: Kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor belum akan terisi setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Sebelumnya, jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya mengalami kekosongan setelah Samsudin mengajukan pengunduran diri dari posisinya. Pemerintah Kota Bogor pun memilih tidak terburu-buru mengisi jabatan tersebut dan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan organisasi perusahaan sebelum mengambil keputusan selanjutnya. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyatakan pemerintah Kota Bogor masih belum berencana mengisi ataupun mengganti pejabat untuk mengisi posisi tersebut karena kondisi keuangan Perumda PPJ yang dinilai belum sepenuhnya baik. Menurut Dedi, operasional Perumda Pasar Pakuan Jaya saat ini masih dapat dijalankan oleh dua direksi yang tersisa, yakni Direktur Utama dan Direktur Operasional. Dengan pertimbangan efisiensi dan kondisi perusahaan, keberadaan dua direksi tersebut dinilai masih cukup untuk menjalankan tugas serta menjaga keberlangsungan operasional perusahaan daerah.
4: Belum ya, karena keuangan PD Pasar juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi menurut direksi yang lain, Dirut, menyampaikan bahwa masih dapat dirangkap.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor Ahmad Rifki Alaidrus menyerahkan keputusan mengenai pengisian jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya kepada kuasa pemilik modal KBM. Meski demikian, Komisi 2 DPRD Kota Bogor akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perumda PPJ dan keberlangsungan pelayanan pasar tradisional.
5: Untuk KBM, ya. Kemarin sudah ada surat pengunduran diri, berproses, tanggal 21 beliau sudah mengundurkan diri, dan saat ini mungkin tinggal dua direksi ya, tinggal tersisa dua, ya mudah-mudahan saya harapkan dengan adanya kekosongan tidak mengurangi semangat untuk dalam pembenahan BUMD kita. Pembenahan yang pasti peningkatan pendapatan. Yang penting intinya yang pertama ini, konsolidasi internal. Itu yang pertama yang harus penting dilakukan, konsolidasi internal. Yang kedua mungkin dari setelah konsolidasi, perapikan internal, baru ke PKL-nya, pedagang-pedagangnya, dirapikan, komunikasikan, baru peningkatan pendapatan. Itu sih utamanya itu.
3: Okay. Saat ini hal terpenting adalah memastikan masyarakat tetap dapat menikmati pelayanan dan menjalankan aktivitas berniaga di pasar tradisional dengan baik. Komisi 2 DPRD Kota Bogor juga akan terus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, khususnya dalam menjalankan pengawasan agar pengelolaan Perumda PPJ tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
2: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kuningan mendorong pemberdayaan pengusaha perempuan melalui peningkatan keterampilan, permodalan, dan kolaborasi dengan petani. Sekar Damayanti melaporkan.
6: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar...
7: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya.
8: Pemberdayaan pengusaha perempuan di Kabupaten Kuningan terus dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan dukungan permodalan untuk memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Kuningan, Nur Hayati, mengatakan perkembangan tersebut dilihat dari bertambahnya anggota dan meningkatnya keterampilan setelah IWAPI rutin mengadakan dengan berbagai pelatihan. Sementara dukungan modal juga diberikan melalui koperasi organisasi.
7: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya, untuk

0: anggota IWAPI se-Indonesia. Dan untuk Kuningan sudah pernah dilaksanakan, baru katakanlah babak satu, nanti akan berlanjut. Kami waktu itu mengadakan pertemuan digital yang narasumbernya dari Jakarta ya, WKU yang berhubungan dengan digitalisasi itu ya. Kami mengadakan pertemuan di Cirebon, diikuti kurang lebih 15 orang anggota.
1: Lebih lanjut, Nur Hayati mengatakan IWAPI sebelumnya juga telah memiliki wacana kolaborasi dan terdapat program penanaman komoditas seperti cabai dari tingkat pusat. Akan tetapi pelaksanaannya belum sampai kepada IWAPI di Kabupaten Kuningan, sehingga pengembangan kerjasama dengan petani masih perlu dilanjutkan. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Puskesmas Antalanggar mendorong masyarakat aktif ikut cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira.
3: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar 35%.
4: Puskesmas Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mencatat capaian pemeriksaan CKG sekitar 35%. Angka tersebut telah memenuhi target pada Agustus ini dan ditargetkan terus meningkat hingga mencapai sasaran tahunan pemerintah. Kepala Puskesmas Astana Langgar, Dr. Endang Rahayu Fuji Lestari, mengatakan capaian CKG terus dikejar melalui berbagai layanan. Pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya dilakukan bagi masyarakat yang datang ke puskesmas, tetapi juga melalui kegiatan posyandu CKG.
3: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar 35%. Memang kan target dari pemerintah itu kan dalam satu tahun 50% ya. Insya Allah tercapai sih nanti sampai akhir tahun. Nah, kebetulan memang teknik kami nggak cuma yang datang ke puskesmas, tapi setiap yang datang ke posyandu pun kita adakan posyandu CKG. Sekarang kan udah siklus ILP, jadi dari semua usia.
4: Ia menambahkan layanan tersebut diharapkan memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Pemeriksaan melalui posyandu juga menjadi upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Endang mengatakan target pemeriksaan CKG dari pemerintah ditetapkan sebesar 50% dalam satu tahun. Ia optimis target tersebut dapat tercapai melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan hingga akhir tahun. Rena Safira melaporkan.
2: Pendengar, berhasil tertangkap terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kardus di pinggir jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Terduga pelaku diamankan saat diduga hendak kabur ke Palembang. Informasi selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono.
5: Kepolisian dari Polrestabes Bandung beserta jajaran Polsek Babakan Ciparai berhasil menangkap tersangka pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di pinggir jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada Selasa siang 1 September 2026. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan tersangka diamankan kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan. Tersangka berinisial SDS tersebut ditangkap ketika diduga hendak kabur menuju kota Palembang. Berdasarkan hasil identifikasi, korban diketahui seorang perempuan berinisial SM berusia 41 tahun. Sementara itu, terkait motif tersangka, saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik dari Satreskrim Polrestabes Bandung.
6: Sama-sama kita ketahui tadi siang, kita digegerkan dengan penemuan mayat yang terbungkus dalam kardus. Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Maimunah, 41 tahun, kemudian alamat yang tertera di inapis adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang, tempatnya. Kami menelusuri pada tempat posnya. Tempat posnya, kemudian ada beberapa saksi menyatakan, tadi juga teman-teman lihat, saksi, ada dua orang saksi, yang pertama yang membantu mengangkat, kemudian dari Sudirah Lamok itu sendiri membenarkan terduga pelaku pembunuhan, tindak pidana pembunuhan, modus operandi, nanti akan kita dalami. Alhamdulillah tersangka dapat kita amankan kurang dari 6 jam saat perjalanan menuju kota Palembang.
5: Sebelumnya, penemuan jenazah tersebut menggegerkan warga sekitar. Tim Inavis dari Polrestabes Bandung serta dari jajaran Polsek Babakan Ciparai segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penelusuran. Dan kurang dari 6 jam, kasus tersebut menemui titik terang. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Mendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Rinaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
7: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuwaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

101 Radio Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kembali sajian sesi musik info hadir di segmen keempat kami Bogor sore ini. Pendengar, terima kasih untuk anda yang masih setia, selamat bergabung di Bogor sore ini. Untuk anda yang baru saja stay tune ya, saya Nasrul Alwi masih menemani anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Yang tengah bersiap untuk pulang setelah beraktivitas ya, banyak pekerjaan yang mungkin tuntas, sebagian lainnya tunda aja dulu besok. Karena ada agenda lanjutan kah ya, semoga perjalanannya juga dilancarkan, tiba selamat sampai di rumah ya. Nah, kali ini kita kembali mengingatkan saat anda mungkin pernah mengalami sebuah pengalaman yang dirasa kurang nyaman ya. Saat ngurus sesuatu misalnya, sudah datang, sudah ngantri, sudah melengkapi persyaratan bahkan, tapi kok ujung-ujungnya masih bingung, ini sebenarnya harus ngurus kemana lagi ya. Nomor antrian sudah diambil tapi nunggunya lama, sudah coba menghubungi pihak terkait tapi belum mendapatkan jawaban, atau jangan-jangan di lingkungan tempat tinggal Anda juga ada persoalan yang sudah lama dibicarakan warga tapi belum juga ada solusinya. Nah, jangan dibicarakan di grup WhatsApp ya, karena ada ruang untuk menyampaikan aspirasi Anda. Halo RRI, pendengar, menyampaikan berbagai persoalan yang benar-benar terjadi di sekitar kita, mulai dari persoalan sehari-hari, masalah sosial di lingkungan setempat ya, atau pengalaman menggunakan layanan publik yang menurut Anda ini perlu mendapatkan perhatian. Laporan tentu bukan sekedar didengarkan, kita akan coba hadirkan pihak terkait untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, sekaligus mencari jalan keluarnya. Jadi karena satu keluhan yang Anda sampaikan bisa jadi bukan hanya masalah Anda, tapi ada banyak warga lain yang mengalami hal yang serupa tapi belum tahu harus menyampaikannya kemana. Maka suara Anda bisa menjadi pintu untuk mencari solusi bersama, berpartisipasi melalui telepon 02518312450, berkirim pesan ataupun voice note di 08 1x4200, atau juga bisa memanfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Saudara, jika ada yang ingin ditanyakan atau mau ada yang dilaporkan, atau ada juga persoalan di lingkungan Anda yang menurut perlu didengar segera, jangan mengeluh di dalam hati, sampaikan kepada kami Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aspirasi kami tampung setiap harinya, saudara. Jadi stay tune terus bersama kami, masih akan hadir kabar-kabar lainnya. Sesi musik info menemani Anda di Bogor sore ini.

0: Jack, ngapain sih kamu tinggal ngadepin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu teh mau jadi ikan influencer bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah, kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah. Ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid. Gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.

Untuk Anda yang tumbuh dengan musik era 80-an atau 90-an, nama Lionel Richie tentu sudah tidak asing lagi ya. Seperti lagu tadi yang baru saja kita dengarkan, berkolaborasi bersama, sebentar saya cek dulu, Shania Twain ya, Endless Love, saudara pendengar, yang tentu menjadi bagian dari memori musik banyak generasi ya. Dan kali ini ada kabar terbaru yang membuat para penggemarnya juga khawatir nih. Lionel Richie dikabarkan menjalani perawatan di unit perawatan intensif ya, setelah menggelar konser di St. Louis, Amerika Serikat di hari Sabtu 29 Agustus lalu. Dan musisi yang kini berusia 77 tahun tersebut disebut datang ke rumah sakit ya atas inisiatifnya sendiri setelah menyelesaikan penampilannya. Informasi awal menyebut jika Richie mengalami dehidrasi ringan. Namun kabar terbaru menyebut dokter juga tengah melakukan pemeriksaan ya terkait kemungkinan adanya masalah jantung ya. Walaupun begitu, kabar baiknya kondisi Lionel Richie disebut stabil dan ia diperkirakan bisa keluar dari rumah sakit pada hari ini, Rabu 2 September waktu Amerika Serikat. Dan ini bukan pertama kali pendengar kesehatan Richie menjadi perhatian di tengah aktivitas konsernya. Di bulan Juni 2026, Richie juga sempat menghentikan penampilannya di Minnesota ya, setelah merasa pusing dan terlihat kesakitan di atas panggung. Jadi saat itu dia sempat membawakan beberapa lagu sambil duduk sebelum akhirnya meninggalkan panggung dan konsernya dibatalkan. Dan setelahnya Richie kembali tampil dan menyelesaikan tour bersama Earth, Wind & Fire. Dan saat ini ia pun masih memiliki sejumlah jadwal konser hingga akhir tahun nanti ya. Jelas memang dibalik gemerlap panggung dan puluhan tahun pengalaman, kabar ini menjadi pengingat buat kita semua, tubuh tetap memiliki batas ya, apalagi seorang legend yang perlu beristirahat dan menjaga kesehatan. Dan kita berharap pemeriksaan yang dijalani Lionel Richie memberikan hasil terbaik dan semoga segera pulih, kembali sehat, kembali menyapa para penggemarnya, begitu saudara pendengar. Dan kita pun berharap memori indah dari sang legenda ini masih akan terus berlanjut tentu saja. Seperti halnya sesi musik info ini yang masih akan terus menemani Anda hingga pukul 19 nanti, tetaplah bersama kami di Bogor sore ini.

0: Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung sederhana namun mendunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di tengah aktivitas yang semakin dinamis, pendengar, informasi dan juga hiburan tentu harus bisa menemani Anda ya, kapanpun dan dimanapun. Dan sekarang menikmati siaran Radio Republik Indonesia Bogor ini semakin mudah melalui RRI Digital. Seluruh program RRI termasuk kami Pro 1 RRI Bogor juga bisa Anda dengarkan langsung dalam satu aplikasi. Mau menikmati informasi terkini, mendengarkan hiburan favorit Anda, atau bisa terus terkoneksi dengan siaran RRI Bogor saat Anda sedang bepergian ya, semuanya ada di RRI Digital. Cukup unduh RRI Digital melalui Google Play Store maupun App Store, karena RRI terus berinovasi bukan sekedar untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi juga untuk memastikan jika suara Indonesia tetap dekat dengan Anda, saudara. RRI Digital, siaran publik kini semakin dekat. Unduh sekarang, temukan program favorit Anda kapanpun, dimanapun ya. RRI Digital, satu aplikasi, beragam informasi dan suara untuk Indonesia.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan Kilas Berita untuk Anda. Komisi 3 DPR RI membuka peluang untuk memasukkan judi online ke dalam RUU perampasan aset. Anggota Komisi 3 Abdullah Gus Abduh menyebut judi online kini menjadi kejahatan luar biasa yang berdampak masif secara sosial dan ekonomi sehingga perlu dikaji lebih mendalam bersama pihak terkait. Meski sebelumnya Komisi 3 telah menetapkan 13 kriteria tindak pidana sasaran seperti korupsi, perdagangan orang, perbankan, dan narkotika, judi online belum tercantum di dalamnya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pihaknya terus mencermati masukan masyarakat agar penerapan undang-undang ini tidak hanya terbatas pada kasus korupsi, melainkan menyasar kejahatan berdampak luas lainnya.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Masih bersama kami di Bogor sore ini, pendengar. Dan kabar ini datang dari Pengadilan Negeri Bogor yang memanggil Supadi SE yang beralamat di Gang Tawekal RT 1 RW 5 Kelurahan Bobulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya, baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Kamis 10 September 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Ida Jubaidah sebagai penggugat melawan Supadi SE sebagai tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Negeri Bogor. Kita masih putarkan koleksi lagu lainnya untuk hadir menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Kami kabarkan pendengar, jika kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari Rabu 2 September 2026 berkumandang pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana biasa, komposisi lagu-lagu bernuansa religi kita akan hadirkan terlebih dahulu, dilanjutkan pengajian ayat suci Al-Quran, jalan di mana kita akan ibadah sholat maghrib, saudara. Untuk itu tetaplah bersama kami.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Tahukah Anda, Masjid Kubah Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di Kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Kubah Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Gua Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 Asmaul

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa, tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di sesi musik info bersama Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, segmen ini masih terus menemani Anda. Dan kali ini kabar terkait program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang tampaknya masih berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa program ini tidak berlaku seragam di setiap daerah ya. Ada yang menghapus denda keterlambatan, ada yang memberi potongan pokok tunggakan, ada juga yang memberikan diskon pajak dengan ketentuan tertentu. Dan khusus di bulan September ini, ada beberapa daerah yang programnya akan berakhir pada tanggal 30 September mendatang. Di antaranya Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, kemudian Kepulauan Riau, Yogyakarta, dan Sulawesi Barat. Di Kalimantan Selatan misalnya ada diskon pokok PKB untuk kendaraan pribadi sebesar 24% serta diskon pokok BBNKB sebesar 37,5%. Sedangkan di NTB denda keterlambatan PKB dihapus, tunggakan yang sudah lebih dari 5 tahun juga mendapat keringanan sehingga wajib pajak cukup melunasi pokok pajak untuk 5 tahun terakhir dan pajak tahun berjalan, saudara. Untuk Anda yang sudah ada niat untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan ya, jangan menunggu sampai hari terakhir. Cek ketentuan yang berlaku di daerah Anda karena besaran keringanan serta persyaratannya juga berbeda, pendengar. Menjadi informasi penutup kami jelang nanti, informasi ataupun segmen berikutnya nanti akan hadir untuk Anda, saudara. Tetaplah bersama kami.

3 rangkaian Bogor sore ini pendengar, mengantarkan kita menuju pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk saat nanti kita akan perbarui informasi Anda, menyimak rangkaian informasi yang tersaji dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan selepas itu segmen terakhir nanti akan hadir kembali di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor Bu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor Bu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaptikas yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemdikbud, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSC itu mereka punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke semua konten terpercaya ini layak untuk dilayakan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini ke sifatnya menyampaikan dalam konteks sistem pengawasan dan tata kelola ruang digital. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperluakan takedown.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3RT, terus mengudara kumpet Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian dakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di pejahatin itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan dong. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: Robot Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
13: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya

0: koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
1: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
0: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Itu sebesar 4,96%.
4: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
3: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
4: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
5: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga. Sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
4: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh.

Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRD di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pros 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja usai Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kini sajian Bogor Sore kita lanjutkan kembali. Menyisakan satu segmen akhir, saudara. Untuk saatnya nanti kita akan hadirkan mimbar agama Katolik dengan tema Yesus Menyembah dan Mengutus yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus Talis Lalong, saudara. Untuk edisi hari ini, Rabu 2 September tahun 2026, menjadi sajian penutup untuk kebersamaan saya, Nasrullah Alwi, menemani Anda sedari siang tadi. Dan akhirnya nanti segmen berikutnya juga akan hadir kembali ditemani oleh rekan siapa sebentar, Alif Dayita ya. Dan saya pamit undur diri, saudara pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Halo sahabat religi, salve, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 FM yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di program Mimbar Sabda Agama Katolik dengan tema Yesus Menyembuhkan dan Mengutus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun saudara dan saudari berada, di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, atau yang hendak beristirahat, marilah kita sejenak merenungkan dan menenangkan hati kita bersama saya, Gustal, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kota Bogor. Kita tinggalkan sejenak kesibukan kita tinggalkan sejenak kecemasan kita, dan mari kita membuka hati bagi Tuhan yang hadir bersama kita melalui sabdanya. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Mari kita hening sejenak, kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau telah menyertai kami hari ini dalam seluruh kegiatan serta aktivitas kami hari ini. Malam ini sebelum kami hendak beristirahat, kami ingin mendengarkan sabdamu, kami ingin menenangkan hati dan pikiran kami dengan mendengarkan Engkau yang menyapa kami dengan sabdamu. Sudi kiranya Engkau hadir bersama kami, dan kiranya sabdamu hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Dikau. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Yesus meninggalkan rumah ibadat itu, lalu pergi ke rumah Simon. Ibu mertua Simon sedang sakit demam, dan orang-orang memberitahukan hal itu kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat tidur ibu itu, lalu mengusir demam itu. Demam itu hilang, dan ibu mertua Simon langsung bangun dan melayani mereka. Ketika matahari sedang terbenam, semua orang membawa kepada Yesus saudara-saudaranya yang menderita bermacam-macam penyakit. Yesus meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Roh-roh jahat pun keluar dari banyak orang sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi Yesus membentak mereka dan tidak mengizinkan mereka berbicara, sebab mereka tahu bahwa dialah Raja Penyelamat. Pada waktu matahari mulai terbit, Yesus meninggalkan kota itu, lalu pergi ke suatu tempat yang sunyi. Orang-orang mulai mencari dia, dan ketika mereka menemukannya, mereka berusaha supaya ia jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata, "Kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah harus aku beritakan juga di kota-kota lain. Sebab untuk itulah Allah mengutus aku ke dunia." Karena itu, Yesus berkhotbah di dalam rumah-rumah ibadat di seluruh negeri Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sahabat religi yang terkasih, dalam bacaan Injil, kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Kemudian ia menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir roh-roh jahat, kemudian pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Setelah itu, Yesus melanjutkan perjalanannya untuk mewartakan kerajaan Allah ke tempat-tempat lain. Yesus hadir dalam rumah dan penderitaan kita. Setelah meninggalkan rumah ibadat, Yesus masuk ke rumah Simon. Di sana, ibu mertua Simon sedang menderita demam tinggi. Keluarga Simon tidak membiarkannya sendirian. Mereka menyampaikan penderitaannya kepada Yesus. Kemudian, Yesus mendekati dan menyembuhkannya. Peristiwa ini kelihatan sederhana, tetapi sangat menghibur. Yesus tidak hanya hadir di tempat-tempat besar atau dalam peristiwa yang luar biasa. Ia hadir di dalam rumah, di tengah keluarga, dan di antara orang-orang yang sedang sakit dan menderita. Seringkali kita mengira bahwa Tuhan hanya hadir ketika kita berada di gereja, mengikuti perayaan Ekaristi, atau dalam kegiatan rohani saja. Semua itu benar. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan juga hadir di kamar orang sakit, di ruang keluarga yang sedang mengalami masalah, di rumah tangga yang sedang bertengkar, dan di hati orang yang sedang mengalami kesepian. Bagi Tuhan, penderitaan kita bukan sesuatu yang tidak penting. Mungkin ada pendengar yang saat ini sedang sakit. Mungkin ada yang sedang merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Mungkin juga ada keluarga yang sedang menghadapi masalah ekonomi. Ada juga yang sedang cemas karena anaknya menjauh dari gereja. Ada yang sedang terluka karena konflik dalam keluarga. Ada juga yang secara lahiria tampak sehat-sehat saja, tetapi secara batinia mungkin sedang mengalami kelelahan dan tekanan. Sabda Tuhan hari ini menyampaikan penghiburan, yaitu Yesus mengetahui penderitaan kita dan ia tidak menjauh dari kita. Keluarga Simon melakukan sesuatu yang sangat penting. Mereka membawa penderitaan orang yang sakit itu, dalam hal ini ibu Simon, kepada Yesus. Mereka memohon pertolongannya. Ini merupakan teladan bagi kita. Ketika seseorang dalam keluarga kita mengalami masalah, jangan hanya membicarakannya atau menghakiminya atau menyalahkannya. Bawalah dia dalam doa, dampingi dia, sampaikan kebutuhannya kepada Tuhan. Kadang orang yang sakit terlalu lemah untuk berdoa. Orang yang mengalami depresi mungkin tidak sanggup mengucapkan kata-kata iman. Orang yang sedang mengalami krisis mungkin tidak mampu melihat harapan. Pada saat seperti itu, iman keluarga dan iman kita sangatlah penting. Kita dipanggil untuk menolong orang-orang ini. Kita dapat menjadi orang-orang yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, lihatlah saudara kami. Tuhan, lihatlah ibu kami. Tuhan, lihatlah anak kami. Lihatlah pasangan kami. Ia sedang menderita, datanglah dan tolonglah." Santo Thomas Aquinas ketika merenungkan bacaan ini atau berbicara tentang tema ini, menekankan bahwa Kristus berkenan tinggal di rumah orang sederhana. Dari sini, kita belajar bahwa kemiskinan atau kesederhanaan sebuah rumah tidak pernah menjadi penghalang bagi kehadiran Tuhan. Justru kita dipanggil untuk tidak menjauhi orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus pun datang menyentuh dan menyembuhkan. Saudara dan saudari yang terkasih, penginjil Lukas mengatakan bahwa Yesus berdiri dekat ibu mertua Simon dan menghardik demam itu. Demam tersebut meninggalkannya, dan seketika itu juga ia bangun serta melayani mereka. Bahasa Injil ini menunjukkan kuasa Yesus yang sangat luar biasa. Ia bukan hanya memberikan nasihat kepada orang sakit, tetapi ia bertindak, ia membebaskan, dan ia memulihkan. Pada zaman ini, ketika memiliki rumah sakit, dokter, obat-obatan, dan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, kita sungguh sangat bersyukur untuk semua kemajuan itu. Itu semua merupakan berkat dari pengetahuan, dari kecerdasan yang manusia miliki, yang tentunya diberikan oleh Tuhan. Semua itu merupakan berkat dari Tuhan yang harus kita syukuri dan harus kita manfaatkan dengan bijaksana. Karena itu, berdoa memohon kesembuhan tidak berarti kita menolak pengobatan. Kita dapat berdoa sekaligus meminta pertolongan medis. Kita dapat percaya kepada Tuhan sekaligus menghargai kerja para tenaga kesehatan. Karena Tuhan kadang bekerja lewat orang-orang yang berada di sekitar kita. Tuhan bekerja lewat pertolongan orang lain, termasuk para tenaga medis, para tenaga kesehatan. Namun, perlu kita ingat bahwa sakit tidak hanya berkaitan dengan tubuh. Ada juga sakit hati, ada juga rasa bersalah, kebencian, kecanduan, ketakutan, serta putus asa. Seorang dapat tampak sehat secara fisik, namun tidak secara batinia. Mungkin secara batinia ia sedang terluka. Ada orang yang bertahun-tahun membawa luka karena pernah dihina. Ada yang tidak dapat mengampuni. Ada yang hidup dalam rasa takut. Ada yang terikat pada kebiasaan buruk. Ada yang kehilangan semangat hidup. Dan ada pula yang merasa dirinya tidak berharga. Yesus datang menyentuh seluruh kehidupan manusia. Ia menyembuhkan tubuh, tetapi juga memulihkan martabat, harapan, dan hubungan manusia dengan Allah. Hal yang menarik dalam bacaan Injil hari ini adalah, setelah disembuhkan, ibu mertua Simon segera bangun dan melayani Yesus serta orang-orang yang ada di rumah itu. Kesembuhan yang diberikan Yesus tidak berhenti pada kenyamanan pribadi. Kesembuhan itu menghasilkan pelayanan. Kita menerima banyak rahmat dari Tuhan. Kita menerima kehidupan, keluarga, iman, pekerjaan, kesehatan, kesempatan, dan juga pengampunan. Semua itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Rahmat Tuhan selalu memiliki arah, yaitu menjadi kasih bagi sesama, menjadi kasih untuk dibagikan kepada orang lain. Jika Tuhan memberikan kita kesabaran, mungkin ada orang yang membutuhkan kesabaran kita. Jika Tuhan memberikan kita pengalaman melalui penderitaan, mungkin pengalaman itu dapat menguatkan orang lain. Jika Tuhan mengampuni kita, kita pun dipanggil untuk belajar mengampuni. Seorang ibu dapat melayani melalui kesetiaan merawat keluarga. Seorang ayah dapat melayani dengan bekerja jujur, mendidik anak-anak dalam iman. Orang muda dapat melayani dengan menjadi sahabat yang baik dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Seorang lansia dapat melayani melalui doa, nasihat, dan kesaksian hidup. Saudara dan saudari yang terkasih, pelayanan Kristiani bukan terutama soal kedudukan, tetapi soal kasih. Ketika matahari terbenam, banyak orang membawa kepada Yesus bermacam-macam orang sakit. Mereka datang dengan berbagai penyakit dan kebutuhan. Yesus meletakkan tangannya di atas mereka dan menyembuhkan mereka. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas masing-masing orang. Tuhan Yesus tidak memperlakukan manusia sebagai angka atau kelompok tanpa wajah. Ia mengenal setiap orang secara pribadi. Ia memperhatikan setiap luka, setiap air mata, dan setiap kebutuhan setiap orang. Di hadapan Tuhan, tidak ada orang yang tidak berarti. Mungkin manusia tidak mengenal penderitaan kita. Mungkin keluarga tidak memahami perjuangan kita. Mungkin masyarakat hanya melihat kesalahan kita. Tapi Tuhan melihat seluruh diri kita. Ia melihat sejarah hidup kita. Ia melihat dosa kita dan melihat kerinduan kita untuk berubah. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita pernah bertanya, adakah kehadiran saya membuat orang lain mengalami kasih Kristus atau justru membuat orang lain semakin terluka? Di keluarga, apakah kata-kata kita menyembuhkan atau melukai? Di tempat kerja, apakah sikap kita membangun atau menjatuhkan? Di media sosial, apakah unggahan kita membawa kebenaran dan kedamaian, atau justru menyebarkan kebencian? Yesus meletakkan tangannya di atas setiap orang. Kita juga dipanggil untuk menghadirkan sentuhan kasih, bukan hanya melalui tangan secara fisik, melainkan melalui perhatian, waktu, sapaan, pengampunan, dan juga pertolongan yang nyata. Selanjutnya, kita diingatkan dengan sikap Yesus yang tidak terjebak oleh popularitas. Setelah menyembuhkan banyak orang, Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Orang banyak mencarinya dan berusaha menahannya. Namun, Yesus berkata, "Aku harus memberitakan Injil, Kerajaan Allah di kota-kota lain juga, sebab untuk itulah aku diutus." Orang-orang ingin mempertahankan Yesus. Mereka sudah mengalami mujizat, merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, Yesus tidak membiarkan dirinya terkurung oleh popularitas. Dalam kehidupan kita, ada bahaya bahwa kita terlalu sibuk melakukan banyak hal sampai lupa bertanya, apakah yang saya lakukan sungguh dengan kehendak Tuhan? Kita dapat aktif dalam banyak kegiatan, tetapi jangan lupa bahwa kita harus melakukannya dengan tujuan rohani, yaitu kasih. Kita dapat bekerja untuk gereja, tetapi jangan sampai hati kita dipenuhi oleh ambisi. Yesus menunjukkan bahwa pelayanan yang benar harus bersumber dari doa. Doa bukan pelarian dari tanggung jawab. Doa adalah sumber kekuatan untuk menjalankan tanggung jawab. Dalam keheningan, kita belajar membedakan suara Tuhan dan suara ambisi, suara ketakutan, dan juga tekanan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita akan tiga hal yang menjadi keputusan yang amat penting bagi kita. Yang pertama, bawalah penderitaan kepada Yesus. Jangan memikul semua beban sendirian. Sampaikanlah kepada Tuhan dalam doa. Mintalah dukungan keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita, mungkin juga komunitas, kelompok doa kita. Jika diperlukan, carilah bantuan medis, psikologi, atau juga pendampingan rohani. Berdoalah juga bagi orang-orang yang sedang sakit. Jadilah penghubung di antara mereka dan juga kasih Tuhan. Dan dalam konteks bangsa dan negara kita Indonesia, Dewasa ini kita sedang mengalami berbagai bencana di mana-mana. Mungkin kita dipanggil untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang mengalami berbagai bencana. Saudara-saudara kita di Kalimantan, saudara-saudara kita di Flores, dan juga saudara-saudara kita di Kalimantan, di Sumatera yang mengalami proses bencana yang saat ini sedang mengalami proses pemulihan. Kita semua dipanggil untuk mendoakan mereka. Kita semua dipanggil untuk mengingat mereka dalam doa-doa kita. Yang kedua, kita diajak untuk menerima penyembuhan dan bangkit untuk melayani. Kita jangan terus hidup sebagai korban dari masa lalu. Luka memang nyata, tetapi itu tidak harus menentukan seluruh masa depan kita. Kita sanggup memulihkan. Dan setelah kita menerima pertolongan dari Tuhan, jangan lupa kita tanyakan kepada diri kita, siapa yang dapat saya layani hari ini? Mungkin hanya satu orang. Mungkin hanya melalui satu telepon atau satu kunjungan, satu tindakan pengampunan atau satu kata yang menguatkan. Semua itu merupakan bentuk atau aksi nyata dari kita sebagai ungkapan syukur kita karena kita sudah merasakan tangan kasih Tuhan menyentuh kita. Setelah menerima berkat serta rahmat dari Tuhan, kita semua diajak untuk membagikan kasih yang sama yang kita terima dari Tuhan kepada orang lain. Yang ketiga, kita diajak untuk menyediakan waktu untuk berdoa dan mewartakan. Jangan biarkan kesibukan menguasai seluruh hidup kita. Sediakan waktu untuk berada di tempat sunyi bersama Tuhan. Dari doa, mintalah keberanian untuk menjadi saksi Kristus di tengah keluarga dan masyarakat. Jangan menunggu sampai sempurna untuk bersaksi. Kesaksian bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Kesaksian berarti kita selalu mau bangun dan kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat religi yang terkasih. Penginjil Lukas hari ini mengajak kita untuk melihat Yesus yang hadir di tengah penderitaan manusia. Yang menyembuhkan ibu mertua Simon, menyentuh dan memulihkan banyak orang, membebaskan banyak orang dari kuasa jahat, lalu pergi ke tempat sunyi untuk berdoa dan melanjutkan misinya. Dari Yesus kita belajar bahwa datanglah kepadanya dalam penderitaan. Izinkanlah dia menyembuhkan hati kita. Bangkitlah untuk melayani dan berdoalah agar kita mampu melaksanakan perutusan. Serta kita diajak untuk mewartakan kerajaan Allah melalui kata dan tindakan dalam kehidupan kita. Marilah kita menutup renungan ini dengan memohon berkat dari Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan agar kita bisa meneladani Kristus untuk membagi kasih kepada sesama kita. Marilah kita hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau datang untuk menyembuhkan dan membebaskan. Pandanglah kami yang sedang mengalami kelemahan, sakit, kecemasan, dan juga luka. Masuklah ke dalam keluarga kami, sentuhlah hati kami, dan pulihkan iman kami. Ajarilah kami untuk tidak hanya mencari pertolongan-Mu, tetapi juga menjadi pembawa pertolongan bagi sesama. Setelah menerima kasih-Mu, mampukanlah kami untuk melayani dengan rendah hati. Berilah kami kekuatan untuk menjadi saksi Injil di tengah keluarga, pekerjaan, lingkungan, dan masyarakat. Tuntunlah kami untuk setia berdoa dan tekun menjalankan tanggung jawab dan berani mewartakan kerajaan Allah. Semoga seluruh hidup kami menjadi tanda bahwa Engkau hadir dan berkarya di tengah dunia. Lindungilah kami dalam istirahat kami malam hari ini, agar besok pagi kami dapat bangun kembali untuk memuji dan memuliakan Dikau serta mewartakan kasih-Mu kepada sesama. Semuanya ini kami sampaikan kepada-Mu sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari pendengar setia RRI, semoga kita disentuh dan disembuhkan oleh Kristus. Kita sungguh bangkit untuk melayani dan mewartakan. Sampai jumpa dalam program Sabda Mimbar Sabda Agama Katolik di hari-hari berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.

0: sesungguhnya.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Malam Ini.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masuk di segmen, maksud kami program Bogor Malam Ini, pendengar. Untuk hari Rabu spesial kami hadirkan Ruang Rindu Nasional dengan bergabung bersama dengan Pro 1 Network seluruh Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami. Setelah itu kami akan lanjutkan kembali untuk rangkaian Bogor Malam Ini ke ruang dengar Anda.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya. Emang tinggalnya di sana, bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band. Karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya.
1: Iya, bergaya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya. Tertarik dengan drum itu sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya itu diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama

0: Farabi sampai hari ini. Gitu.
1: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
0: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan sana sini.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
1: Oke.
0: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
1: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
0: Top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Nanti diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
1: Kin, oke.
0: Okay. Ya jadi saya waktu itu diajak rekaman ya saya nggak bisa terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
1: Oh ya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
0: Nggak ikut rekamannya.
1: Oke.
0: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya. Akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
1: Oh.
0: Tournya.
1: Ya.
0: Nah dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
1: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya bang ya?
0: Iya, album kedua, ketiga.
1: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
0: Wah, boleh.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
0: Kecil banget, dengar tapi kecil banget.
1: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
1: Gerry Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
1: Premix mungkin.
2: Premix band mix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
1: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
1: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Bu Fatmawati, Bu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma'ana.
0: Saya nggak dengar.
1: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Omana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah

0: Karena bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya. Ingin bermain drum ya, emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicole Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, karena ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus
0: siap.
1: Pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
2: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
2: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
2: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
2: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
2: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
2: Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh, Last Few Minutes
0: ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang. Terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam. Waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, yeah. Baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi di
1: nanti itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada
0: ya.
1: Mates. Iya, jadi dia yang karena yang waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main sama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Okay. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Okay. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
3: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Oh,
3: iya. Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
3: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
3: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
3: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
3: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya, Mas?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
3: Okay. Semalam ya. Kalau ini kan Ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semuanya kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
3: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Dudi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
3: Oh iya iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
3: Saya salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
3: Iya, ada Pak Benji Jawa di Manado, Ayu di Maskohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Di itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
4: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ya, dengan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
4: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
4: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
4: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Pak Ibu Padmawati di Manado. Dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi
1: bagian
0: gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main ada di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil
1: pernah,
0: ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa, di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
5: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Mas apa yang mau di?
5: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
5: Kenapa sendiri, Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
5: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
5: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
5: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
5: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, okay. Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
5: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
5: Oke, okay, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
5: Ya, Bang ya.
0: Oma
5: Ana. Iya.
0: Di mana? Bang Gary, Palembang.
5: Kayaknya Palembang. Mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
5: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo? 85.
5: Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
5: Iya,
0: 85 ya.
5: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
5: Okay.
0: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
5: Oke,
0: kita apa-apa. Dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
5: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
5: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
5: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
5: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Selamat datang, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Okay. Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coil waktu itu, Adam Joswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat enggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita iya, datang naik pesawatnya udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Baik, ya,
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwarete begitu apa betalasa arerasa begitu kan semua rasa. Benar ya Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit ini memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa sedikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya iya. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya,
3: salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas. Selamat.
0: Siap.
3: Juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak
0: Ita.
3: Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi di memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih dijawab, aktif
2: ya.
0: Atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: Kiri. Gitu ya.
2: Kenceng. Kalah loh penyanyi.
0: Amin. Gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
1: Aku nggak bisa nyanyi.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Oke. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Doni, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Dong, dengerin Cikgu yang tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cikgu ya. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Ya Allah. Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
0: videonya. Alhamdulillah
2: Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti.
0: Oh, suwe-suwe sama yang ditenteni wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketangguhnya suwi gatau melepu ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian Doni. Dengan yang lain ya. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada yang mau disampaikan.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, salam sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu,
0: akan
4: cewek-ceweknya agak
2: susah.
0: Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya enggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga enggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh, gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh, iya di udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Benar. Keren kan? Wih,
0: okay.
2: Keren banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis Mael. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat terus juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya, gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oh. Oke.
2: Iya, iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Okay.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus nah, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Okay.
1: Main musik apa, pokoknya saya seneng, jadi ya itu kebanyakan sukanya gitu.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya Allah. Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Alih rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, ya, ya, bisa bahasa
6: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
1: Pangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gary juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita teh langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
6: Jadi drummer. Pernah kan ini. Ya Mbak Ita?
2: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
0: tiga
6: pagi
0: kali, ya.
6: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor itu Bang Gary.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyong Gary. Terima kasih ya. Banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh. Hanupis. Hah?
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, ini, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa diatur.
0: Oke, gitu ya.
2: Okay.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
2: drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
0: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu, langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang, kalau soal di atas kata kata panggil kakak Bu. Berarti kita panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
2: Kakak
7: Bung. Iya, Bu Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
7: Namanya itu panggil
2: Kakak Bung. Oh, Bung.
7: Bukan Bung, tapi Bu. Bu.
0: Oh, bukan Bung tapi Bu, kan benar Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Oke.
7: Okay. Anak
0: muda, DG. Oh, oke. Okay.
7: Mungkin Bang Gery tahu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam,
7: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
0: Oh, tapi bu ya, oke.
7: Iya bu, bunya harus di apa ditarik gitu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya, kayaknya sepertinya Bang Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bang Gery dari Maluku, kita mau

0: sih musisi Bang Bugeri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku, apakah
1: oh, okay.
0: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
0: Oke, okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bugeri. Kemudian Kak Bu, sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah. Prosiram.
1: Terima kasih, ya, Kak Ayu.
2: Iya,
0: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Dia ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
0: Okay. Rida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Rida di seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Budi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok di translate perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Geri?
3: Agak putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Geri. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
3: Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya yang pastinya yang ada di Jakarta yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Yang saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
3: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap. Oke, kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
1: Kita break dulu Bang Geri ya. Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Geri?
3: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiao.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gitu? Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Iya. Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sundah almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan.
1: Satu.
0: Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam
1: apa,
0: Jingga.
1: Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Okay. Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul, ayo, judul albumnya album.
1: Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sundah. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi ya.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya?
1: Yes, susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
1: Ingat Bang?
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Oh, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya. Aduh, luar biasa
1: ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebah Sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal.
3: Pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Nah, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti untuk
0: oh, gitu
1: penyiar
0: ya.
1: Pro 1 maksudnya. Masih
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kok sama kalau Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
0: Siap gitu ya, begitu Gerry. Ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedi Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer Seribu Band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu. Maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Karena semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya ya, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi
1: benar.
2: Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. Mm-hmm. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Mm-hmm. Saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh man.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main cymbals main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, yang saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok
0: ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang
1: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang Pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
5: Selamat malam, selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda ditemani Alif Dayita untuk Bogor malam ini edisi Rabu 2 September 2026. Yang tadi sudah kita nikmati bersama adalah Ruang Rindu Nasional yang menghadirkan bintang tamu adalah Gary Herb yang merupakan drummer yang disebut-sebut sudah mengisi sejumlah lagu ataupun juga musisi ternama gitu ya, sudah mengiringi musisi ternama. Makanya dia disebut sebagai drummer sejuta band. Pendengar, kita akan lanjutkan untuk rangkaian Bogor malam ini. Di edisi hari ini kami hadirkan terlebih dahulu produksi drama radio ya. Kali ini kami hadirkan dari RRI Bandung dengan judul Cinta Menemukan Jalannya. Setelah itu kami akan hadirkan Ruang Rindu Lokal. Ruang Rindu Lokal ya, karena memang di Bogor gitu ya. Jadi untuk edisi malam hari ini, lagu-lagu dari mancanegara, pop mancanegara tahun 2010 sampai 2015. Nantinya juga kami buka atensi ya untuk Anda yang ingin bergabung 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Koleksi lagu-lagu pop mancanegara ya 2010 sampai 2015. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu sandiwara radio berikut ini.
6: Thank you. Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, enggak, mau cari kemana?
1: Ya kemana aja, yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, enggak, tunggu enggak, tunggu Raga, tunggu dulu. Ih, si Raga ini enggak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah. Hingga akhirnya, Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar. Dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia, namun ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
1: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
1: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
1: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
1: Boleh.
2: Aku juga.
1: Iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
1: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku gak bisa gambarnya. Aku bisa.
1: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
0: Itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya.

Ayah? Eh, maaf, maaf, Mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah. Eh, tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah. Dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah. Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon, pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
3: Siapa kamu?
2: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan, aku bukan Ayah.
2: Kak Ayah tolong, tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
4: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
5: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi

ramai dengan tawar yang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganasnya. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilas Berita.
1: Selamat malam, kami hadirkan kilas berita pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kementerian Kebudayaan menegaskan anggaran penetapan cagar budaya peringkat nasional tahun 2026 tetap mengedepankan efisiensi anggaran negara yang ketat. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan, besaran anggaran lapangan disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerusakan situs setelah melalui proses pencatatan dan verifikasi. Pemerintah memberikan prioritas penanganan pada cagar budaya berstatus kerusakan berat seperti Keraton Solo. Selain situs bangunan besar, Kementerian Kebudayaan juga mendorong perlindungan terhadap cagar budaya berskala kecil termasuk makam para pahlawan nasional secara bertahap bersama pemerintah daerah. Demikian kelas berita untuk saat ini. Pantau terus informasi lainnya dalam laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat malam.

Malam Kamis, saatnya bernostalgia bersama lagu-lagu pop mancanegara tahun 2010 sampai 2015. Dan pendengar Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kali ini ditemani Alif Daita sampai nanti kurang lebih pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami buka atensi untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ingin bernostalgia bersama, ataupun juga ingin menemani siaran Alif pada malam hari ini ya. 081-5x4200 dan di live chat aplikasi RRI Digital. Sudah ada beberapa atensi yang masuk, saya langsung bacakan langsung saja ya. Kita akan bacakan, saya sapa, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada Neng Alif ya. Dikira yang tugas siaran teteh Neng Alif katanya. Kalau Teh Marisa sepertinya udah tadi pagi ya, udah ketemu tadi pagi. Mau ikutan acara Ruang Rindu, soalnya kalau nanti suka lupa ngetiknya. Saya nggak minta lagu, tapi kirim salam aja untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang makin oke di Ciwaringin, Ibu Berta yang paling cantik di Ciawi, dan untuk Neng Alif cuma kebagian capek bacain atensi ya. Gak apa-apa ya, yang penting saya bacakan, yang penting ya, sudah lunas ya. Terima kasih untuk Neng Alif, sama-sama, sehat selalu untuk Kang Zulian di Ciomas. Kemudian saya sapa ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam Mbak Alif, selamat malam juga Ibu. Mohon diputerin lagunya Sugar dari Maroon 5 ya. Sudah kita masukkan ke playlist. Untuk Mbak Alif, terima kasih, selamat malam. Salamnya untuk Abah Kismin dan Kang Zulian, ada Ibu Berta dan Bang Andra, ada juga Pak Ahmad. Sehat selalu untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat menikmati rangkaian Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satu RRI Bogor malam hari ini, juga masih ditunggu yang ingin berkirim salam request lagu-lagu pop mancanegara tahun 2010 sampai 2015 pendengar ya. Jadi di rentang waktu itu, nanti kalau misalnya sebelum atau mungkin sesudahnya, mohon maaf sekali tidak bisa kami putarkan, tapi nanti kami akan bantu untuk mengecek apakah itu lagunya masuk ke dalam tema pada malam hari ini. Sugar dari Maroon 5 spesial untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Dan untuk Anda yang lainnya masih ditunggu ya atensinya.

Sobat RRI, pernahkah melihat api yang berwarna biru menyala di tengah kegelapan malam? Fenomena ini bukan efek kamera ataupun rekayasa visual. Api biru tersebut benar-benar nyata dan bisa disaksikan langsung di Indonesia, tepatnya di Kawah Ijen, Jawa Timur. Fenomena ini dikenal sebagai Blue Fire, sebuah api berwarna biru terang yang muncul dari kawah Gunung Berapi. Menariknya, fenomena alam yang langka ini disebut-sebut hanya bisa ditemukan di dua tempat di dunia. Bagaimana api biru itu bisa muncul? Dan mengapa hanya ada di tempat tertentu? Yuk kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kawah Ijen merupakan bagian dari Kompleks Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Kawah ini terkenal sebagai salah satu danau kawah terbesar di dunia dengan air yang berwarna hijau toska. Air tersebut memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi karena mengandung berbagai unsur mineral vulkanik. Selain pemandangan kawahnya yang spektakuler, kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu lokasi penambangan belerang tradisional di Indonesia. Setiap hari, para penambang turun ke dasar kawah untuk mengambil bongkahan belerang yang kemudian dipikul keluar dari kawah. Namun di balik aktivitas tersebut, Kawah Ijen menyimpan fenomena alam yang membuatnya terkenal di seluruh dunia, yaitu api biru atau Blue Fire. Sobat RRI, fenomena api biru di Kawah Ijen sebenarnya bukanlah lava yang berwarna biru. Api tersebut muncul dari gas belerang yang keluar dari celah-celah kawah dengan tekanan tinggi. Ketika gas ini bersentuhan dengan udara dan terbakar, muncullah nyala api berwarna biru terang. Temperatur gas belerang ini bisa mencapai lebih dari 600 derajat Celcius. Saat gas tersebut terbakar di malam hari, cahaya biru yang dihasilkan tampak sangat jelas di tengah kegelapan. Inilah yang membuat Kawah Ijen menjadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan fenomena Blue Fire secara langsung. Bahkan, banyak wisatawan dari berbagai negara datang khusus pada dini hari untuk melihat keajaiban alam ini. Sobat RRI, fenomena Blue Fire seperti yang ada di Kawah Ijen tergolong sangat langka. Secara alami, fenomena ini hanya bisa ditemukan di dua tempat di dunia. Salah satunya adalah di Indonesia, yaitu di Kawah Ijen, dan yang lainnya berada di kawasan vulkanik Dalol Volcano di Ethiopia, Afrika. Namun hingga kini, Kawah Ijen dikenal sebagai lokasi yang paling mudah diakses untuk menyaksikan fenomena Blue Fire secara langsung. Karena itulah, Kawah Ijen menjadi salah satu destinasi wisata alam paling unik di Indonesia yang menarik perhatian peneliti, fotografer, dan wisatawan dari seluruh dunia. Meski indah, kawasan Kawah Ijen juga memiliki tantangan tersendiri. Gas belerang yang keluar dari kawah dapat menghasilkan asap yang cukup berbahaya jika terhirup tanpa perlindungan. Karena itu, para pengunjung biasanya dianjurkan menggunakan masker khusus saat turun ke area kawah. Selain itu, fenomena api biru ini juga hanya dapat terlihat jelas pada malam hingga menjelang pagi hari. Ketika matahari mulai terbit, cahaya api biru tersebut akan semakin sulit terlihat karena kalah terang oleh cahaya matahari. Namun justru perjalanan dini hari menuju kawah inilah yang membuat pengalaman melihat Blue Fire menjadi semakin berkesan. Sobat RRI, Kawah Ijen bukan hanya sekedar destinasi wisata alam. Di balik keindahannya, terdapat fenomena geologi langka yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Api biru yang menyala di tengah kegelapan malam menjadi bukti bahwa Indonesia menyimpan banyak keajaiban alam yang luar biasa. Dari kawah Gunung Berapi hingga fenomena Blue Fire yang langka, semuanya menjadi bagian dari kekayaan alam Nusantara yang patut kita jaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekali di udara, tetap di udara. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi kok disuruh bayar dulu ya?
1: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.

Menyapa Kang Brian Walker di Manchester United. Aduh, ada United-nya ya, yang ada di Manchester ya, yang tadi juga request lagunya Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Sudah kita putarkan ya, dan ternyata nih Kang Brian sama Ibu Nina Said barengan nih requestnya sama-sama lagu Ed Sheeran Thinking Out Loud ya. Terima kasih untuk Ibu Nina Said, selamat malam juga. So pasti sehat dong Ibu ya. Semoga Ibu juga sehat selalu bersama keluarga, bahagia selalu. Dan terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga, selamat menikmati rangkaian Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan berbicara tentang artis yang ramai di tahun 2010-an ya, salah satunya adalah Ariana Grande pendengar. Dan ada kabar terbaru nih dari Ariana Grande ya, yang ternyata baru-baru ini ia menyatakan ingin rehat sejenak dari aktivitas di publik ya, terutama setelah ia beberapa kali itu ya mundur ketika saat ada konser, sedang ada konser gitu ya. Jadi ya katanya dia sempat juga istirahat sejenak, kemudian mundur. Dan ini juga bersamaan dengan Ariana juga mundur dari pementasan ulang musikal karya Stephen Sondheim di West End Sunday in the Park with George pendengar. Jadi disampaikan bahwa memang Ariana Grande ini baru saja menyelesaikan konser terakhir dari The Eternal Sunshine Tour di O2 Arena London pendengar. Dan ini dimulai sejak 6 Juni 2026 kemarin dan sudah menjalani 41 konser yang tersebar di wilayah Kanada, Inggris dan juga Amerika Serikat. Keputusannya untuk rehat sejenak dari sorotan publik ini juga sudah disampaikan pada awal Agustus kemarin pendengar ya, di mana perwakilan Grande menyebut sorotan publik yang terus-menerus menjadi salah satu alasan dari keputusan rehat ini ya, bisa dibilang hiatus begitu. Mengatakan juga kalau Grande sendiri mengatakan kalau jeda istirahat ini diwarnai spekulasi soal kondisi kesehatan fisik dan juga mentalnya yang sudah direncanakan sebelumnya dan bukanlah tindakan reaktif ataupun juga impulsif pendengar. Dan tentunya ini sudah penuh pertimbangan ya, mengingat kalau kita lihat di media sosial juga ramai publik mengomentari kondisi Ariana Grande sekarang dibandingkan dengan yang dulu masih bisa kita katakan segar gitu ya. Tapi sekarang cukup bisa dibilang agak kurus gitu ya. Jadi mungkin ini juga ada pengaruhnya dari kondisi fisik dan juga mentalnya yang juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi Ariana Grande untuk menghindar sejenak dari sorotan publik pendengar. Kita doakan apapun itu keputusannya, semoga nantinya juga kembali lagi ke publik, mengobati kerinduan para penggemar gitu ya. Dan diberi kesehatan selalu, intinya seperti itu, baik itu fisik, baik itu mental. Dan kita akan dengarkan ya lagunya Ariana Grande, salah satunya adalah Almost Is Never Enough. Mendengar untuk Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Matur nuhun, Kang.
1: Terima kasih ya.
2: Matur suksem mangge.
3: Maulia telae.
1: Matur nuhun.
4: Terima kasih.
5: Kalimat sakti ini mempunyai makna luhur yang berarti rasa syukur. Namun terkadang kalimat ini kita lupakan. Apapun bahasa daerahmu, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika ada pertolongan dari orang lain.

Yang baru saja Anda dengarkan adalah lagu dari Demi Lovato, pendengar, Skyscraper maksudnya ya. Artinya pencakar langit gitu. Tapi ini dimaknai sebagai salah satu atau mungkin menggambarkan seseorang yang tetap berdiri kokoh dan juga bangkit kembali meskipun badai hidup telah menghancurkan dan meruntuhkan segalanya di sekitarnya, pendengar. Lagu ini direkam tepat sebelum Demi Lovato masuk ke fasilitas rehabilitasi ya, karena memang sebelum-sebelumnya ada masalah kesehatan mental, gangguan makan, dan juga tindakan untuk menyakiti diri sendiri atau self-harm ya, di akhir tahun 2010 ini, pendengar. Dan ini dirilis pada tanggal 12 Juli 2011 dan merupakan lagu

Jadi dikutip dari voi.id, 9to5 ini melesat ke posisi teratas official UK singles chart, dan jika posisi tersebut bertahan hingga pengumuman tanggal lagu resmi, lagu yang dirilis pada 1980 ini akan menjadi single nomor satu pertama Dolly Parton di Inggris sepanjang karirnya, pendengar. Lonjakan ini terjadi setelah para penggemar kembali mendengarkan karya-karya sang legenda ya, sebagai bentuk penghormatan setelah kepergiannya. Berdasarkan catatan Official Charts Company, streaming dan juga penjualan dari 9to5 ini meningkat sekitar 350% dibanding pekan sebelumnya, pendengar. Dan tentunya mungkin tidak hanya Dolly Parton ya, sebelumnya kita juga pernah mendengarkan ada lagu-lagu dari Michael Jackson yang kemudian naik gitu, kembali diperdengarkan oleh para pendengarnya setelah sempat rilis film biopik Michael begitu. Ini juga mungkin nasibnya akan sama ya, lagu dari Dolly Parton ini. Dan menariknya yang capaian ini bisa menutup menjadi penutup yang istimewa ya bagi perjalanan panjang Dolly Parton, karena selama hampir 6 dekade berkarya ia telah meninggalkan begitu banyak lagu yang menjadi bagian dari sejarah musik country dan populer di dunia, pendengar. Dan mungkin juga Anda bisa mendengarkan lagu Dolly Parton di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Biasanya kalau lagu-lagu Dolly Parton di tahun 80-an bisa Anda dengarkan di hari Senin ya, untuk koleksi lagu-lagu pop mancanegara tahun 80-an sampai 2000 kayaknya. Kalau nggak 2000, 90-an ya, di 99 paling atas batas maksimalnya. Kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu koleksi mancanegara 2010 sampai 2015. Ada Root dari band Magic, pendengar, untuk Anda.

0: Lamun ngaku orang Sunda, tong era ngomong bahasa Sunda. Daramang dulur.
1: Damang. Mun cinta kalemah cai, sok raksa riksa seni budaya jeung basana.
2: Pan basa teh nyirikeun bangsa. Hayu atuh bebarengan urang mumule bahasa Sunda.
1: Mung sakitu gumajak ti mahasiswa Universitas Garut.
3: Sampun.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Pendengar, di waktu senggang Anda jangan lupa untuk mengakses laman resmi kami rri.co.id karena selain mendapatkan informasi terbaru, informasi yang sedang terjadi mungkin ya, dan informasi di Indonesia, Anda juga bisa mendengarkan, maksud kami bisa membaca informasi dari berbagai belahan dunia lainnya dan juga berbagai rubrik pilihan pendengar ya. Jadi ada olahraga, kemudian hiburan, ataupun juga tips-tips menarik yang biasanya kami hadirkan juga di laman resmi rri.co.id pendengar. Jadi cukup ketikkan saja www.rri.co.id di browser Anda, entah itu menggunakan banyak ya, sudah banyak browser yang bisa Anda pakai, tinggal diketikkan di laman kolom alamat tautannya, nanti langsung terarah ke rri.co.id pendengar. Masih ada waktu untuk kita bernostalgia bersama ya. Kali ini kami hadirkan lagu dari Adele, Someone Like You, untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

When I Was Your Man, pendengar, menjadi lagu yang mengisi penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Bogor sejak tadi pagi sampai menjelang tengah malam ini ya. Dan juga sudah menemani siaran Alif di Bogor malam ini untuk edisi hari Rabu 2 September 2026. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan atensinya. Tadi saya singgung lagi ya, saya panggil lagi, ada Kang Zulian, Ibu Siti Haryati, Kang Brian Walker, dan juga Ibu Nina Said di ATS. Selamat beristirahat. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Bogor malam ini. Dan jangan lupa kami selalu hadir ya di setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi kesayangan Anda, FM 102 dan 104 MHz, AM-nya 1242 kHz, dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Saatnya Alif pamit dari ruang dengar Anda. Mendengar, masih ada satu lagu dari A Great Big Big World, Say Something, menemani istirahat Anda di Bogor malam ini dan juga di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bertemu lagi insya Allah di hari Jumat ya, izin besok libur dulu. Besok akan ditemani oleh rekan-rekan penyiar yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Tetap bersama Pro 1 RRI Bogor untuk siaran kami esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat beristirahat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sebagai seorang manusia, kita mengetahui bahwa dunia ini tidak abadi. Dan sebagai orang beriman, kita percaya bahwa akhirat telah menanti.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 2 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program A1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siarannya sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 3 bulan September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Bogor. Masih baca luaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi, salam jumpa kembali dengan gelagah biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ketiga di bulan September tahun 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih semangat juga untuk menjalani rutinitasnya di kesempatan kali ini ya. Tentunya sajian-sajian spesial kami akan mewarnai ruang dengar Anda, baik itu komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik tentunya. Kita akan awali dengan mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian nanti kita akan masuk di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

0: Semoga bagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati dan juga keberkahan dalam setiap langkah yang akan kita jalani, pendengar. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang terus berjalan, ada baiknya kita sejenak berhenti, menenangkan diri dan juga mengisi hati dengan hal-hal yang menyejukkan jiwa. Dan kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Kami hadir untuk menemani Anda dengan siraman rohani yang diharapkan dapat menjadi penguat iman, penenang hati sekaligus pengingat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Kami sapa terlebih dahulu ada Ustadz Mamun L. Tubhani. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, sebelum memaparkan materinya, saya ajak Anda juga, kami mengajak Anda untuk beratensi di 08 1 5 4 200, atau juga yang mendengarkan via aplikasi RR Digital bisa langsung menuju fitur live chatnya untuk bertanya kepada Pak Ustadz supaya nantinya mendapatkan jawaban dan juga terpuaskan rasa penasarannya ya. Kepada Pak Ustadz, kami persilahkan untuk pemaparan materinya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita semua dikaruniakan sehat oleh Allah sehingga bisa kembali belajar bersama mengkaji mutiara-mutiara dari para ulama-ulama kita, dan mudah-mudahan ini menjadi penenang hati, menjadi pengobat dan pelipur lara kita. Bagi pada pagi hari ini kita akan kembali sirami hati kita dengan pembahasan yang insyaallah pembahasannya akan terus menerus nanti continue. Karena yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah kitab Adda wa Dawa yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini kita akan bahas terkait dengan masalah doa. Ya. Terkait dengan masalah doa. Dalam satu bab yang ditulis oleh Ibn Qayyim disebutkan bahwa ad-du'a min anfa'il adwiyah. Ya. Jadi doa itu akan menjadi obat. Ya. Dan doa itu merupakan musuh daripada apa? Bala ataupun penyakit. Ya. Bisa mengobati penyakit, kemudian bisa menghindarkan diri seseorang dari penyakit, ya. Atau meringankan penyakit dan lain sebagainya. Dan doa itu adalah merupakan silahul mukmin. Ya, pedangnya seorang mukmin. Doa itu bisa menembus apa yang tidak bisa kita tembus dengan mata kita, ucapan kita, indera kita, ya. Dan bisa tembus, bisa menghasilkan yang kita inginkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan doa itu ada tiga sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan. Seperti apa dan apa yang dimaksud dengan kedudukan doa di sini gitu ya. Pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan disandingkan dengan bala gitu ya, doanya lebih kuat daripada bala ataupun musibah yang akan menerima kita, yang akan menimpa kita, maka fayadfa'uhu, maka doanya tersebut bisa mengalahkan bala tersebut. Jadi di sini dianjurkan untuk apa? Berdoa yang kuat. Doa yang kuat itu yang bagaimana, gitu ya? Doa yang terus menerus kita panjatkan kepada Allah. Nanti beberapa turunannya kita akan bahas juga. Jadi yang pertama, jadi posisi dan kedudukan sebuah doa kita. Yang kedua, ayyakuna at'af min al-bala fa yaqwa alayhi al-bala fa yusabu bihi al-'abd walakinahu qad yuhafifuhu wa in kana dha'ifan. Yang kedua ini, posisi atau kedudukan doa ini lebih lemah daripada bala. Maka balanya kemudian menguat, menimpa seseorang, ya, musibahnya atau balanya ini tadi. Tapi yukhafif, tapi doa ini apa? Doa ini bisa meringankan bala tersebut. Walaupun seseorang itu tertimpa musibah, tertimpa bala, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memiliki doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi kedua. Kemudian kedudukan doa yang ketiga itu seperti apa? An yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibah. Ya, dua-duanya sama kuat, antara doa dengan bala, maka bola bala dan doa di sini akan saling berbenturan, akan saling bertabrakan. Mana yang lebih kuat, maka akan itu memenangkan dari apa yang terjadi. Ya, jadi balanya kuat, doa kita juga kuat. Nah, maka di sini akan kalau bahasa Sunda itu pak kuat kuatin, jadi ya, saling adu kekuatan di sini. Ini adalah posisi doa, ya, posisi doa atau kedudukan doa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam sebuah hadis, ya. Ibnu Majah rahimahullah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah kepadanya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seandainya orang itu sudah tidak mau berdoa, ya, berarti dia takabur, sombong, dan itu adalah merupakan apa? Kemarahan Allah Subhanahu wa taala, atau mengundang kemarahan Allah. Ya. Jadi kalau kita ini enggak minta sama Allah, Allah itu marah, Allah itu enggak senang. Oleh karenanya mari kita selalu berdoa. Maka Rasulullah SAW, coba kita lihat nih, Rasulullah itu ajarkan kepada kita doa, bangun tidur kita disuruh diajarkan berdoa, ya. Setelah itu kita ke hammam atau ke toilet, dianjurkan berdoa, ya, masuk ke toilet, keluar dari toilet dianjurkan juga kita berdoa, itu. Apalagi kemudian kita wudu, ya, wudu ada doanya, selesai wudu ada doanya juga. Nah, itu menuju ke masjid atau sholat berjamaah umpamanya, ya, itu isinya doa semuanya. Selesai sholat diajarkan zikir, dan itu juga bagian daripada doa. Terus sampai kita tidur lagi, ya, keluar rumah kita diajarkan berdoa, masuk rumah diajarkan berdoa, pakai berpakaian diajarkan berdoa. Inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya Rasulullah SAW ini membantu umatnya untuk membentengi dirinya dengan doa. Jadi semakin kuat doa seseorang, maka akan semakin menjauhkan dirinya daripada balanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa hal yang kira-kira dapat menghalangi doa di situ? Karena ada orang yang kemudian minta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, gitu ya. Tapi ternyata apa yang dia inginkan itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara hal yang dapat menghalangi ataupun belum diijabahnya doa, ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyusta'jil al-'abd. Ya, karena seorang hamba itu pengen segera untuk diijabah, pengen segera untuk dikabulkan doanya. Jadi penginnya itu sekali minta langsung dikabul. Wa yastati al-ijabah fa yastahsira wa yada'u du'a. Ya. Kalau seandainya doanya ini lambat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia enggak berdoa lagi. Nah, inilah penyakit, dan inilah salah satu daripada apa? Daripada sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena pengin segera dikabulkan. Ya, jadi pengen minta. Jadi sekali minta langsung pengen dikabulkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita apa? Perlu kita mawas diri, cek diri kita, lihat diri kita. Ya. Jadi orang kita melihatnya, para nabi, para rasul, mereka ini adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menginginkan mereka ini terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau itu menginginkan seorang putra. Ya, menginginkan seorang putra. Tapi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun setelah pernikahan. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Ibrahim itu pada usia 90 tahun baru dikaruniai putra. Ya, dari usia pernikahan 25 tahun, ya kan? Diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, lalu kemudian apa? Setelah menikah menunggu putranya sampai nanti pada usia 90 tahun baru Allah karuniakan putra. Nabi Ibrahim. Begitu pula Nabi Zakaria. Tapi apa yang beliau-beliau lakukan di sini? Yang dilakukan adalah setiap hari, setiap saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti. Sabar menunggu minta kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang apa? Kadang-kadang sekali minta langsung pengen dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memandang diri kita ini siapa gitu. Amalan kita itu apa? Ya, nanti insyaallah kita akan bahas juga ya beberapa hal yang akan dapat menjadikan doa kita ini powerful di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia atau selama orang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Ya, qul lahu mengatakan da'utu falam yustajab li. Jadi orang yang terburu-buru itu yang bagaimana? Apakah doa yang cepat-cepat? Bukan yang seperti itu. Orang yang terburu-buru itu adalah orang yang ketika sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan aku sudah berdoa segini, aku sudah berdoa itu sudah sekian tahun, sekian ini falam yustajab, tapi belum juga dikaruniai, belum juga diijabah, belum juga dikabulkan. Ini adalah orang yang terburu-buru. Ya, seharusnya bagaimana tidak usah kalimat itu terkeluarkan dari mulut kita, tapi kita hanya mengatakan ya Allah, terus istiqomah berdoa terus menerus, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar adanya ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebabnya jadi yang menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, kenapa? Karena kita sebagai seorang hamba itu terburu-buru pengen segera dikabulkan doa-doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa idza jami'a ma'a ad-du'a huburul qalbi wa jam'i wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub wa sadafa waqtan min awqat al-ijabati as-sittah." Ketika doa ini berbarengan, saat seorang hamba itu berdoa, hatinya hubur, hatinya tawadhu, hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati ya, minta kepada Allah. Lalu kemudian ada beberapa waktu yang kemudian seseorang itu akan diijabah oleh Allah. Ya, di antara waktu yang menjadikan doa kita ini diijabah apa? Waktu kapan? As-sulusul akhirun minal-lail, sepertiga malam terakhir. Ini sepertiga malam terakhir itu adalah waktu di mana doa kita ini melejit ya. Semua orang pada tidur, kita bangun, kita berdoa kepada Allah, maka doa itulah dia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama waktu ya. Yang kedua waktunya kapan? Bainal adzani wal iqamah. Ya, bainal adzani itu ketika azan. Ya, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga adalah antara azan dan iqamah. Makanya kalau ada kita ini setelah berjamaah, ya. Kalau sudah azan sampai dengan iqomah, jangan malah ngobrol, gitu ya. Banyak orang yang kemudian menyia-nyiakan waktu yang dipakai untuk apa? Ngobrol bersama dengan temannya. Padahal waktu ini adalah waktu mustajab. Kemudian adzkar salawatil maktubat, selesai salat lima, selesai salat fardu. Ya, ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Wa 'inda su'ud al-imam al-jum'ah wa al-jum'ah 'ala al-minbar hatta tuqda as-salah. Yang berikutnya adalah pada saat imam, ya, ini menaiki mimbar pada saat salat Jumat. Ya, ini menaiki mimbar pada saat salat Jumat dan juga antara dua khutbah. Ini adalah waktu yang mustajab, ya, waktu yang dikabulkan doa kita, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ditambah lagi apa? Wa akhiru sa'atin ba'da al-'ashr min dhalika al-yawm. Itu waktu asar, Jumat, waktu asar di hari Jumat malam. Jadi, kemudian waktu asar di hari Jumat. Asar sampai dengan apa? Ghurub atau terbenamnya matahari. Ini adalah waktu-waktu yang apa? Yang kalau doa, ya, kita panjatkan kepada Allah, hati kita hudur, ya, bertepatan dengan waktu-waktu ini, maka insyaallah Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah merupakan waktu istijabah doa, waktu doa-doa yang mustajab. Para pendengar rahimah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Fada fa khusyu'an fil qalbi wa aftaran baina yaday rabb wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqatan. Jadi di samping kita itu minta kepada Allah, gitu ya, maka hatinya kemudian sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya hilangkan semua rasa kesombongan itu, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling dekat dengan Allah, hilangkan semuanya itu, ya, tundukkan hati kita minta maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya apa yang dapat terijabahnya doa, dan yaitu ketika kita berdoa usahakan untuk menghadap ke arah kiblat, ya, doa menghadap ke arah kiblat, ya, ini merupakan arah kaum muslimin, ya, ketika menjalankan ibadah sholat. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa kana ala tahara, ya. Berdoa dalam keadaan suci, ya. Berdoa dalam keadaan suci selesai berwudu, ya. Jadi usahakan, ya, kita ini dalam keadaan apa, terus berwudu. Ketika batal segera ambil air wudu lagi, ketika batal ambil air wudu lagi, ya. Karena apa? Ini bagian daripada doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangan. Jadi, kalau berdoa mengangkat kedua tangan, jangan kemudian kita lalai doa. Ada orang yang kemudian berdoa itu mengangkat tangannya enggak benar, ya, hanya sekadar mengangkat tangan. Jadi mengamin, amin, amin, amin, amin. Ini doa macam apa? Angkat tangan, sandingkan kedua tangan, dekatkan, gimana? Dekatkan di wajah kita menghadap ke arah kiblat, maka bagaimana? Cer itu adalah cerminannya orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wabada bihamdillah wa tsana alaihi, mulai doa kita dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdalah fi ni'amihi wa yukafi mazida, dan seterusnya, ya. Puji Allah mulia-mulianya sebanyak mungkin, ya. أنت الحق أنت الحي القيوم الذي لا يموت, ya, engkau adalah zat yang hak, engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan berkesudahan, dan seterusnya. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang berikutnya apa? Salma bisalati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ya, jadi kita berdoa, ingat ya, satu waktu-waktu yang tepat. Ya, tadi kita sudah sebutkan beberapa waktu. Kemudian hatinya khudur, hatinya khusyur menghadap ke arah kiblat. kemudian dalam keadaan bersuci mengangkat kedua tangan, memulai dengan memuji Allah, kemudian apa, dengan memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara seseorang itu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thumma qaddama baina yaday hajati at-tawba wal istighfar, lalu kemudian apa, istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan, i'tiraf, ya Allah, saya ini hamba-Mu yang lemah, Engkau adalah Zat yang Maha Kuat, Engkau adalah Zat yang Maha Kaya, kami ini miskin, kami tidak punya apa-apa, dan seterusnya, ya. Kemudian apa, istighfar, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Thumma dakhala 'ala Allah wa alah 'alaihi al-mas'ala wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbah. Lalu kemudian sampaikan maksudmu, maksud kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, sampaikan maksud kita kepada Allah. Boleh kita bertawassul, boleh. Tawassul juga dengan apa? Dengan nama-nama Allah, ya Hayy, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rabbal Alamin, dan seterusnya, ya. Ini adalah termasuk bagian apa? Tawassul kepada asma Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian وَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْ دُعَاهِ الصِّدَقَةَ صَدَقَةً فَإِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لَا يَكَادُ يُرَدُّ أَبَدًا, ya. Kemudian juga apa, bersedekah, karena ketika seorang itu bersedekah lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Taala, ya. Lebih-lebih, ya, doa itu juga ketika hal demikian itu juga pernah diajarkan oleh Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa negara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Jadi beberapa hal, ya, terkait dengan masalah doa dan juga waktu-waktu serta kondisi-kondisi di mana seseorang itu doanya akan diijabah. Nah, sekarang kita refleksi diri kita masing-masing. Apakah cara kita berdoa itu sudah seperti itu atau belum? Ya. Kalau belum, ya mungkin selama ini doa kita ada yang belum diijabah, bisa jadi, gitu. Ya. Bisa jadi doa kita ada yang belum diijabah. Kenapa? Karena kondisi-kondisi tadi, sikap-sikap tadi tidak kita lakukan. Kita berdoa mungkin tidak waktu yang tepat, ya. Walaupun tetap Allah itu akan mengabulkan doa kita, apa saja akan dikabulkan. Dengan dalil doa ini astajiblah kum, mintalah kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Ini perintah Allah dan ini adalah kalimat yang tersampaikan dari Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al-Qur'an. Ya, akan tetapi ada doa kita ini bisa menjadi powerful. Ya, beberapa hal yang kita sudah bahas itu tadi. Mudah-mudahan kita ini dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang doanya powerful, ya. Didengar langsung oleh Allah dan kemudian mudah dijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal.
0: Amin ya Rabbal.
1: Demikian kira-kira dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.
0: Baik. Amin amin. Terima kasih Pak Ustaz atas materinya tentang doa, ya, doa yang diijabah, doa yang mustajab seperti apa. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Ustaz kali ini kami sampaikan dari Pak Onoi di Sparija. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara pagi. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, dengan berbagai perjalanan hidup manusia dari dulu hingga sekarang, bagaimana pandangan Islam terhadap relevansi agama di kehidupan modern saat ini? Apakah masih menjadi pedoman utama atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu? Selain itu, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan, terutama ketika apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kenyataan? Silakan Pak Ustadz dijawab.
1: Iya, Islam itu relevan dengan seluruh zaman. Ya. Jadi Islam ini harus menjadi solusi bagi kita sebagai seorang mukmin dalam berbagai masalah kita, masalah dunia maupun masalah akhirat. Ya, kembalikan, karena semuanya ada di mana pedoman kita, yaitu Al-Quran. Allah sudah sampaikan, apapun masalah kita, apapun peristiwa di dunia ini, ketika dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadi apa? Menjadi yang terbaik, ya. Jadi bukan hanya sekedar gimmick, ya, beragama itu, tapi Islam ini adalah menjadi apa, solusi, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Sangat sangat relevan. Ketika seorang itu memiliki keimanan yang sangat kuat, maka apapun yang dia inginkan, apapun yang dia doakan, ya, maka senantiasa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tadi apa, Mbak?
0: Poin yang kedua, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan?
1: Iya, doa, usaha, dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ya, usaha harus kita maksimal. Doa ini adalah bagian daripada apa? Mendorong usaha kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketentuan Allah, ketentuan Allah itu ada dua, takdir itu ada dua, ada mubram, ada muallak, ya. Ada sesuatu atau takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Apa takdir yang tidak bisa dirubah? Takdir yang tidak bisa dirubah adalah kelahiran seseorang, ya. Kemudian matinya seseorang, ini nggak bisa dirubah. Karena apa? Karena itu merupakan jatahnya dia ketika lahir, langsung diberikan rezeki oleh Allah. Ketika rezekinya sudah habis, ya sudah, dia meninggal dunia, sudah. Artinya hati kita ini ketika melihat orang yang meninggal dunia, oh, berarti rezeki, jatah rezeki yang Allah berikan kepada dia itu adalah sudah selesai, sudah, gitu loh. Ya. Kemudian yang bisa dirubah itu apa? Yang bisa dirubah, contoh kita ini lahir itu nggak tahu apa-apa. Lalu kita kemudian belajar sekolah, gitu ya. Sekolah menuntut ilmu, akhirnya menjadi mendapatkan pengetahuan. Ya. Lalu seorang itu kemudian pasrah, sudahlah, saya pasrah saja, saya takdir. Kalau Allah takdirkan saya pinter, saya akan pinter. Tapi orang itu tidak belajar, bagaimana? Tidak akan bisa. Gitu.
0: Oke, baik.
1: Ya, jadi ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah tadi, ya, masalah hidup mati, masalah rezeki dan masalah jodoh, itu yang bisa dirubah.
0: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Anoy. Satu lagi, Pak Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Maaf Pak Kiai, izin bertanya. Kalau doa itu sama enggak ya dengan ucapan-ucapan kita? Terus kalau kita berdoa ada yang langsung dikabulkan dan ada juga yang enggak tercapai. Kitanya harus bagaimana ya? Sedangkan ada doa yang selalu kita harapkan. Kemudian juga kalau ucapan yang kurang enak didengar dan menyakitkan seperti apa nih? Mohon penjelasannya singkat saja Pak Ustaz. Waktu kita terbatas.
1: Jadi kalau doa ya itu terus istiqomah, mau dikabulkan mau belum dikabulkan, pada intinya Allah akan kabulkan doa kita karena ud'uni astajib lakum. Ya, nanti pembahasannya kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi doa itu satu, ketika kita minta pasti dijawab. Yang kedua, ketika kita minta akan depending oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tadi mungkin keadaan-keadaan yang kita tidak sesuai. Yang ketiga, doa kita ini akan depending lagi, bukan di dunia. Ya, di dunia mungkin belum dikabulkan, tapi itu nanti menjadi tabungan kita di akhirat. Jadi kalau seandainya doa kita ini di dunia belum dikabulkan, ya Allah, itu adalah merupakan ibadah yang tersimpan milik kita, yang akan bisa kita unduh nanti di hari akhirat nanti. Demikian, bersyukur Allah alam bersawab.
0: Allahu'alam bersawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Karena memang urusan doa ini memang ada di tangan Allah SWT ya Pak Ustadz ya. Jadi intinya adalah terus berdoa, terus berharap gitu ya. Nanti urusan dikabulkan itu udah sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT. Dan demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Pendengar, semoga tausiah yang telah kita simak bersama dapat menjadi cahaya yang menerangi hati serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Ini sangat luar biasa.
2: Saya mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa untuk dibangun sumur-sumur yang dapat didistribusikan etek pada masyarakat sekitar.
3: Kita tentu menyalurkan berdasarkan pemutakhiran data yang disajikan oleh BPS. Sambil kita melihat ya informasi-informasi dari PPATK, juga dari temuan-temuan di lapangan, yang ini akan menjadi bagian dari proses pemulihan.
4: Selamat pagi, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Kamis 3 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Pemkab Bogor memberikan bantuan sewa rumah Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor memperpanjang masa darurat bencana kekeringan hingga bulan Oktober 2026 ini. BPS Kabupaten Bogor mengajak masyarakat memastikan telah terdata dalam sensus ekonomi 2026. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Pemkab Bogor memberikan bantuan sewa rumah Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
6: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan kan? Cuma 40 unit, ya sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Nunggu lagi nyari lahannya. Karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang agak jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran, cuma agak lumayan jauh pun, malah satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi
5: itu. Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
1: Ini kan longsor ini sudah lama ini ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Ini sangat luar biasa, sangat memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
5: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu.
4: Kabupaten Bogor memperpanjang masa darurat bencana kekeringan hingga bulan Oktober 2026 ini. Kemarau panjang yang dialami oleh warga di wilayah timur dan barat Kabupaten Bogor itu pun kini tengah ditangani dengan pembangunan toren penampung air di daerah krisis air bersih. Seperti Kecamatan Tanjung Sari, Jonggol, Sukamakmur, bahkan wilayah terdekat di ibu kota Kabupaten Bogor di Cibinong. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan, saat ini BPBD dan Damkar serta unsur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bogor, gotong royong, mencari sumber air untuk dapat dikelola dan dapat dijadikan cadangan air saat terjadi kekeringan.
2: Distribusi air bersih, kita pun bukan hanya mendistribusikan, sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BPBD, Damkar, beserta OPD lainnya, yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa untuk dibangun sumur-sumur yang dapat didistribusikan airnya kepada masyarakat sekitar. Kedua, ada beberapa potensi-potensi yang sudah kita inventarisir, sumber-sumber mata air yang belum terkelola dengan baik, kita akan bikin penampungan-penampungan untuk bisa didistribusikan ke beberapa desa-desa yang ada di wilayah sekitar. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
4: Kekeringan di Kabupaten Bogor kini dalam status tanggap darurat lebih dari 3 bulan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor per akhir Agustus 2026, krisis air bersih berdampak pada 268.869 jiwa, sekitar 78,18 kepala keluarga, dan yang dimaksud sekitar 78.018 kepala keluarga, dan kondisi ini menyebar di 32 kecamatan dan 166 desa kelurahan di wilayah Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama PMI kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan berupa uang tunai 500 juta rupiah serta 2 truk bahan makanan dan kebutuhan pokok diberangkatkan dari Kabupaten Bogor menuju NTT. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Pemerintah daerah bersama PMI Kabupaten Bogor kembali mengumpulkan bantuan kebencanaan untuk warga di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan berupa uang tunai senilai 500 juta rupiah dan 2 truk bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya dilepas dari gedung BPBD Kabupaten Bogor di Cibinong untuk dibawa ke Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta dan diterbangkan ke 2 wilayah kabupaten di NTT. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan dana bantuan tersebut terkumpul dari hasil open donasi warga melalui Palang Merah Indonesia Kabupaten Bogor dan gotong royong warga serta pemerintah daerah setempat. Bupati Rudi juga menyoroti di wilayahnya masih terjadi kemarau panjang dan banyak sawah keringan. Begitupun dengan warganya yang membutuhkan pasokan air bersih dari BPBD, Damkar, dan PDAM untuk menopang kebutuhan di tengah kemarau.
2: Kita pun bukan hanya mengirimkan bantuan yang berbentuk kebutuhan bahan pokok. Bantuan-bantuan tersebut sebelum kami mempersiapkan, BPBD Kabupaten Bogor, PMI Kabupaten Bogor berkomunikasi dengan BNPB dan BPBD yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kebutuhan bahan pokok dan juga di kebutuhan bahan pokok tadi ada perlengkapan bayi. Lalu ada hal yang menarik, ada juga kita mengirim bantuan wujudnya boneka. Boneka tersebut kami ucapkan terima kasih bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor yang memproduksi boneka. Dan kebetulan di Nusa Tenggara Timur pun membutuhkan bantuan untuk mainan anak-anak untuk menghilangkan trauma di anak-anak.
5: Selain kebutuhan pokok seperti bahan makanan, di dalam paket bantuan tersebut PMK Bogor juga memberikan pakaian, boneka, dan mainan anak-anak. Bantuan yang diberikan juga akan dipandu oleh warga asli Manggarai Timur yang tinggal di Kabupaten Bogor, yang diharapkan pada Rabu 2 September sudah diterbangkan dari Lanut Halim, Jakarta. Ketua PMI Kabupaten Bogor Indra Fermanto menjelaskan bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lokasi bencana yang sudah memasuki pekan keempat yang ini masa pemulihan.
7: Untuk bantuan yang tadi disampaikan yaitu berupa barang-barang kebutuhan dan juga sarana kesehatan. Insya Allah kami juga akan memberangkatkan tim esok hari dan juga membawa bantuan berupa uang tunai sebesar 500 juta. Sumber donasi itu dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor. Ada beberapa juga memang dari beberapa SKPD dan juga dari pihak kecamatan membuat bantuan donasi. Tapi yang paling besar itu dari masyarakat kita di Kabupaten Bogor. Masuk tahap rekonstruksi dan rehabilitasi di sana, sehingga memang bentuk bantuan yang akan kita salurkan di sana, kita akan melihat kondisi real di lapangan. Kita akan salurkan di Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
5: Bantuan tersebut bukan kali pertama diberikan oleh warga Kabupaten Bogor kepada korban bencana di NTT. Sebelumnya, Polres Bogor bersama dengan komunitas warga Timur juga mendorong bantuan kepada warga yang menjadi korban bencana gempa bumi di NTT.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Kita ke informasi lainnya, BPS Kabupaten Bogor mengajak masyarakat memastikan telah terdata dalam sensus ekonomi 2026 yang menjadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi ke depannya. Informasi selengkapnya berikut disampaikan Ade Sri Wahyuni.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bogor mengajak masyarakat memastikan telah terdata dalam sensus ekonomi 2026. Pendataan tersebut menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi dasar perencanaan pembangunan dalam beberapa tahun ke depan. Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 masih menyisakan waktu sekitar 10 hari sehingga masyarakat diminta proaktif memastikan telah terdata.
9: Karena kami di BPS sedang diamanahin pekerjaan yang luar biasa, sensus ekonomi tahun 2026. Ini masih ada waktu 10 hari, yuk kita manfaatkan 10 hari ini untuk menentukan bagaimana Indonesia, bagaimana Jawa Barat, bagaimana Bogor 10 tahun ke depan. Anda cinta Bogor, wargi Bogor cinta Jawa Barat, dan kita akan memastikan bisa Indonesia emas nanti 2045, ayo proaktif cek apakah sudah terdata di sensus ekonomi 2026 atau belum.
8: Sementara itu, pemerintah juga melakukan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran telah dilakukan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat berdasarkan pemuktahiran data yang disajikan BPS.
3: Kita tentu menyalurkan berdasarkan pemutakhiran data yang disajikan oleh BPS. Sambil kita melihat ya informasi-informasi dari PPATK, juga dari temuan-temuan di lapangan yang ini akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran. Sekarang sudah sedang salur ini. Nah, sekarang Juli, Agustus, September. Ini triwulan ketiga sedang proses. Mudah-mudahan nanti September, awal September mungkin kita akan sampai sudah di atas 90%. Semuanya 18 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk dua program ya, program PKH dan program sembako, bantuan sembako.
8: Pemuktahiran data tersebut diharapkan dapat memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Pemerintah menargetkan penyaluran dua program bantuan sosial tersebut dapat mencapai lebih dari 90% keluarga penerima manfaat pada awal September.
4: Pemerintah Kota Bogor menargetkan penataan PKL di kawasan Taman Helang Kecamatan Tanah Sareal agar lebih teratur dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat sekitar 202 PKL terdiri dari 130 pedagang kuliner dan sisanya pedagang non-kuliner. Wakil Wali Kota Bogor Zainal Mutakin mengatakan penataan diperlukan karena masih dapat persoalan batas lokasi penjualan, polusi suara, serta kenyamanan masyarakat. Data PKL akan divalidasi dan dikaji kembali sebagai dasar menentukan zona PKL sementara dengan sistem retribusi tanpa mengganggu fasilitas dan fungsi kawasan. Penataan juga mencakup potensi pengaturan parkir sehingga aktivitas perdagangan dan pengunjung tidak mengganggu aksesibilitas masyarakat, dan Pemkot Bogor meminta perangkat daerah segera melengkapi regulasi dan administrasi serta memperbarui data agar penataan PKL Taman Helang dapat berjalan optimal. Saudara, Pemkot dan DPRD Bogor mengupayakan keseimbangan pendapatan dan belanja dengan adanya prioritas penganggaran untuk program yang beres dan maju. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
10: Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD terus mengupayakan tercapainya titik keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah, terutama dalam pembahasan APBD perubahan tahun 2026 dan APBD tahun anggaran 2027. Upaya tersebut dilakukan agar kondisi fiskal tetap sehat sekaligus memastikan berbagai program pembangunan yang berpihak kepada rakyat dapat berjalan. Pembahasan KUA PPAS Kota Bogor tahun 2007 sebelumnya mencatat rencana anggaran belanja sekitar 3,799 triliun dan pendapatan sekitar 3,071 triliun. Sehingga terdapat selisih sekitar 728 miliar sebelum memperhitungkan pembiayaan. Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil menyampaikan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah telah diarahkan untuk membentuk struktur anggaran lebih berimbang sesuai kemampuan keuangan daerah. Aditya Warman menilai keseimbangan antara pendapatan dan belanja diperlukan agar program belanja dapat berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kondisi fiskal daerah. Selain itu, pembahasan APBD perubahan 2026 juga menjadi perhatian untuk menyesuaikan berbagai kebutuhan anggaran dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
11: Dengan situasi sekarang banyak dinamika dan sedang efisiensi juga dari pusat, tentu ini DPRD dan Pemkot harus kerja keras agar tetap program-program prioritas wali kota sesuai visi misi Bogor Beres Bogor Maju bisa terlaksana dengan baik. Tentunya hal-hal yang baik, hal-hal yang memang dapat menguatkan perekonomian daerah ini harus kita support dan dukung.
10: Oke, untuk KUA PPAS 2027 berarti sudah balance ya Pak?
11: Sudah balance, tinggal nanti kita lanjut pembahasan di RAPBD. Karena memang KUA PPAS 2027 ini step ya, tahapan untuk menuju RAPBD 2027. Intinya di RAPBD 2027.
10: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menyampaikan bahwa penyusunan anggaran harus tetap diarahkan pada program yang sejalan dengan visi misi kepala daerah Bogor Beres dan Maju. Menurutnya, upaya mencapai keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran harus tetap mengupayakan keberpihakan kepada masyarakat dalam seluruh sektor pembangunan dan pelayanan publik.
12: Di tahun depan, ya, 2027 ya, untuk pembiayaan R3, kemudian underpass, kemudian pedas ya. Kalau perubahan defisit artinya memang perlu ada upaya ya. Satu, peningkatan pendapatan daerah. Kenapa saya tiap beberapa sesi terjun ke lapangan uji petik pendapatan pajak, pendapatan retribusi parkir, ini adalah dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah. Terlepas dari defisit atau tidak ya. Nah, kalau kondisinya hari ini defisit artinya memang harus ada rasionalisasi. Dinas mana yang harus kita kurangi? Tentu kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi bagi kegiatan mendukung visi misi wali kota dan wakil wali kota, itu mau tidak mau harus dilakukan rasionalisasi. Kalau mandatori pelayanan dasar itu jangan dirasionalisasi, nanti malah berkurang pelayanan kepada masyarakat. Tapi insya Allah selama saya di DPRD pengalaman, insya Allah endingnya nanti pasti balance. Ini dinamika biasa yang terjadi antara TAPD dengan badan anggaran.
10: Melalui pembahasan yang berkelanjutan antara Pemkot Bogor, DPRD, dan TAPD, struktur APBD perubahan 2026 dan APBD 2027 diharapkan dapat semakin sehat dan berimbang. Kondisi tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program prioritas daerah serta memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bogor.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Kabupaten Bogor mematangkan persiapan kontingen Porprov Jabar 2026 dengan meninjau sejumlah venue pertandingan dan penginapan. Dua pembalap One Bike tim Irwan dan Irfan Karim mematangkan persiapan menghadapi Big Downhill 2026 di Ajen Geopark Banyuwangi. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Marisa berikut.
13: Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor melakukan peninjauan ke sejumlah venue pertandingan dan tempat penginapan di berbagai daerah pelaksana Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 15 Jawa Barat 2026. Langkah ini diambil guna mematangkan persiapan kontingen sebelum ajang olahraga bergengsi tersebut resmi dimulai. Ketua Tim Monitoring KONI Kabupaten Bogor Yudi Agus Soleh menjelaskan bahwa seluruh lokasi pertandingan dan hotel yang disurvei diupayakan saling berdekatan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas dan kelancaran tugas kontingen Kabupaten Bogor saat bertanding. Hasil pemantauan ini nantinya diserahkan kepada Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan kontingen. 2 pebalap One Bike Team, Irwan dan Irfan Karim, terus mematangkan persiapan menjelang ajang Big Downhill 2026 di kawasan Ijen Geopark Banyu.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RI Bogor pagi nih. Saya Gelaga Biasa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Ade Sri, dan penata teknik Novel Novian, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar

0: cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Plus, bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pendengar.
1: Halo, selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Kembali lagi dengan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Kamis 3 September 2026. Bersama saya Leni, perakhiran BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Memasuki sore hingga menjelang malam hari, cuaca juga masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan dengan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Sementara itu, pada dini hari nanti cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sobat BMKG, perlu diperhatikan juga bahwa terdapat potensi peningkatan kecepatan angin di sekitar wilayah pesisir selatan Kabupaten Sukabumi. Jadi bagi masyarakat atau bagi sobat yang beraktivitas di sekitar wilayah pesisir, dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi peningkatan kecepatan angin. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
0: Kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Untuk itu, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Ya pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait pantauan lalu lintas di beberapa titik di wilayah Bogor. Kami awali dari Tugu Kujang yang dimana terpantau ramai lancar, baik dari arah Terminal Barangsiang menuju Otista maupun dari arah Bogor menuju Terminal Barangsiang. Kita bergeser ke Jalan Juanda yang pagi hari ini terpantau padat pendengar. Di kesempatan kali ini baik dari arah Otista maupun juga dari arah Empang ya. Kemudian kita bergeser ke depan alun-alun Kota Bogor yang juga terpantau padat dari arah Merdeka menuju Balai Kota. Kemudian dari arah Juanda menuju Merdeka terpantau lancar. Kita bergeser ke kawasan Jalan Jakarta Bogor, tepatnya di Simpang Pomat juga terpantau ramai lancar di kesempatan pagi hari ini ya. Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 Era di Bogor.

Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
2: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional.